0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. dan pendengar, fase pengulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
6: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jemaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jemaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
7: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
6: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
8: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
9: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, Adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
8: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah hajinya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya. Misalnya warung kopi, begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdul Itilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
3: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
5: Tendangan lagi,
3: Mas. Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
5: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan.

0: Color. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
1: Masih pemain resiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan ke Meksiko, ada 2 pemain.
0: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah

0: Bank Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
0: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kembali bersama kami Pro RRI Tarakan setelah Anda mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Saat ini informasi waktu pukul 8.30 dan kami jadwalkan pada pukul 9 nanti Halo RRI akan menyapa Anda. Maka lagu dan info pagi kembali kami hadirkan. Kali ini ada Dewi Dewi dengan Dokter Cinta.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250.000 franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji akan penampilan yang menarik dan kompetitif di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Semangat juang makin menguat dengan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleco das Cuenas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleco das Cuenas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eusebio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko yang mengakhiri harapan mereka meraih gelar juara. Secara keseluruhan, Portugal telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk bersaing di tingkat tertinggi dalam turnamen bergengsi ini. Meskipun demikian, gelar juara Piala Dunia tetap menjadi impian yang hingga kini belum dapat diwujudkan.
0: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Tarakan, informasi waktu pukul 8.50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan artinya 10 menit lagi kami akan tiba tepat pada pukul 9 dan dijadwalkan Halo RRI akan menjumpai Anda seperti biasa di hari Senin, Rabu, dan Jumat pagi ya. Nah, untuk Anda yang non WFH di hari ini ya,

Waktunya masuk bekerja seperti biasa di tempat kerja masing-masing. Sudah mulai juga berjibaku dengan tugas untuk kawasan Kampung 4 saat ini tengah hujan dengan intensitas ringan ya, tapi entah di kawasan atau wilayah Anda karena bisa saja berbeda. Nah, omong-omong kalau Anda lagi dalam kesibukan sudah mulai menekuni tugas-tugas pekerjaan ya, walaupun hari Jumat tapi biasanya ada saja yang harus dikerjakan supaya nanti liburannya juga enggak kepikiran kerjaan. Nah, biasanya di hari Jumat ini semuanya di closing ya. Nah, kalau sibuk di pagi hari ini terus ngerasa kok mulai lapar lagi padahal tadi sarapan gitu ya. Kok tiba-tiba ini perut bunyi lagi ya, kayak lapar lagi, entah pengen ngemil, entah juga pengen makan berat gitu ya. Karena lagi fokus kerja atau lagi fokus menganalisa sesuatu gitu. Ternyata memang ada kecenderungan ketika Anda fokus pada sesuatu yang Anda tekuni, Anda sedang berpikir keras, Anda tengah bekerja keras dengan otak gitu ya. Itu respons yang alami terjadi pada tubuh ketika Anda mendadak merasa lapar. Jadi kalau pagi ini kok kayaknya lagi sibuk kerja tapi duh kok lapar ya padahal tadi udah sarapan. Iya, itu emang respons alami, itu emang ada hubungannya. Otak manusia itu adalah organ yang paling dominan, paling rakus gitu ya, dalam mengonsumsi energi di dalam tubuh. Ukurannya memang sekitar 2% aja dari total berat badan kita, tapi otak itu sanggup menyedot hingga 20% suplai glukosa atau gula darah kita setiap hari. Nah, saat seseorang sedang fokus dan berpikir keras, maka sel-sel saraf atau neuron di dalam otak ini akan kerja ekstra. Kondisi ini yang akhirnya akan membuat konsumsi energi glukosa di dalam tubuh akan berlangsung jauh lebih cepat dari biasanya. Nah, penyerapan glukosa yang masif inilah pendengar, secara otomatis akan membuat kadar gula darah di dalam tubuh Anda menurun. Penurunan ini memicu lambung untuk melepaskan hormon grelin, hormon yang mengirimkan sinyal lapar ke otak. Akibat lepasnya hormon ini, maka perut akan terasa keroncongan dan memicu keinginan kuat untuk segera makan. Fenomena ini seringkali membuat seseorang merasa heran gitu ya, kok lapar lagi padahal cuma duduk diam nih di depan komputer atau lagi menganalisa laporan gitu ya. Tapi ternyata mungkin terlihat ringan gitu, ternyata apa yang sedang Anda fokuskan ini cukup berat untuk otak ya. Dan ini murni merupakan reaksi biokimia tubuh karena otak lagi laporan nih, hey, aku lagi butuh pasokan energi tambahan yang dilaporkan dalam kondisi lapar ya. Nah, memahami mekanisme ini sangat penting ya, supaya seseorang itu bisa memilih kudapan atau penganan yang tepat saat bekerja atau belajar. Karena konsumsi makanan yang salah itu nanti ya bisa berujung pada obesitas atau malah penumpukan gula atau lemak tubuh gitu ya. Jadi konsumsi makanan tinggi serat atau protein itu sangat disarankan karena bisa menjaga kadar gula darah tetap stabil sehingga konsentrasi dapat terjaga lebih lama tanpa mudah terganggu oleh rasa lapar. Jadi jangan heran kalau masih pagi tapi udah lapar lagi. Karena mungkin Anda lagi kerja keras nih, otaknya yang kerja keras ya. Imaji dari Shena Malsiana.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, usai sudah rangkaian lagu-lagu pilihan ini usai sudah rangkaian lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebagai selingan kita, karena sudah saatnya untuk menuju program berikutnya. Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Iya, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di program Halo RRI. Ya, hari ini Jumat yang dingin, mendung syahdu ya, pagi yang luar biasa ya. Untuk yang mager-mager tapinya. Iya. Jumat 12 Juni 2026. Saya Ani Muhammad Rizal.
1: Saya Arfi Febrianti. Pagi ini siap membawa Anda kurang lebih 55 menit ke depan ya Cal ya.
0: Iya.
1: Kenapa 55 menit? Karena pukul 10 nanti kita harus relay Pro 3.
0: Oke.
1: Piala Dunia ya.
0: Piala Dunia.
1: Korsel melawan Ceko.
0: Oke. Yang mana dini hari tadi sudah bertemu antara Meksiko dan juga Afrika.
1: Afsel.
0: Iya, Afrika Selatan ya. Yang mana Meksiko menang.
1: Unggul 2-0
0: ya. 2-0. Ini jadi pembuka yang menarik sih memang ya, apalagi kemenangannya mutlak ya. Ini bisa memacu timnas-timnas lainnya ya untuk menampilkan performa terbaiknya deh ya di Piala Dunia tahun ini. Hervi jagoin siapa ini?
1: Ya pokoknya nanti siapa yang menang aja lah ya.
0: Oke ya. Mungkin Anda pendengar dan juga pemirsa ada yang mau disampaikan ya di Halo RRI ini terkait mengenai yang dijagokan mungkin ya di Piala Dunia atau seputar pelayanan publik ya, seputar pelayanan publik.
1: Seputar pelayanan publik dulu.
0: Betul.
1: Terus apapun itu yang kaitannya mungkin dengan pelayanan di aspek kesehatan ya kan? Bidang perhubungan, lalu lintas dan macam-macam lah ya yang kaitannya dengan publik. Nah, kalau kita bicara juga soal pelayanan. Pastinya ya ada lah ya Cal ya, kisah-kisah.
0: Betul.
1: Gitu ya, kisah-kisah. Karena namanya dunia pelayanan itu juga dinamis ya. Tidak setiap hari bisa sama, ada ada juga waktu-waktu di mana ada sedikit downgrade.
0: Betul.
1: Gitu ya. Nah, kalau Anda mungkin mengalami itu bisa sampaikan dan ini bisa jadi warning gitu ya untuk bisa dibenahi ya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ada waktu-waktu kredit ya atau hal-hal lain yang kira-kira mengganggu dan tidak sesuai pada semestinya lah. Kita akan coba jembatani ya apapun keluhan Anda ya terkait mengenai pelayanan publik atau fasilitas umum ya. Kita akan konfirmasi ke pihak-pihak terkait, baik itu dari pihak pemerintah ya, legislatif, anggota dewan ataupun lembaga instansi lainnya ya, yang tentunya berkenan ya dan juga tentu berkompeten ya, untuk
1: betul.
0: Kita minta tanggapannya, konfirmasi langsung
1: yang terkait langsung gitu ya. Paling tidak ada tanggapan langsung, kita coba nanti untuk jembatani gitu ya. Yang penting apa keluhannya ya, yang penting penyampaiannya enggak berupa head speech ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Ya, karena ini yang namanya pelayanan pasti semuanya mau yang terbaik, termasuk untuk mereka yang melayani publik juga. Tapi kan ada waktu-waktu di mana ya namanya sistem aja juga ada ya, kadang-kadang ngebugnya ya Cal ya.
0: Betul.
1: Sistem tuh ada sistem error gitu ya, apalagi yang para pelakunya adalah SDM ya, manusia yang tentu ada hari di mana juga ada alpanya gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, apapun yang kita alami bisa kita sampaikan tentunya dengan ujaran yang positif.
0: Iya, namanya pelayanan publik ya, tentu selain pasang surut juga harus dilengkapi ya. Ombudsman juga sudah keliling begitu melakukan terus sosialisasi bahwa selalu harus sediakan kotak kritik dan saran lah ya terkait mengenai pelayanan publik. Karena pelayanan publik ini kalau kita tahu kan dia bertemu dengan banyak orang ya, dengan banyak karakter dan hal-hal lain. Mungkin satu waktu atau waktu tertentu ada hal-hal berbeda ya jika yang ini dan yang lain gitu. Nah, siapa tahu ya itu bisa jadi catatan atau bisa Anda keluhkan ke sini ya terkait mengenai perbedaan pelayanan ya, baik itu mengenai pelayanan hukum ya, kesehatan atau dan lain-lain, silakan di 0821 5320 9845. Kami juga menyapa Anda yang menonton kita di YouTube RRI Tarakan Official ya. Di sana Anda bisa juga bergabung, sampaikan unek-unek Anda di kolom komentar. Dan juga di Malinau yang ikut merelay di 95,3 MHz serta aplikasi RRI Digital ya, Dan juga ada banyak kanal-kanal kami yang bisa Anda ikuti ya, baik itu sosial media, Instagram, dan juga di TikTok ya. Oke deh. Kemudian kita belum move on ya dengan hasil pertandingan semalam, Pi. Ya, bicara mengenai Meksiko dan Afrika Selatan. Ini dia dari riadari.co.id ya, Piala Dunia 2026. Hujan kartu warnai kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan. Oke, ini dia ya, bisa dibaca selengkapnya ya, pendengar. Timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembukaan Grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi L3 ya, di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca Jumat 12 Juni 2026. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan wasit Wilton asal Brasil ya, di mana dukungan puluhan ribu supporter membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung. Afrika Selatan lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan yang telah dilancarkan para pemain Meksiko. Sejumlah peluang berhasil diciptakan L3 melalui kombinasi serangan cepat dari lini depan. Raul Jimenez ya menjadi salah satu pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung. Namun kiper Afrika Selatan Don Wen tampil cukup baik pada awal pertandingan. William sempat menggagalkan peluang berbahaya Meksiko melalui tembakan keras Jimenez ya dari luar kotak penalti. Penyelamatan tersebut membuat Afrika Selatan mampu bertahan pada menit-menit awal pertandingan. Tekanan beruntun Meksiko akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-9 pertandingan babak pertama. Cepat ya. Julian Quinones ya sukses mencetak gol pembuka sekaligus membawa L3 unggul 1-0 atas Afrika Selatan. Iya, biasanya kita baca berita umum ya, ini baca berita olahraga luar biasa juga ya. Harus membara-bara ya dia.
1: Harus menyala sebenarnya. Temponya cepat harusnya tadi.
0: Betul.
1: Iya, enggak. Tapi tadi sudah sarapan sih?
0: Sarapan sebenarnya gak? Karena mendung mager-mager ya itu. Belum ya sebenarnya.
1: Agak lemes ya.
0: Oke, betul. Tapi ya semangat semalam ya. Pengennya nonton tapi ketiduran ya.
1: RRI ada nobar gak sih?
0: RRI ada nobar ya, nanti kita akan sampaikan ya ke Anda pendengar dan juga pemirsa ya terkait mengenai jadwal-jadwal nobar kita, silakan untuk datang meramaikan. Okay. Tentunya ya, selain itu juga akan digabungkan dengan beberapa kolaborasi Pi ya, baik itu UMKM ya, pihak-pihak terkait lah tentunya untuk menyemarakkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oke. Okay. Ini ada komentar dari YouTube. Ya, dari YouTube channel. Nah, ini tadi juga aku mau bahas ya, cuman
0: iya,
1: kelewat karena belum momennya gitu. Dan ini ternyata satu fokus kita sama Bang Caniago nih ya, kalau enggak salah. LC Caniago ini kalau enggak salah ya. Maaf ya Bang kalau salah ya Bang ya. Selamat pagi Bang Andi, Mbak RV, pagi juga Bang. Update laka lantas tadi malam itu gimana kronologi nya ya.
0: Iya.
1: Kita udah banyak sih baca sumber berita ya. Dan hampir
0: belum ada ya.
1: Hampir seragam. Masih simpang siur sih Bang ya.
0: Belum.
1: Ya, kita belum bisa tahu final hasil penyidikannya. Tapi dari sosial media itu awal mulanya adalah dugaan tabrak lari ya, Cal ya.
0: Iya, betul sekali. Dugaan tabrak lari, kemudian ada ya dibilang aksi keberanian dari pengendara kita untuk mengikuti terduga ini ya, terduga yang menabrak lari. Tapi ya tarakan mau kemana ya, laju-laju ya.
1: Dan dalam pelarian itu ternyata ada lagi timbul korban tambahan ya.
0: Korban baru ya Pi. Jadi ya orang tambah marah jadinya ya.
1: Apa kemungkinan lah ini asumsi saya aja ya. Apa kemungkinan? Betul. Beliau yang kabur ini bukan niat kabur ya, tapi lebih kepada kepanikan gitu ya. Karena orang kalau sudah serangan panik ya, udah nekat aja bawaannya gitu ya. Mungkin kalau agak bisa berpikir rasional, kenapa enggak ke kantor polisi aja ya.
0: Iya, betul sekali. Ya, harusnya kan dia ya, kalau memang dia seorang yang bertanggung jawab, turun dari mobil ya. Ya, lihat dong ya kondisi dari yang sudah dia perbuat, ya entah dia ditabrak atau disenggol begitu ya. Karena namanya naik mobil itu memang harus lebih serba hati-hati ya. Betul. Lebih banyak mengalah.
1: Fokusnya luar biasa kalau sudah berkendara roda 4 gitu ya. Kita enggak dalam posisi membandingkan roda 2 dan roda 4, tapi kalau sudah roda 4 fokusnya berbeda ya. Betul. Harus ada feeling bagaimana kita mengambil jarak gitu ya kan. Kita juga harus membagi pandangan karena ada beberapa blind spot gitu. Nah, kalau ke sepeda motor aja kita bisa lalai. Iya, ada betul. Kita kadang nggak ngeliat tuh. Tadi saya pikir nggak ada orang, taunya ada gitu ya kan. Apalagi kita membawa mobil gitu ya. Betul. Yang terpikir ketika ada berita ini tadi malam, bahwa saya tuh mikir loh, kok nggak langsung lari ke kantor polisi padahal kan melewati gitu ya.
0: Iya.
1: Karena memang ada kecenderungan orang ya Cal, kalau ketika berbuat salah dan ingin keluar sebenarnya tapi takut dimasa gitu.
0: Iya betul.
1: Ya kan, takut dimasa ya. Jadi kepanikan. Ya kita berharap ini nanti akan segera ada berita atau rilis resminya ya, Bang Caniago. Ya, kita betul. Belum berani untuk bisa menceritakan karena kita juga
0: masih menunggu ya.
1: Menunggu.
0: Iya, ini nanti akan ada. Ya, awal sudah ada statement. Nanti eksklusif ya, kita akan dengarkan ke pendengar radio pemirsa, akan mengudara di RRI Tarakan ya, terkait mengenai bagaimana hasil olah TKP seperti itu. Untuk menyimpulkan apa yang pihak kepolisian dapatkan di lapangan.
1: Iya, nanti itu pasti akan ada update-nya ya. Pihak kepolisian pasti akan merilis itu pemberitaan secara resmi. Tapi nanti kita akan menyimak wawancara Kasat Lantas Andi Wisnu. Tapi tentang tema yang berbeda. Ini adalah tema atau pertanyaan yang sudah ditabung dari tanggal 10 ya.
0: Oke, okay, tanggal 10 ya. Ini terkait mengenai
1: lampu kendaraan yang tidak standar.
0: Oke, iya. Baik, ini bicara aktivitas atau keriuhan orang berkendara di jalan ya. Tentu lagi-lagi kita harus berangkat dari rumah itu dengan kesadaran penuh ya.
1: Betul.
0: Ya. Biar kita selamat, orang lain juga selamat. Cuma ya kadang ya tingkat keegoisan itu ada kalau saat berkendara.
1: Iya.
0: Ini agak susah diredam ini ya.
1: Iya. Kenapa kita juga setiap siaran itu selalu mengingatkan betapa saat berkendara itu kita tinggalkan dulu yang namanya ego kita ya. Karena kalau di jalan itu adu kepentingan ya, pendengar dan pemirsa. Semua selalu merasa oh saya ditunggu, oh saya mau cepat, saya mau kesini, saya darurat. Semuanya punya alasan ya. Tapi yang membedakan itu adalah bagaimana kita bisa punya tenggang rasa, kita punya rasa saling menghargai, dan satu lagi kembali kita menjaga diri dan kita juga menjaga orang lain.
0: Betul. Gitu,
1: ya. Iya. Oke, kita siap putar. Ini adalah wawancara dari Kasat Lantas Andi Wisnu. Ini terkait jawaban dari pertanyaan yang tertinggal di Halo RRI Rabu sebelumnya, 10 Juni lalu, terkait penggunaan lampu kendaraan yang tidak standar.
0: Iya, berikut kita dengarkan.
2: Selamat siang Bang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Mohon maaf sebelumnya untuk slow respon karena kami baru selesai kegiatan dari Bitpropam Polda. Sedikit kami jelaskan mengenai tentang standar penggunaan lampu kendaraan yang diatur dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang lampu utama kendaraan dan standar warna lampu. Pada intinya lampu itu wajib menyala Bang. Kemudian, jenis dan warna lampu yang diizinkan adalah untuk lampu utama itu warna putih atau kuning muda. Ya. Kemudian untuk lampu sen, kuning tua, yang itu berkedip. Dan lampu rem. Kan? Dan posisi lampu belakang itu merah, kemudian lampu mundur itu putih atau kuning muda. Jadi, menanggapi keluhan masyarakat berkaitan dengan lampu yang menyilaukan, kemudian tidak digunakannya lampu rem, nah itu adalah salah satu faktor yang bisa menjadi penyebab kecelakaan. Oleh karena itu kami himbau untuk rekan-rekan mungkin ada yang penghobi otomotif. Ya, bahasa gaulnya di zaman sekarang itu kan kendaraan dengan lampu tembak. Nah, itu ya. Itu harus dipikirkan juga. Boleh menyorot tapi jangan sampai setinggi-tinggi pengendara kendaraan bermotor. Salah satu karena dapat mengganggu penglihatan, kemudian memecah ataupun mengganggu konsentrasi dari pengendara itu sendiri. Kemudian wajib ya, hukumnya untuk memasang lampu rem ataupun lampu pada kendaraan. Jadi gunanya untuk memberi isyarat untuk keselamatan kita bersama juga. Jadi dengan lengkapnya onderdil ataupun aksesoris yang ada pada kendaraan yang memang standar dari dealer, ada lampu depan maupun lampu belakang, itu juga ada tujuan dan maksud untuk keselamatan berkendara di jalan raya. Terima kasih. Sekian yang dapat kami jelaskan, dan kami himbau kepada masyarakat tetap menggunakan helm, menggunakan sabuk pengaman, tertib berlalu lintas. Untuk respon cepat pelayanan Polres Tarakan dapat menghubungi call center di 110. Terima kasih, Bang.
1: Iya. Terima kasih ya. Juga untuk Pak Ardi Wisnu Pradana
0: sudah mengirimkan voice note-nya ya. Seandainya live tadi langsung saya sambar nih, Pi.
1: Apa tuh?
0: Tentang semalam pastinya.
1: Oh iya, langsung kita tanya ya. Ternyata ini adalah wawancara tunda.
0: Wawancara ya. Kalau tidak langsung kita sambar ya, Pak. Gimana ini,
1: Pak? Gimana, Pak? Yang semalam, Pak? Ada updatean enggak, Pak? Iya ya, harusnya seperti itu.
0: Ini sudah viral soalnya ya.
1: Abang PA, Abang PA. Nah, bicara soal lampu tembak ini, coba sebentar.
0: Iya.
1: Pak Ardi, saya mau laporan, Pak Ardi. Kalau lampu tembak ya, cari aja warga Marconi itu, kita sebut aja inisialnya Virku Edi. Lampu tembak. Motornya lampu tembak, enggak berubah-berubah sampai sekarang, padahal udah ditegur ya.
0: Iya,
1: bahaya
0: ini...
1: itu, Pak.
0: Lampu rem yang harusnya warna merah kadang ada yang kuning. Nah, ini yang
1: ada
0: bahaya.
1: Yang biru, Cal. Jadi ya, kalau siang itu kan enggak terlalu kelihatan.
0: Macam-macam lah warnanya ya. Oke, bicara macam-macam warnanya, kita juga masih menantikan pendengar dan pemirsa ya. Pendengar, kita akan break sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Bentar Mi.
1: Patria Pakistan dan Jordania.
2: Oh, apain sih Mi, gak gua aja.
0: Lepas ke tengah. Luar biasa selesai dari Witan
3: Sulaiman. Mami, papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes,
3: mami. Aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI ya. Tentunya kami juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung. Silakan sampaikan unek-unek, komentar ataupun opini Anda terkait mengenai pelayanan publik atau infrastruktur di 0821532109845. Baik, ini tidak lengkap kalau kita tidak update informasi cuaca ya. Kita pada pagi hari ini.
1: Paling
0: kita
1: hujan ya di luar ya, Cal?
0: Betul, ini tadi pas sebelum masuk studio itu tidak hujan loh. Kita berapa menit di studio hujan ya. Oke. Okay. Kita sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Jota Tarakan, ada Danu Rahni. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, Bang Danu. Sehat, Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
0: Bang Danu, di Kampung Empat ini hujan, mendung. Bagaimana dengan wilayah Kalimantan Utara pada umumnya? Silakan, Bang.
2: Baik, Mas. Berdasarkan pantauan citra radar dan citra satelit, untuk kondisi saat ini, kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Utara terpantau secara umum berawan hingga hujan ringan, di mana untuk wilayah di Kota Tarakan, kemudian di Kabupaten Bulungan, masih ada potensi untuk hujan ringan hingga menjelang siang nanti. Sedangkan untuk Kabupaten di Nunukan, masih terpantau kondisi cuaca berawan, begitu kira-kira. Sedangkan untuk perakiraan cuaca pada hari ini, di mana untuk Kota Tarakan, masih ada potensi hujan ringan hingga hujan sedang pada pagi hari menjelang siang, kemudian berlanjut pada esok pagi hari. Sedangkan untuk Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan ada potensi untuk hujan ringan pada menjelang siang nanti, sedangkan malam harinya kondisi cuaca cenderung berawan. Yeah. Lalu selanjutnya untuk Kabupaten Malinau dan Tanah Tidung, untuk perakiraan cuaca pada hari ini kondisi cuaca cenderung berawan hingga berawan pada pagi hingga dini hari nanti, begitu kira-kira.
0: Oke, berarti selain pagi ini masih ada potensi siang atau sore atau malam hujan lagi, Bang ya?
2: Iya, ada potensi hujan dengan hujan sedang gitu.
0: Iya, baik. Bang, bicara mengenai gelombang sendiri, seperti apa gelombang untuk cuaca perairan kita? Silakan, Bang.
2: Baik, untuk kondisi gelombang terutama di perairan Tarakan saat ini terpantau untuk ketinggian gelombang cukup tenang, di berkisar di antara 0,3 hingga 1,5 meter. Selanjutnya untuk di perairan Tanjung Sela, tinggi gelombang juga masih relatif sama dengan ketinggian gelombang berkisar di 1,5 meter hingga 0,7 meter. Sedangkan untuk perairan Nunukan, kondisi gelombang juga diperkirakan masih dalam kondisi tenang dengan ketinggian gelombang berkisar di antara 0,3 hingga 1,5 meter.
0: Iya. Baik, setelah gelombang kita bicara mengenai angin lagi nih. Seperti apa kalau untuk angin khususnya cuaca di bagian penerbangan? Silakan, Bang.
2: Baik, untuk kondisi cuaca di wilayah penerbangan memang terpantau saat ini terutama di kondisi bandara di Tarakan saat ini kondisi cuaca relatif hujan ringan dengan
0: iya. Kecil ya suaranya.
1: Jauh sekali.
0: Baik. Iya, kalau untuk kalau ada untuk potensi cuaca ekstrim seperti apa, Bang Danu? Apakah hari ini seperti apa ya?
2: Oke, untuk potensi cuaca ekstrim pada pagi hari ini hingga lusa besok, untuk saat ini terpantau untuk potensi cuaca ekstrim dengan kategori hujan sedang hingga hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Kota Tarakan, kemudian di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, serta Kabupaten Malinau, di mana memang kondisi saat ini hampir merata di wilayah Kalimantan Utara, namun masih dalam waktu yang berbeda, begitu kira-kira.
0: Iya, Bang Danu, terakhir ada himbauan yang mau disampaikan kepada masyarakat untuk selalu sedia ya, dan juga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Silakan, Bang Danu.
2: Baik, bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di luar rumah, harap selalu pantau update info cuaca kami, terutama di media Instagram di @bmkgtarakan.
0: Iya. Baik, Bang Danu, terima kasih banyak atas informasi ya, sudah mengabarkan terkait potensi cuaca kita hari ini sampai dengan besok. Salam sehat, salam bahagia.
2: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih, Mas Danu.
0: Iya, sudah kita update cuaca ya, masih berpotensi mendung ya.
3: Hujan
0: hujan ya, seharian mungkin seperti itu.
3: Gak apa-apa lah ya.
0: Iya, tapi memang kenapa ya? Ini gak tahu cocologi atau seperti apa. Setiap Jumat loh seperti ini kondisinya selalu ya.
3: Masa
0: karena
3: sih?
0: Iya, kita kan kalau laki-laki tuh kan yang Muslim kan sholat Jumat kan. Itu sering hujan mendung gitu.
3: Nah, oh, tapi nanti pas jadi, mau Jumatan berhenti gitu ya. Nanti lanjut lagi ya kan.
0: Kadang juga ya hujan-hujan basah-basah juga ya ke masjid ya.
3: Iya, ini... tapi jangan surut lah ya semangatnya untuk.
0: Betul. Iya, dan pendengar kita sudah mendapatkan ya update WhatsApp. Ini dari Pak Kasat Mas ini, Pi.
3: Ini makasih nih untuk Abang PA kita yang sampai tadi tertypo-typo ya. Saking mau cepatnya untuk memberikan kita tanggapan ini. Tadi langsung dari Pak Kasat Lantas kembali ya, Cal ya.
0: Iya.
3: Ibtu Ardi Wisnu Pradana.
0: Mm-mm.
3: Oke, kita bacakan ya. Ini untuk nama pengemudinya kasih inisial dulu kali ya.
0: Iya, inisial dulu lah.
3: Iya, jadi kronologinya adalah pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di 3 titik kejadian yang melibatkan kendaraan mobil penumpang roda 4 Toyota Avanza dengan nomor polisi KU1224GD yang dikemudikan saudara AC yang berjalan dari Jalan Gajah Mada, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, menabrak sebuah kendaraan Mr. X ya, sekira pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kendaraan mobil penumpang roda 4 dengan nomor polisi yang sudah saya sebutkan tadi berjalan memang sangat melaju, melampaui kecepatan dan dikejar oleh masyarakat. Dan sesampainya di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, tepatnya di depan salah satu kedai ayam goreng ya, menabrak sebuah kendaraan sekira pukul 20 lewat 17 milik saudara K dengan jenis Honda Vario hitam ya, dengan nomor polisi KU5698GK. Lanjut lagi di Gunung Belah, kendaraan ini menabrak kembali seseorang berinisial MA, pengendara sepeda motor Honda Beat nomor polisi KU4136AP sekira pukul 20.31 menit waktu Indonesia Tengah dan berlanjut di titik akhir di depan Koperasi Telkom Tarakan di Jalan Pulau Pangeran Diponegoro. Kendaraan tersebut menabrak pengendara sepeda motor dengan nomor polisi L5711MN sekira pukul 20.42 waktu Indonesia Tengah. Nah, atas kejadian ini korban dan pengemudi dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Haji Yusuf SK Kota Tarakan untuk ditangani.
0: Iya, ini kronologi utuh yang sudah diperoleh ya pihak kepolisian atas kejadian viral semalam, Pi.
3: Aku sampai pusing banget nih menghitung berapa orang yang ditabrak ini, Cal.
0: Iya, ini kasihan ya.
3: Astagfirullah.
0: Apakah semoga cepat sembuh deh ya. Semua kita doakan semua penanganan medis yang sudah diterima ya, termasuk untuk korban ya. Ini kalau video terakhir kita ikuti sampai habis ya, itu sudah luka-luka ya, sudah ya, di amuk masa.
3: Ini aku lebih fokusnya kepada korban ya, maksudnya yang ditabrak ini ya. Kalau si pelaku ya mungkin ya itulah resiko ya. Masa mungkin jadi dari awal sudah melakukan pengejaran kan, sudah menahan emosi gitu ya.
0: Betul.
3: Nah, jadi ketika sudah sampai pada titik kulminasi ini akhirnya turun tangan.
0: Iya.
3: Turun tangan ya, kita berdoa semoga korban yang menjadi yang ditabrak ini ya. Ada berapa orang? 4 motor.
0: Iya,
3: 4 motor ini penumpangnya satu aja ya, Bang PA ya. Satu aja. atau ada boncengan.
0: Iya, kasihan ya kalau tidak tahu hal dari belakang begitu ya langsung ya, wah terpental ya, karena aja laju ini kendaraan dikejar warga ya, kemudian berakhir di depan Kopektel tadi.
3: Iya, entah ini apa penyebab beliau sampai seperti ini kenekatannya melaju. Karena dari awal indikasinya sudah ini ya, Cal ya.
0: Iya.
3: Di atas rata-rata ya kelajuannya, itu saja sudah faktor ya. Entah indikasi apa lagi yang membuat beliau ini lari ya, tetapi kita berharap ini nanti akan ada penanganan dan keadilan terutama untuk yang ditabrak tadi.
0: Betul
3: ya.
0: Sekali.
3: Nah ini mudah-mudahan Bang Caniago dengar nih ya, iya. Bang Caniago, karena beliau berkomentar lagi kecelakaan semalam pemicunya karena lampu yang nggak hidup,
0: okay.
3: Ditabrak. Oh gitu. Terus yang nabrak panik lari. Kasian kan, merugikan orang lain. Soalnya banyak banget motor pada mati lampu belakang. Oh gitu.
0: Oke, ini jadinya kesalahan beruntun juga ya, Pi.
3: Iya, ini kita mungkin belum bisa bilang kesalahan ya, karena ya, kita juga nggak tahu kejadian pastinya. Nanti kan akan ada olah TKP, ada penyidik yang akan turun tangan bagaimana kronologi ini bisa terjadi ya. Kalaupun dugaan karena lampu belakang ini mati, nah ini jadi warning bersama juga. Betapa yang namanya benar katanya Pak Ibtu tadi, bahwa komponen kendaraan itu, fitur-fiturnya itu diciptakan ya bukan karena tanpa alasan. Semuanya itu punya fungsi gitu ya. Jadi kalau ada salah satu yang dihilangkan, dimodif dan lain sebagainya, itu akan sudah sangat mempengaruhi kinerja dari kendaraan itu sendiri gitu.
0: Betul sekali. Nah, semoga ya ini jadi kejadian terakhir ya di Tarakan. Karena mau kemana di Tarakan ini laju-laju ya. Karena ya kesana laut. Kalau diikuti ya ketemu ya.
3: Ini kalau diibaratkan dengan jari itu Tarakan tuh.
0: Iya. Ini mau kemana? Kayak film-film ya.
3: Mau kemana?
0: Cuma gitu ya. Ya ini jadi edukasi bersama ya, kita ambil hikmahnya ya dari kejadian semalam. Ya,
3: kita tunggu nanti resminya apa gitu, penyebabnya. Betul. Kenapa? Baik dari sisi korban maupun si pelaku gitu ya.
0: Tetap pantengin RRI saja ya. Nanti kita update di entah
3: kita akan
0: itu.
3: Kawal
0: insya. Betul. Di KBRN kita di rri.co.id ada ya, kemudian di berita Paguntaka bisa ya, dan di berita Kaltara ya. Dan berita-berita lainnya jangan ketinggalan deh, semua produk-produk RRI Tarakan.
3: Nah, ini apa lagi nih?
0: Kita beralih ke Bulungan, pendengar dan juga pemirsa ya, rri.co.id nih. Bulungan wajibkan pendidikan anti korupsi.
3: Anti rasuah.
0: Iya, pemerintah Kabupaten Bulungan memperketat upaya pencegahan korupsi dengan mewajibkan pendidikan anti korupsi dalam setiap kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan. Kebijakan tersebut ditegaskan melalui surat edaran ya yang sudah dikeluarkan, baik itu tentang kewajiban integrasi menteri materi ya, integrasi materi jam pendidikan anti korupsi dalam kegiatan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya integrasi yang tidak berhenti ya pada slogan, tetapi diterapkan dalam setiap aktivitas birokrasi. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Pencegahan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui penguatan nilai-nilai integritas di seluruh lini pemerintahan. Menurutnya, korupsi kerap berawal dari pembiaran ya terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang dianggap biasa. Karena itu, pendidikan anti korupsi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kegiatan pemerintah agar kesadaran integritas terus terbangun dan mengakar. Melalui kebijakan tersebut, seluruh kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, dan pimpinan BUMD diwajibkan menyediakan waktu minimal 1 jam untuk menyampaikan materi pendidikan anti korupsi atau penyuluhan integritas dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan. Kewajiban itu berlaku untuk berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, rapat koordinasi, pelatihan hingga kegiatan kemasyarakatan yang menggunakan APBD, APBDes maupun sumber pendapatan sah lainnya. Oke. Anti korupsi, pendidikan ini harus ditanamkan sejak dini. Oke, ini bicara mengenai korupsi tentu tidak kita bosan-bosan ingatkan terus ya. Bahwa yang sudah menjadi tupoksi kita ya, baik itu menjadi pelajar ya, mau menjadi pekerja, tentu tugasnya punya tugas masing-masing. Iya. Jangan dikurang-kurangi, jangan diapa-apain ya, harus dijalankan.
3: Nah. Tapi jujur lah, Ical juga dulu waktu kecil-kecil sekolah sempat lah ya korupsi. Betul. Kecil-kecilan ya kan?
0: Ya di apa ya?
3: Ma dulu, SPP ma. Dulu ma beli buku ma, padahal bukunya nggak ada.
0: Kayaknya enggak deh. tapi enggak tahu kalau lupa ya. Tapi ajanya. Bicara mengenai itu. Oh gratis loh semua. Zaman kita itu gratis loh.
3: Zaman aku belum.
0: Wah itu zaman mbak kan zaman bahula ya.
3: Zaman purba kayaknya.
0: Zaman purba. Baik nanti yeah. kita akan bahas lagi ya. Kita akan.
3: Tadi ada berita apa tadi? Ada berita ekonomi ya.
0: Terkait dengan apa itu?
3: Rumput laut. Ini laut. Kabar gembira loh ya. Ya. Karena ini kita tahu sendiri kan harganya juga turun naik. Ya, jadi ini kabar gembira. Ini terkait harga rumput laut kering yang naik jadi Rp21.000 per kilogramnya ya. Dari rri.co.id, harga jual rumput laut kering di Tarakan semakin menguat. Dari sebelumnya Rp17.000 per kilogramnya, kini tembus Rp21.000 pendengar dan pemirsa untuk kualitas bagus. Kenaikan terjadi di tengah produksi yang justru menurun akibat cuaca pancaroba. Dikatakan oleh Husna Ersan Dirgantara, Kepala Bidang Budidaya Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perikanan Tarakan, lonjakan harga ini murni karena hukum pasar di mana permintaan tinggi tapi produksinya menurun. Yeah. Ada rincian harga yang dikatakan Husna di tingkat pengumpul, rumput laut kering betul yang kadar airnya di bawah 40% itu dibeli di angka Rp21.000 per kilogram. Sementara untuk rumput laut yang lembab ya, ada di angka Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilonya, sedangkan yang masih basah Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilonya. Menurutnya jumlah pengumpul di Tarakan mencapai ratusan. Ini sebarannya dari Pantai Amal sampai Tanjung Batu dan Tanjung Pasir. Ersan juga menyebut dua faktor utama pendorong harga. Pertama, permintaan pasar ekspor naik, sementara produksi Sulawesi anjlok karena cuaca.
0: Betul.
3: Ya. Ya selamat ya untuk para petani rumput laut. Mudah-mudahan ini harga yang akan terus bersaing ke depannya.
0: Oke, cuma ya kondisinya produksi lagi menurun karena cuaca ya.
3: Ya itulah ya, kalau ini cuaca kita nggak bisa bicara banyak. Dan mudah-mudahan banyak nanti inovasi-inovasi. Karena kemarin kita sempat wawancara juga kan dengan dari pihak apa tuh peneliti yang di Borneo ya, ada semacam mesin pengering rumput laut gitu. Ya, jadi bisa digunakan walaupun cuaca mungkin tidak bisa mengandalkan sinar matahari, tapi bisa menggunakan

0: Pelantikan tersebut bukan sekedar rotasi jabatan, tetapi menjadi langkah strategis Pemprov Kaltara untuk memperkuat birokrasi sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Dari total pejabat yang dilantik dan dikukuhkan, sekitar 20% tetap menempati jabatan sebelumnya, sementara sisanya mengalami rotasi sesuai kebutuhan organisasi. Gubernur Zainal Arifin Paliwang menegaskan penataan jabatan dilakukan secara objektif dan akuntabel. Ia juga memastikan sejumlah jabatan yang masih kosong akan segera diisi melalui mekanisme seleksi terbuka agar tidak menghambat jalannya pemerintahan. Kemudian terakhir, ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik tidak larut dalam euforia jabatan, melainkan langsung bekerja memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan menghadirkan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Oke, kemudian ini salah satu ya yang menjadi sorotan dari Bapak Gubernur ya, khususnya diberikan kepala kepada Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda ya, yang dinilai memiliki peran penting di tengah tantangan fiskal daerah. Gubernur secara tegas menginstruksikan kepada kepala Bapenda yang baru untuk segera memburu potensi-potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal. Apa saja itu? Seperti pajak alat berat, sektor industri, hingga kendaraan bermotor yang masih menggunakan plat nomor luar daerah. Menurutnya, berbagai sumber penerimaan ini harus segera dioptimalkan untuk memperkuat PAD atau pendapatan asli daerah. Oke.
1: Gitu ya. Jadi yang plat non KU nih ya, harus segera diurus perpindahannya.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Ini harus masif sosialisasinya, Pia.
1: Betul. Ya, jadi dikebut banget nih. Betul PAD sekali. Dari berbagai sisi ya.
0: Oke. Kita coba break sejenak ya, pendengar. Kita masih menantikan Anda di 0821-5320-9845. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
2: 92,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: d'accord. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho ho ho ho ho ho ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini.
1: Sesekali, jazz lah.
2: Linda, semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.

0: Halo RRI.
1: Iya, halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
3: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, kami masih setia ya. Bagi Anda yang bergabung, masih ada beberapa menit ke depan ya. Sampaikan unek-unek Anda, opini, komentar terkait mengenai pelayanan publik, ya, infrastruktur, dan hal-hal lainnya yang kira-kira Anda ingin sampaikan. Dan tentu ini. Ya, ini yang masih kita nantikan sebentar lagi ya.
1: Nanti kita akan gabung dengan Pro 3 Jakarta, Chow, okay. Ya, karena kita masuk dalam agenda siaran langsung head to head ya, Korea Selatan versus Ceko. Ini digadang-gadang jadi duel sengitnya grup A. Iya, jadi kita bacakan dulu nih ya.
0: Oke.
1: Turun. Korea Selatan dan Republik Ceko akan saling berhadapan pada laga grup A Piala Dunia 2026. Kedua tim memburu kemenangan untuk membuka peluang lolos ke babak berikutnya di hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pukul 10 di sini ya. Okay. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim punya modal berbeda menjelang turnamen. Korea Selatan datang dengan pengalaman panjang sebagai langganan peserta putaran final Piala Dunia. Turnamen tahun ini akan menjadi penampilan ke-11 beruntun Taeguk Warriors di ajang tersebut. Nah, sementara itu, Republik Ceko kembali tampil setelah absen selama 2 dekade dari Piala Dunia. Tim asuhan Miroslav Kobek bertekad menandai comeback mereka dengan hasil yang positif. Korea Selatan dan Republik Ceko juga belum pernah bertemu ya pada putaran final Piala Dunia sebelumnya, tapi kedua negara ini sudah 3 kali berhadapan dalam laga persahabatan internasional. Dari 3 kali pertemuan ini, kedua tim sama-sama meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Catatan ini menunjukkan kekuatan keduanya relatif seimbang menjelang pertandingan nanti. Nah, pada laga terakhir Korea Selatan bermain imbang 2-2 melawan Ceko pada 2018 dan sebelumnya Taeguk Warriors menang 2-1 pada 2016 dan kalah 0-5 pada 2001. Nah, secara peringkat FIFA, Korsel lebih unggul Chal dibandingkan Republik Ceko saat ini. Karena Taeguk Warriors menempati posisi ke-25 dunia sedangkan Ceko di peringkat ke-40. Tapi performa Korea Selatan belum sepenuhnya konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir. Dari 5 laga terakhir mereka meraih 3 kemenangan dan menelan 2 kekalahan. Korsel mengalahkan El Salvador dan Trinidad dan Tobago dalam 2 laga pemanasan terakhir. Tapi mereka juga sempat kalah dari Austria dan Pantai Gading pada Maret lalu. Nah, Kapten Son Heung-min memastikan timnya siap menghadapi tantangan pada laga perdana tersebut karena ia yakin seluruh pemain menunjukkan semangat tinggi selama persiapan menuju turnamen.
0: Oke, Epi di mana nih? Di Ceko atau Korsel ini?
1: Korsel dulu deh.
0: Korsel ya, iya sama berarti kita sama
1: Korsel
0: pagi ini
1: dulu
0: sama
1: ya.
0: Karena di sana ada gelandang serang dari Tottenham ya, ada Son. Dan tentu sudah sangat terkenal deh dia.
1: Ya, aku di Korsel karena mau nggak mau mengkhianati Lee Min Ho, Lee Dong Wook gitu kan.
0: Oh iya iya iya iya iya para laki-laki plastik ya.
1: Ups. Jangan gitu dong.
0: Kita deril dong orang Indonesia lebih cakep-cakep.
1: Kita ya. Lanjut nih kalau dari sudut pandangnya Republik Ceko ini mereka datang dengan catatan performa yang lebih meyakinkan. Tuh, tim yang julukannya Narodli, tim ini tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Jadi mereka juga meraih kemenangan atas Guatemala, Kosovo dan Gibraltar dalam laga terakhir dan mereka juga menyingkirkan Denmark serta Republik Irlandia melalui adu penalti. Produktivitas lini depan akan menjadi salah satu kekuatan Ceko menjelang turnamen dan Patrick Schick masih jadi andalan utama untuk membongkar pertahanan lawan. Nah, Schick ini diperkirakan juga akan didukung oleh Adam Lozek dan Pavel Suk pada sektor serangan. Sementara Thomas Sosek tetap menjadi motor permainan di lini tengah.
0: Oke, ini dia ya. Selengkapnya Anda bisa baca ya di rri.co.id ada komposisi pemain. Nah, ini.
1: Iya, secara di atas kertas ini kok agak meragukan lagi Korsel ini aku ya.
0: Iya, tapi kita lihat 5 kali pertandingan terakhir yang dilakukan oleh Ceko itu on fire loh, menang terus.
1: Iya,
0: ya.
1: Makanya.
0: Ini berbahaya sekali untuk Korsel lah. Bagaimana Lee Min Ho di sana ya? Siapa Lee Min Ho ya?
1: Lee Min Ho, Lee Min Ho. Ya udahlah nanti untuk Anda yang penasaran nanti silahkan ya ikuti siaran langsung yang akan kami siarkan melalui kanal Pro 3 Jakarta pada pukul 10 ya.
0: Betul,
1: nah saatnya
0: betul.
1: Kita pamit dulu Cel ya supaya persiapan kita menuju Pro 3 ini nggak buru-buru ya supaya enak karena kita juga harus persiapan. Akhirnya saya Ervi Febrianti
0: dan juga saya Nimo Matrizal di belakang meja operator ya, di sana ada Bung Pinaryadi, ada Rustam Sayuti, ada Bung Apif, ada Kasma, kemudian di multimedia ada Mas Anas ya, ada Kezia, dan di meja operator ada Bung Rumanto. Mohon undur diri dari ruang Anda dengan ruang dengar Anda ya. Sampai jumpa dan salam olahraga.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jubaida, selanda mengikuti Halo RRI, dan akan kembali kami hadirkan untuk Anda, yakni siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026, yang mana masih pada fase grup A. Yang bertanding pada hari ini adalah Korea Selatan melawan Republik Ceko. Dan mari kita mendengarkan dan mengikuti pertandingan di hari ini.
1: Lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Bukan dianggap sebagai pelanggaran, masih mencoba membantu serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi. Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
2: Ya, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim, dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia, dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lepar ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
3: Ya, kita lihat memang kedua tim ya, mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang. Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
1: Sementara itu MJ Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
3: Ya, kalau kita lihat memang mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son, yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan, dan kita lihat dengan jam terbangnya Son, harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Ceko, Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
2: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri, mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin, tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata. Lebaran ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
1: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lebaran ke dalam yang akan dilakukan oleh Jungwo. Pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Beong, umpan pendek kepada Han Beong, masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
2: Di tengah kan ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko, coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong, tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yong Woo dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim. masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan pemain nomor 2 Hanbon. Coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung, pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
3: Betul. Kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi ya, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae Sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Seung Hyun Min ya yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
2: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Woo, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krecik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae Sung.
1: Ya, Senti dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
3: Ya, ya.
1: Cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
3: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot. Dan ini yang terjadi, meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
2: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krecik terhadap Lee Jae Sung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Hyun Min, juga kita Lau Son. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ, lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan, Hyun Min lagi, Son tadi, umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi Jae Sung, umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
1: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22 Jumbo lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Hanbok, masih Hanbok, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Jumbo, bentur hati dari pemain Ceko tadi hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Angin sementara ada 1-2 3. Ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Kai Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovac. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
2: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Sok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi serangan ke kanan. Hampir saja tadi Song Hyun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Jubrianto yang menaik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
3: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
2: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat net fair check. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
3: Ya, Bum, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya, karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan PC memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Netpad, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekalian. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
1: Ya, nampaknya Bung Dupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
3: ya,
1: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah penengahan, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi, tendangan dari Yaisung tadi. Oh, maksud kami dari Lee Kang In tadi.
3: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam. Dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Quarius di Piala Dunia kali ini.
1: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja. Oh, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang. Dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo, pendek saja kepada rekannya Kim In Jae, depan kepada In Beom, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan. Oh, sayang sekali umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim In Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
3: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan. Dan kemudian bagaimana Profot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid. Bung Erik.
1: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
2: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya. Siapakah yang akan mengambil? Masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
3: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
2: Betul.
3: Kang In bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Terlihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan. Tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan. Karena di dalam situasi seperti ini, kalau memang peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
1: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Balik saja ke belakang, main dengan nomor 7 Kretzky. Maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim In-jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola. Dan kali ini dari sisi sebelah kiri, Ceko dengan nomor 17 Provot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi. Main dengan nomor punggung 17 Provot tadi.
2: Ya, mau masuk menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
3: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
2: efektif ya.
3: Terlepas memang dari itu, kalau kita memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin. Karena dengan gol cepat, paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
1: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola. Baik pas jauh ke belakang kepada kiper Kovar. Masih mencari rekannya Kovar. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan. Terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko pemain dengan nomor punggung 22 Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim Min Jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Kung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh! Hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
2: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22 tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
3: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
2: So, betul, di atas ya.
3: Yang 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan, bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Korea.
1: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi
3: ya. Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Cek ya,
1: Nah
3: ini yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik, bola datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
1: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi, umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya, nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ini
3: ya.
1: Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
2: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
3: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga
2: yeah.
3: Bahkan jersey dari Pavel Suk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di Kubur Lek Ceko juga mengalami robek juga.
2: Robek ya.
3: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Suk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol menjadi joint top scorer terus di klub di Bantasikan. Jadi sejauh ini memang Suk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
2: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatannya nih, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan, justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini yang tujuh sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbone tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sult ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sult sejauh ini?
3: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sult mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sult bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sult dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan yeah. pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
2: Bu Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih, 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga, bagus nih.
3: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat, ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang, saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini memang membuat pertahanan menjadi rapet banget, istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwoo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
2: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya, sehingga lepar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri, memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbomb. Hal ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
1: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar, ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan yang bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam Koval dari Ceko. Lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi. Pendek saja kepada Kretzky. Masih Ranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi. Tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi. Sulut tadi, Pavel Sulut.
2: Ya Bung Jofri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga, karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
3: Ya, ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
1: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Handbomb tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari ada Ceko, namun jadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
2: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
3: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
2: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Tae Seok. Nampaknya kali ini Ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah. Yang tujuh ada pemain nomor 19, Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini. Masih di sebelah kanan, penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi, tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di backpass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
1: Ya, kembali mencoba membangun serangan Suluk tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretski. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Injai. Nampaknya tadi terjadi duel bola udara. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jaisung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
2: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
3: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya. Di Piala Dunia kali ini ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran apa, pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
2: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit, 6 menit. Tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan. Arahkan ke tengah kepada zona mid. Tengah ke kanan. Masih 5 meter di atas mister gawang dari Kovar. Tendangan dari kapten kesebelasan Korea Selatan, Hang Min, yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
3: Ya, Bung Senpi, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Hyung Min. Dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Tegu Quarius yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5, tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
1: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Hyung Min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Hyung Min, wow. Lagi-lagi Son Hyung Min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Hyung Min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Hyung Min, namun 3-3-nya tidak ada yang
3: on target ya.
1: On target, masih off target.
3: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Hyung Min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Hyung Min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi, dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
1: Iya, baik Bung Jupri, saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang Kim In-jae dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Song Hyun-bin, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny. Maksud kami shot check tadi kepada Pavel Sulk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yong-bu. Lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri dari Korea Selatan. Mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi. Dan terjatuh nampaknya In-byung tadi melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
2: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama. Skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan. Kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan. Menatap tajam ke kotak penalti, kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan peluit. Kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas. Kali ini diambil alih di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada kali serangan dari sebelah kanan, coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemain Ceko, sebelah kanan penyerangan dari mereka, pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi. Sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pinggan ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny. Alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya. Kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
1: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Reski, umpan pendek saja, kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan. Terjadi duel bola udara, namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko. Umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Hyun-min. Namun bertepatan dengan itu, Song Hyun-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko, Ranak tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran, dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. Dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Yong-bu, masih Yong-bu, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kim In-jae kepada Lee tadi, pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi, pendek saja kepada Tae Sok, umpan back pass ke belakang kepada Kim In-jae. Masih Kim In-jae, ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, oh nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
3: Ya sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat, sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko, kemudian Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak pertama ini kita lihat memang tempo pertandingan ya, tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu ya, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
2: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion.

0: oleh para pemain Korea, tapi rekan ini dari belakang nomor 4 coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada orang sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan, memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini, tapi masih belum berhenti di sana. Kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Han Bom ke tengah lagi pada nomor 6 In Bom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Tae Seok sehingga lebih memilih lagi ke tengah. Kali ini coba lagi In Bom, coba lah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah, masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Han Bom masih main 1-1, dorong ke depan, kali ini masih kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan, oh, blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah In Bom lagi ke sebelah kiri, bermain 1-2 bersama Son, dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
1: Iya, In Bom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Han Bom. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya Soska tadi, oh, bertepatan dengan itu wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
2: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang, tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
0: Itu juga jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
2: Ya, kalau kita memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wong In Beom yang kita lihat memang cukup mobile lah pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya di tengah dari Teguh Quarius. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half face juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreci kita lihat yang menjadi kapten tim mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
0: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
2: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-bo juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko, dan PR-nya lebih

0: pada Republik Dekus sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis, dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
1: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya,
0: yeah,
1: di,
0: yeah, yeah,
1: di babak yang pertama ini.
0: Ya, yeah, karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang coba dilakukan oleh para pemain Republik Deku kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat spark pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Deku yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Deku agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
1: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini, agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
0: Ya, sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga, ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatan sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
2: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat kelihatannya penyelenggaraan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru Bung Jupri?
0: Ya kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik. Dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga, dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit, artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
2: Iya, ya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
0: Iya.
2: Ya, itu yang menarik di pertandingan Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
0: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum cetakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Prancis Michael Olise yang telat keluar lapangan, akhirnya membuat Prancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
1: Ya nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu, dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
0: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan, tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang itu tadi banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah. Karena memang ngecek ampar kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi. Tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera. Ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
1: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya Bu?
0: Ya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya. Artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal di tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
1: Betul.
0: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu. Jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, tren yang terjadi belakangan.
2: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia Pendidikan kemarin?
0: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Godalahara ini.
1: Iya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Godalahara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
2: pastinya akan lebih seru lagi.
1: Iya, betul.
2: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga Bung Erik.
1: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
2: Ya, selain kartu merah juga ya.
1: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
2: Baik, Bung Erik.
1: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya analis menilai.
3: Ya, mendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, kembali di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Sesaat lagi akan kita kembali untuk merelay terkait dengan Piala Dunia, namun sebelumnya akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu sejenak di ruang dengar Anda sembari menantikan kembali siaran Piala Dunia.

0: Ya, mendengar 97,9 Mega akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Ini dia siaran Piala Dunia 2026.
1: Antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun-min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun-min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang-in. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kofar. Kiper dari Ceko, pendek saja kepada Kapten Kratsky, masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Ranax main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Hyun-min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kratsky. Masih Kratsky, umpan pendek lagi kepada Ranax, jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rokot tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim In Jae, mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang In. Masih Song Hyun Min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan, Kim In Jae. Kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, dibuang saja tadi bola oleh main dengan nomor punggung 6, Kofal tadi.
2: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PL Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22, Socek, terhadap pemain dari Korea Selatan. Menabrak tadi Socek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10, Jae-sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan peluit tanda pelanggaran. Cepat dilakukan kali ini ke sebelah kiri, coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya, handbomb masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi bola agak melintir. Kim Min Jae-in kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah. Itu jadwal Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini, ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min Jae-in menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
3: Ya, dan kita lihat memang bukan lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif ya di babak kedua pertama. Kita akan jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko, dan lagi-lagi memang terlihat upaya ya, upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini. Setelah memang kita lihat di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak mengkreasi peluang.
1: Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi Song Hyun-min, mampu direbut kembali Song Hyun-min, menguasai bola, petik saja kepada rekannya Lee Kang-in tadi. Masih Lee Kang-in menguasai bola, petik saja kepada Baik tadi, ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Kim In Jae kini menguasai bola kepada Jae-sung tadi. Lee kini menguasai bola di sisi sebelah kanan Korea Selatan, masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim In Jae kepada Lee di sisi sebelah kiri. Lee ke depan kepada Indo. Depan maksudnya kepada Song Yunmin, namun bola kembali jatuh kepada Song Yunmin. Ini Song Yunmin. Oh! Song Yunmin lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan Song Yunmin. Telah menerima umpan dari Jae Sung tadi, dan mampu ditepis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko Kopar tadi. Song Yunmin ditepis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko Kopar. Song Yunmin hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola diambil oleh kapten Song Yunmin dari sisi sebelah kanan, dari satu tangan Ceko. Song Yunmin lakukan bola, dekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Song Yunmin, Ung Jubri,
3: yeah.
1: Peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu rapi tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
3: Ya, kita lihat dari Korea momentum yang sangat baik ya dari tempat penonton Yunmin dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk penonton melakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi, karena ketika Kopar kiper dari Blue Tekno juga dengan cepat bergerak dan target sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Cervi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Matan Kopar masih sangat mengatakan untuk bisa menghalau luak emas saja didapatkan oleh Song Yunmin. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
1: Iya, coba membangun serangan tapi umpan yang tidak akurat, buang saja bola oleh kiper dari Ceko.
2: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan. Tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah. Kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk. Masih satu pemain dari Ceko, arahkan ke sebelah kanan nomor 6. Coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola. Kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil oleh siapa? Atau Jeleni nampaknya angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih merapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni, coba umpan kaki kiri melambung. Kali ini tujuan pemain lari Korea, robot mati terabe tadi dari Ceko. Sik namanya, ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh ke dalam, masuk, sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan, ada Gacik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih, bagaimana lezatnya tadi umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea, ataupun gol maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosor langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko, dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
3: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan itu, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati, dan yeah, terlihat tadi Ceko pojok tidak gol, tendangan bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi sangat kreci, dan terlihat dia dengan sangat cepat, begitu akurat tundulannya, mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh Kim Sim Kyu, dan benar-benar di luar dugaan kita lihat.
1: Mengagetkan Bung Putri, karena tadi di lapangan Kreski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat, sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh kiper dari Korea Selatan, Kim.
3: Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya, dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan, karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol, dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
1: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini. Sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sukulan sang kapten Rasi. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Lee tadi pada Mike tadi, umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan Song Min, umpan lagi ke belakang kepada Lee Kang Kim, melebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan, umpan crossing masuk ke kotak penalti daripada Check Out. Oh, sugulan tadi main dengan nomor 10 Chai Sung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Rafael Sung tadi. Ke sisi sebelah kiri ada Zuleni, masih menguasai bola lapangan tengah. Ceko kali ini mencoba membangun serangan dari sisi belah kanan. Rompal tadi umpan ke depan kepada Cinta dimaksudnya. Oh, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan. Mungkin
2: ya, tertinggal satu gol. Memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Kercik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan. Pemain nomor 10 tadi dari Jae Sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hye Chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
3: Ya, memang tidak ada pilihan ya, Bung Senti ya. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu memang Wang Ichan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya insting goal yang sangat baik. Pemain yang bermain sama atau tim dengan Aditya Kreti, kapten dari Republik Ceko di pertandingan kemarin. Dan yang atau diingat dari Wang Ichan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas 13, dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
1: Skor 3-3 ya?
3: 3-2
1: ya. Indonesia menang ya?
3: Indonesia menang dan lolos, dan kita tahu Wang Ichan ada di sana tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
2: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain. Bahkan ini melihatnya juga seperti apa, Bung Jufri, dengan
3: ya. Dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan
2: Jan Koller dulu.
3: Kemudian legenda dari Republik Ceko, Jan Koller, tingginya hampir 2 meter.
2: Yo.
3: Bang Chori, dan kita lihat Robot juga ditarik keluar, ada Lozek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang, dan Sulk ya, ditarik keluar. Sulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih. Dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
2: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi, Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handbomb, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko. Dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan, tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi. Pemain Korea Selatan masih dari sebelah kiri, Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6, handbomb kali ini bermain 1-2, menyusur dari sebelah kanan, didekati 2 pemain dari Ceko, 1 pemain dari Korea kali ini. coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya Bung Jufri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
4: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang cek Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Idan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi. Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
1: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Bung Jufri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2026 ini. Dan saat ini, Korea mendengar, oh sebuah peluang, gol! Tidak diduga-duga, pemain dengan nomor punggung 6, Indom tadi, mampu mencongkel bola, melabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
4: Ya,
1: tampaknya dengan bola congkel ya tadi.
4: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Min, bukan Wang Idan, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Pyong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang sebenarnya bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16, dan keputusan yang tepat. Nanti kita lihat bagaimana Wang In Pyong begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Blok Ceko dan kemudian mencekil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Patrick Gopar, dan skor menjadi 1-1. Bung Sesmi dan juga Bung Erik, pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
2: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
4: Ya, betul. Kita lihat memang Hong Itan bermain lebih di depan ya. Artinya bekerja sama dengan Song Min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Sehingga mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti. Dan terbukti ya, pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi. Tapi akhirnya bisa dipecahkan juga, dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama, dan situasinya menjadi lebih menarik. Dan menarik tadi
2: diganti ya,
4: tarik keluar ya. Artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Hoi Myung Kwo dengan situasi sekarang satu sama.
1: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Min Min digantikan oleh Tae Shop tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Hong Yung-go untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Yong tadi.
2: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga menurut Bung Jupri.
3: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, itu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
2: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Itali banget nih.
3: Tapi luar itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Yong Min Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun Gyu digantikan Son Heung-min, pemainnya memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki, di Besiktas, dan rekornya cukup baik, 6 gol dan 3 assist. Jadi saya kira memang dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, harapannya Hwa Ki-chan dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan, dengan tentunya support dari Lee Kang-in dan juga tadi kalau kita Hwang In-beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
2: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, ya pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
3: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
1: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko, ada Daisuk tadi dan Son Heung-min yang saja digantikan oleh Son Heung-min digantikan oleh Hyun Gu, kemudian Taesok, Lee Taesok tadi digantikan oleh Jisung. Anda melihat seperti apa ini pergantian dua pemain ini?
3: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya, artinya dengan momentum mereka bisa mencetak satu gol, menyamakan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan satu poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu mendapatkan peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit, untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, hasil perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
1: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi.
3: Betul ya, karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya, artinya dengan grup yang terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan beberapa tim dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ini gak punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
2: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan, yaitu Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea, In-beom arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom Back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersinya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan. Tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Bermain-main kali ini, coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba back pass tadi membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus mengiring bola lewat 3 di setengah. Kali ini Lee masih coba menahan, nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan. Ada Inboom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan. Ini Paik masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko. Dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola. Coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur. Ke tengah lagi kali ini. Diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko. Tetapi diambil kali ini. Menusuk kali ini ke dalam kotak penalti. Tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Gerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
5: Iya, terlihat tadi Gocek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Siap-siap Kim. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Siap-siap. Siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas masuk gol, sayang. Oh, gol saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
2: offset.
5: Offset.
2: Far benar.
5: Masih.
2: Oh ya.
5: Oh, wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan dari sisi sebelah kanan. Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh, mampu ditepis tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22 Yung Woo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola, namun bola tendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inbom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inbom, umpan bola ke belakang kepada Hanbom tadi dari sisi sebelah kanan. Korea Selatan mencoba membangun serangan dan tendangan langsung. Oh, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Hyun Go tadi mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang In tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
6: Bung Jupri,
5: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
3: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong In Beom ya, pemain nomor 6, Wong In Beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Myung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hong Myung Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senpi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Socek menciptakan gol.
6: Ya, skema yang memang lejat ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhan kah, karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja. Oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mempentahkan peluang dari Ceko. Namun tidak berhenti di situ, kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan. Ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko. Menit ke-82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Gercik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
3: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seung Gyu sangat-sangat cekatan memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
5: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
3: Ya, dan kalau kita lihat sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan. Dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik. Dan nyaris ya, tadi kita lihat nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati. Ini yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati, jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
5: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah Inbyung yang sudah mencetak 1 gol dan 1 assist.
3: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya. Artinya mobilitas seorang Imbium memang dengan usianya sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya. Artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu. Jadi kuat banget. Dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya,
6: yeah,
3: di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
6: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhana tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya. Itu harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri. Sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini justru kali ini ke dalam kotak penalti, tapi masih bisa diusir oleh Lee. Bola terus bergulir, masih Lee diusir lagi jauh, dan itu juga ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas. Bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan, lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan. Bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
5: Ya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Yichan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri, ada pemain Jisung tadi. Oh, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
3: Ya, saya kira memang masih ramai ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan peluang 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus, apalagi di menit terakhir kita tahu juga di mana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya pada pemain Korea Selatan, jangan sampai tadi seperti yang kita lihat ancaman dua kali dari Palmir Popal lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya, satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
5: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Ya, baik.
6: Istilahnya adalah remontada biasanya. Remontada.
3: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain yang
6: pelatih
3: Yong Myung-go ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
5: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
6: Betul. Kontroversi tapi.
5: Kontroversi.
3: Tetap ada kontroversi ya.
5: Masih belum terima.
3: Masih udah lama ini.
5: Sudah lama.
6: Ya, masukin menit 87 kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan, tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko, coba lagi seberangkat lagi ke depan, tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri,

0: Amerika.
1: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Yican tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovar.
2: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kotak-katik.
1: Terlalu banyak gocek bola kalau kata teman saya di kampung.
0: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
2: Ya, tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit menjelang waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalau kita lihat Republik Ceko yang menurunkan semua pemainnya bermain di area pertahanan. Sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun
0: semuanya ya, betul.
2: Bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
1: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, yeah. Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyamak kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myung Bo, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit. Bagaimana Bung Jupri, tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini?
2: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyamak kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan, selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyamak kedudukan di pertandingan.
1: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko ya, yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
0: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih menilai juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Han Bom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Berduel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak masuk kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko, dan memang kalau Bung Jupri dulu kan Kohler ada Nedved ya, kalau sekarang gimana nih?
2: Dulu kan ada Poborski ya.
0: Iya, betul.
2: Dan supportnya juga ada Thomas Rosicky.
0: Iya.
2: Di depan ada Milan Baros buat Kohler ya, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemainnya dengan postur yang tinggi, ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece. Memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
0: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi. Pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang. Peluang tadi Bung Jupri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
2: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Yun Gyu yang bermain sangat baik di bawah mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari, kali ini lagi-lagi Kim Yun Gyu ya mampu membuat seorang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, tidak merayakan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
1: Iya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari

0: Korea Selatan mencoba membangun serangan sipil. Umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi dual bola udara, dibuang saja bola oleh back dari Korea Selatan tadi, Han Bung. Bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
1: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepaskan ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
0: Ya, nampaknya sudah mulai terlihat frustasi tadi para pemain Ceko, terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
1: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri oleh nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul, jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi, tapi masih terus bergulir di dalam lapangan, sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan, tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar, wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya, Bung Jupri.
2: Ya, betul, sudah banyak kartu keluar memang dari wasit asal Mesir ini kalau kita lihat. Jadi memang pertandingan praktis memang berjalan, bisa dibilang agak minim kartu ya, tapi memang ya itu tadi karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sengit juga, jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga Bung Henry di pertandingan kali ini.
1: Peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri kali ini. Takkankah diumpan ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, tendangan kaki kanan, lepas, tapi masih ada, kali ini kotak penalti dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan. Dan ya, wasit Omar asal Mesir meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
0: Mampu, setelah sempat tertinggal 1 gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini.
1: Yeah.
0: Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi oleh sang kapten Gretzky setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi, gol dengan sundulan, dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan, dan lagi-lagi In Byung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan assist yang cukup baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Yun Gyu tadi.
1: Singkat saja, Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
2: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena kalau kita lihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencoba untuk bisa memenangi pertandingan, memang situasinya tidak berjalan mudah. Bagi tadi seperti yang dikatakan Bung Erick juga, Ali Sapreti mampu bawa Republik Ceko unggul lewat situasi bola mati. Tapi kita lihat bagaimana fighting spirit ya, semangat juang dari para pemain dari Korea Selatan mampu membalikkan keadaan, dan saya kira yang patut menjadi man of the match bukan hanya pencipta gol untuk kemenangan, tapi Hwang In-beom yang saya kira memang menjadi katalisator, menjadi dinamo. Dia bisa menjadi berbagai macam tipe pemain di lapangan. Ini saya kira memang akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda buat Korea, dan tentunya 3 poin menjadi modal buat mereka untuk bisa bersaing di grup A untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Sekarang dengan situasi sekarang mereka berada di bawah Meksiko dengan sama-sama mengoleksi 3 poin.
1: Ya, dengan demikian berakhir juga pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan antara Ceko menghadapi Korea Selatan ini menangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Terima kasih Bung Jupri yang sudah hadir. Mungkin kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya Senbi Hamzah pamit.
0: Saya Erik Hamzah pamit.
2: Saya juga Alkadar pamit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Foto bareng dulu boleh nggak?
4: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, mendengar 97,9 Mega dimanapun Anda berada, usai sudah kita mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 yang mana tadi Korea Selatan ya melawan Republik Ceko. Dan tentunya pendengar, kembali kami akan hadirkan untuk Anda yakni di siang hari ini pukul jam 12 Dinamika Olahraga.

0: Meksiko mengamankan kemenangan pertama Piala Dunia 2026 Grup A atas Afrika.
1: Pergir 97,9 Mikir dikarenakan sedikit ada gangguan jaringan, itu artinya pendengar kita akan kembali di program RRI 1 Tarakan. Dan juga sembari untuk Anda yang ingin mendengarkan secara langsung dan secara lebih lanjut dinamika olahraga, Anda bisa langsung melalui RRI Pro 3. Akan kembali kami hadirkan beberapa lagu sembari kita akan menantikan silang sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Islamic Center Kota Tarakan.

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

0: Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya.
1: Pendengar 97,9 Bekar, saatnya kami hadirkan untuk Anda silang sholat Jumat yang mana disiarkan langsung dari Islamic Center Kota Tarakan.

Alhamdulillah alladhi ja'ala az-zamana 'ibratan lil anam wa tawabi ta'aqubil ayyami wa shuhuri sinil a'wam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul malikul 'allam, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila daril Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال أيضا: qala kam labithtum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadith: kun fid dunya ka annaka gharibun aw abirus sabilin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minash shahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terhenti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah di mana hari yang mulia ini kita masih diberikannya nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban mulia, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kita berharap kepada Allah, semoga dengan kemuliaan dan keberkahan hari yang mulia ini, ibadah solat Jumat yang sebentar kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi satu amalan yang kelak bisa memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan serta kita bacakan untuk junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan keberkahan selawat yang kita bacakan sampai kepada diri kita, keluarga kita, dan anak turunan kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib berwasiat kepada diri pribadi ini dan kepada jamaah sekalian, marilah kita terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah yang akan kelak kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang pejabat tidak akan pernah membawa pangkat dan jabatannya ketika menghadap Allah. Seorang raja tidak akan pernah membawa singgasananya ketika menghadap Allah. Seorang yang kaya raya tidak akan pernah membawa kekayaannya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang mereka bawa adalah takwa mereka selama hidup di dunia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa takwa ini merupakan tolak ukur mulia atau tidak derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah tidak pernah melihat status sosial seseorang, apakah dia pejabat atau masyarakat biasa, apakah dia seorang raja atau rakyat jelata, apakah dia orang kaya ataupun orang miskin. Yang membedakan derajat mereka di hadapan Allah adalah ketakwaan mereka selama hidup di dunia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian
yaitu mereka-mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan takwa itu? Para ulama telah mendefinisikan bahwa takwa itu adalah imtithalul awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha'a mardhatillah. Takwa itu adalah imtithalul awamirillah, menjalankan segala perintah-perintah Allah yang telah Allah perintahkan kepada kita, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah yang telah Allah larang bagi kita, ibtigha'an mardhatillah, semata-mata kita kerjakan perintah Allah dan kita tinggalkan larangan Allah hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan Zulhijjah akan segera usai. Artinya kita sudah berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, kita akan memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Pergantian hari menjadi pekan, pekan menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun mengingatkan kita bahwa umur terus berkurang. Setiap hari yang berlalu berarti satu langkah lebih dekat menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ada tiga pelajaran penting yang patut kita renungkan saat menyambut tahun baru yang sebentar lagi. Yang pertama, menyadari bahwa umur manusia sangat singkat. Seringkali kita merasa perjalanan hidup masih panjang, padahal ketika kita menoleh ke belakang, puluhan tahun yang telah kita lalui terasa begitu cepat. Allah menggambarkan keadaan manusia kelak di akhirat. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Qala kam labithum fil ardi adada sinin, qalu labithna yauman au ba'da yaum. Allah berfirman, berapa tahunkah kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal sehari atau setengah hari saja. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 112 dan 113. Begitulah hakikat dunia. Tahun demi tahun yang terasa panjang pada akhirnya tampak sangat singkat. Dikisahkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah selama 950 tahun pernah ditanya tentang dunia. Beliau pun menjawab bahwa dunia itu seperti seseorang yang masuk dari satu pintu lalu keluar melalui pintu yang lain. Sangat singkat jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Hatim Al-Asam pernah ditanya, kapankah seseorang dikatakan termasuk orang yang mampu mengambil pelajaran dari dunia? Beliau menjawab, apabila ia melihat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia pada akhirnya akan menuju kehancuran dan pemiliknya akan kembali menjadi tanah. Senada dengan itu, Ahmad bin Harab berkata, bumi merasa heran kepada orang-orang yang berselisih dengan saudaranya karena memperebutkan sebidang tanah. Seakan-akan bumi berkata kepadanya, mengapa engkau tidak memikirkan orang-orang yang pernah memilikinya sebelum dirimu? Betapa banyak manusia yang dahulu menguasainya, namun akhirnya mereka pergi dan meninggalkannya. Karenanya, jangan tertipu oleh panjang angan-angan. Masa muda akan berganti tua, kesehatan akan berganti kelemahan, dan kehidupan pasti berakhir dengan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti musafir yang sedang melakukan perjalanan. Hadis riwayat Bukhari. Seorang musafir tidak akan terlalu sibuk menghiasi tempat singgahnya, karenanya ia tahu bahwa tujuan akhirnya bukan di sana. Demikianlah seorang mukmin. Dunia adalah tempat singgah, sedangkan kampung yang sebenarnya sesungguhnya adalah akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, melakukan muhasabah
atas amal yang telah kita kerjakan. Pergantian tahun bukan hanya saat untuk menghitung usia, tetapi juga saat untuk menghitung amal. Akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk kita membuka kembali catatan kehidupan yang selama ini ditulis oleh para malaikat. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimanakah sholat kita selama setahun ini? Bagaimanakah hubungan kita dengan orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, tetangga kita, dan sesama muslim? Berapa banyak waktu yang telah kita gunakan untuk membaca Al-Quran dan zikir? Berapa banyak dosa yang masih belum kita sesali dan kita tobati? Seharusnya pertanyaan ini selalu muncul di benak kita, supaya kita selalu memperbaiki diri. Hatim Al-Asam berkata, siapa orang yang melihat jenazah dibawa keluar dari sebuah rumah lalu tidak mengambil pelajaran darinya, maka ilmu, hikmah dan nasihat tidak akan banyak memberi manfaat baginya. Malik bin Dinar pernah berkata, siapa yang tidak menggunakan pandangan mata dan pandangan mata hatinya untuk mengambil pelajaran dari dunia menuju akhirat, maka hatinya tertutup dan amalnya sedikit. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama terdahulu memiliki kepekaan hati yang luar biasa terhadap akhirat. Diriwayatkan bahwa Ibrahim At-Taimi pernah keluar pada suatu malam untuk suatu keperluan. Tiba-tiba ia teringat keadaan penghuni neraka beserta rantai dan belenggu yang mengikat mereka. Perenungan ini begitu mendalam hingga ia terus berdiri menangis dan memikirkan akhirat sampai terbit fajar tanpa dapat memejamkan mata. Jika kita menemukan kebaikan dalam diri kita, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena semua itu merupakan taufik darinya. Namun jika kita menemukan kekurangan dan dosa, maka segeralah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuka yaghfiru wa yamhu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Dan Tuhanmu mengampuni serta menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat ummul kitab. Quran surat Ar-Ra'd 39. Pintu tobat masih terbuka lebar selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari barat. Karenanya jangan menunda tobat, jangan menunggu tahun depan. Bisa jadi tahun yang akan datang bukan lagi bagian dari umur kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya. Salah satu kerugian terbesar dalam hidup adalah menyia-nyiakan waktu. Harta yang hilang masih bisa kita cari kembali, jabatan yang lepas bisa diperoleh lagi, namun waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Para ulama mengatakan, al-waktu kasaif illam taqta'uhu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, jika engkau tidak memanfaatkannya maka ia akan memotongmu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabar. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, menasihati, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Kesadaran akan singkatnya umur dan dekatnya akhirat seharusnya mendorong kita untuk memperbanyak amal. Yazid bin Marsad dikenal selalu bercucuran air matanya. Ketika ditanya alasannya, ia pun menjawab, seandainya Allah hanya mengancam akan memasukkanku ke dalam air panas jika aku bermaksiat kepadanya, niscaya aku pun menangis darah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang durhaka kepadanya dengan api neraka. Demikian pula Ahmad bin Harab yang berkata, aku heran dengan akal manusia, mereka lebih memilih berteduh daripada kepanasan di bawah terik matahari, tetapi mengapa mereka tidak lebih memilih surga daripada neraka? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Seorang muslim yang memahami nilai waktu akan berusaha mengisi harinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ia memperbanyak ibadah, menuntut ilmu, bekerja dengan jujur, membantu sesama, mendidik keluarga, dan meninggalkan perkara yang sia-sia. Jangan sampai usia kita habis hanya untuk mengejar dunia, sementara bekal akhirat kita kosong. Sebab setiap detik yang berlalu sesungguhnya sedang membawa kita menuju alam kubur. Tahun baru Hijriah hendaknya kita sambut dengan hati yang bersih, penuh cinta, penuh maaf, dan penuh pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tinggalkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran. Mari kita membuka lembaran baru dengan memperbaiki hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Semoga tahun yang akan datang menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun yang berlalu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya, dan menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayamina yawma nalqaka waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.

صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Rakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Jumat 12 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Pemirsa dan pendengar, informasi pertama, kelangkaan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kota Tarakan diantisipasi oleh Perum Bulog Regional Tarakan dengan mendatangkan puluhan ribu liter minyak goreng kemasan premium. Informasi disampaikan oleh Setia Widadi.
1: Konsumen juga carinya minyak kita, tapi tidak ada. Menurut dari Bulognya, memang stoknya tidak ada di Bulog.
2: Kepala Perum Bulog Regional Tarakan Jamasari Afsolin mengungkapkan bahwa stok minyak kita di gudang mereka sempat menipis drastis dan hanya tersisa sekitar 203 kemasan dari puluhan ribu liter pasokan pasca Idul Fitri lalu. Tingginya permintaan masyarakat menjadi faktor utama cepat habisnya stok tersebut. Guna mengakomodir kebutuhan warga yang tinggi pasca Lebaran Kurban, Bulog merealisasikan pengiriman satu kontainer minyak goreng premium dari Tangerang.
3: Untuk mengakomodir minyak kita itu habis, kami akan mendatangkan minyak premium, Ibu. Insya Allah di sebelum Hari Raya Idul Adha, minyak itu sudah sampai di Tarakan sebanyak satu kontainer 22 ribu liter.
2: Meski pasokan minyak premium alternatif dari Bulog mulai masuk ke Tarakan, kondisi di tingkat pedagang pasar tradisional saat ini masih terpantau sulit. Kelangkaan minyak kita yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir memaksa para pedagang beralih sepenuhnya ke minyak non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Hal ini salah satunya dikeluhkan oleh Ani, seorang pedagang sembako di Pasar Gusar Tarakan, yang mengaku omsetnya terganggu akibat hilangnya opsi minyak murah bagi konsumen.
4: Kalau minyak Bulog sudah lama kosong, Dek. Jadi kami tuh penjual ya pakai ini, minyak yang mahal. Mau diapain lagi, nggak ada bisa dijual. Konsumen juga carinya minyak kita, tapi tidak ada. Menurut dari Bulognya, memang stoknya nggak ada di Bulog.
2: Hingga saat ini, pihak Bulog Tarakan mengkonfirmasi masih terus berkoordinasi dengan Bulog Pusat untuk meminta kepastian jadwal pengiriman dan tambahan kuota minyak kita bersubsidi. Sementara itu, pedagang dan masyarakat sangat berharap pasokan minyak murah tersebut dapat segera kembali normal untuk menjaga daya beli mereka. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perikanan Tarakan akan menyusun program kalender tanam rumput laut, di mana tujuannya untuk memberi acuan waktu tanaman yang aman agar petani tidak rugi akibat gagal panen saat cuaca ekstrim dan penyakit ais-ais menyerang.
5: Pada saat bulan ini itu sebetulnya memang saatnya banyak penyakit, cuman karena harga bagus yang mereka gambling kan.
6: Dinas Perikanan Tarakan akan menyusun program kalender tanam rumput laut. Tujuannya memberi acuan waktu tanam yang aman agar petani tidak rugi akibat gagal panen saat cuaca ekstrim dan penyakit ais-ais menyerang. Kepala Bidang Budidaya Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perikanan Tarakan, Husna R. Sandirgantara menyebut program ini sebenarnya sudah lama dirancang tapi baru bisa direalisasikan sekarang.
5: Sebetulnya sih kita sudah lama, cuma belum bisa kita realisasikan karena memang kita juga harus merangkul para budidaya. Sebetulnya mereka tahu pada saat bulan ini itu sebetulnya memang saatnya banyak penyakit, cuman karena harga bagus yang mereka gambling kan.
6: Berdasarkan data tahun lalu, periode Juni-Juli seharusnya jadi musim rawan gagal panen, tapi tahun ini pola cuaca bergeser. Husna menyebut penyusunan kalender tidak bisa disamaratakan karena kondisi perairan Tarakan berbeda. Tanjung Batu punya salinitas tinggi mencapai 29 hingga 31, sementara Pantai Amal RT 7 ke atas salinitasnya rendah, antara 24 sampai 26. Dinas Perikanan akan turun ke lapangan mengukur suhu air laut, salinitas, dan parameter lain. Data lengkap itu jadi rujukan petani. Menurut Husna, petani rumput laut di Sulawesi yang sudah menerapkan pola tanam saat kondisi perairan tidak bagus, mereka tidak tanam sama sekali, hanya menjaga bibit agar usaha tetap berputar. Dengan kalender tanam, Dinas Perikanan berharap kerugian petani bisa ditekan. Petani tidak memaksakan tanam saat salinitas dan suhu tidak ideal, sehingga bibit tidak mati di awal. Penyusunan kalender tanam ini menjadi langkah preventif Dinas Perikanan Tarakan agar produksi rumput laut tidak terus anjlok seperti April-Mei kemarin akibat cuaca pancaroba. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Berita Paguntakas yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selo frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Rotasi jabatan kembali dilakukan di lingkungan Polresta Bulungan, 5 posisi strategis mulai dari Kasat Binmas hingga sejumlah Kapolsek. Resmi berganti melalui upacara serah terima jabatan yang dipimpin oleh Kapolresta Bulungan, Kombes Pol Rofiko Yunianto, dan informasi disampaikan oleh Ramlan.
7: Dibutuhkan kepemimpinan yang responsif, berintegritas, dan profesional.
8: Rotasi jabatan kembali dilakukan di lingkungan Polresta Bulungan. Sebanyak 5 posisi strategis resmi berganti melalui upacara serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Bulungan, Kombes Pol Rofiko Yunianto. Jabatan yang mengalami pergantian meliputi Kasat Binmas, Kapolsek Sekatak, Kapolsek Pulau Bunyu, Kapolsek Tanjung Palas Utara, dan Kapolsek Tanjung Palas Barat. Dalam amanatnya, Kapolresta Bulungan menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan tugas sekaligus meningkatkan kinerja kepolisian dalam melayani masyarakat. Pejabat yang mendapat amanah baru harus mampu beradaptasi dengan cepat dan memahami karakteristik wilayah di tugas masing-masing.
7: Ya, dalam amanat Bapak Kapolresta, jika pejabat yang baru harus segera beradaptasi karena tantangan keamanan dan kehidupan masyarakat saat ini semakin kompleks, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang responsif, berintegritas, dan profesional.
8: Kapolresta juga mengingatkan bahwa jabatan bukan sekedar posisi, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan penuh dengan komitmen. Ia meminta para pejabat baru segera mengatakan persoalan di wilayahnya dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara maksimal. Selain itu, seluruh personel diingatkan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kapolresta menegaskan tidak ada ruang bagi anggota yang bekerja setengah hati atau mengabaikan pelayanan kepada masyarakat. Kapolresta menambahkan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus terus dijaga melalui pelayanan yang cepat, humanis, dan profesional sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Datang Nusar, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, kita beralih ke informasi dunia olahraga. Persaingan menuju Pekan Olahraga Provinsi Kaltara mulai memanas. Sebanyak 22 klub getball dari Kalimantan Utara dan juga Kalimantan Timur ambil bagian dalam turnamen Pre-Porprov 2026 yang digelar di Kabupaten Bulungan. Informasi kembali disampaikan oleh Ramlan.
9: Kita jadikan kegiatan federasi ini, getball ini menjadi wadah berhimpunnya masyarakat Kabupaten Bulungan melalui olahraga getball di Kabupaten Bulungan.
10: Turnamen Getball Pra-Polprov 2026 se-Kalimantan Utara resmi digelar di Kabupaten Bulungan pada Jumat 12 Juni 2026. Ajang yang berlangsung hingga 14 Juni ini menjadi arena penting bagi atlet untuk membuktikan kemampuan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kali Utara 2026 di Malinau. Sebanyak 22 klub dengan lebih dari 70 atlet dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan nomor triple campuran dan bergu campuran. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan turnamen tersebut bukan sekadar pertandingan biasa. Menurutnya, ajang ini menjadi bagian dari proses pemetaan kekuatan atlet sekaligus seleksi untuk menentukan kesiapan Kabupaten Bulungan menghadapi Porprov Kaltara pada September mendatang.
9: Itu turnamen ini jadi ajang di samping seleksi sekaligus untuk kesiapan Kabupaten Bulungan menghadapi kegiatan di tingkat provinsi Kalimantan Utara. Selamat kepada seluruh para peserta dan terima kasih kepada Ketua Federasi Kabupaten Bulungan atas inisiatif dan penyelenggaraan kegiatan ini, dan mudah-mudahan kita jadikan kegiatan federasi ini, getball ini, menjadi wadah berhimpunnya masyarakat Kabupaten Bulungan melalui olahraga getball di Kabupaten Bulungan.
10: Untuk itu, Bupati menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya turnamen yang dinilai mampu memperkuat pembinaan olahraga getball di Bulungan. Sementara itu, Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menilai getball memiliki nilai lebih karena tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga membangun kebersamaan dan kekeluargaan antar atlet. Menurutnya, suasana yang tercipta dalam olahraga ini menjadi modal penting untuk memperkuat pembinaan olahraga daerah.
11: Jadi olahraga ini saya kira tidak kayak olahraga-olahraga lainnya seperti tinju harus menjatuhkan lawan, tetapi ini persaudaraannya ada di sini, silaturahminya terjalin.
10: Heru juga memberikan apresiasi kepada pengurus Getball Bulungan yang dinilai berhasil mengembangkan sarana olahraga secara mandiri. Lapangan Getball yang saat ini digunakan, kata dia, sebelumnya merupakan area parkir milik pemerintah Kabupaten Bulungan yang kemudian disulap menjadi fasilitas olahraga melalui swadaya para pegiat Getball. Ia menegaskan keberadaan fasilitas tersebut menjadi bukti nyata komitmen komunitas Getball dalam mengembangkan olahraga di daerah. Dukungan pemerintah daerah yang konsisten terhadap pembinaan olahraga juga dinilai menjadi Bulungan sebagai salah satu pusat perkembangan olahraga di Kalimantan Utara. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, tuntas sudah berita Paguntaka di siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya kelangkaan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kota Rakan diantisipasi oleh Perum Bulog Regional Tarakan dengan mendatangkan puluhan liter minyak goreng kemasan premium. Dan Dinas Perikanan Tarakan akan menyusun program kalender tanam rumput laut. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
12: Sekian berita Paguntakan.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum

0: Tentunya mengudara ya bersama dengan kita dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, kami akan menyapa langsung penelpon pertama kita. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana masnya?
1: Dengan Ruslan, Mbak.
0: Dengan Mas Ruslan. Mas Ruslan, posisinya iya. Daerah mana ini?
1: Di Selumit Pantai, Mbak.
0: Ah, di Selumit Pantai. Orang Tarakan juga ternyata Mas Ruslan ya.
1: Iya,
0: oke. Mau request lagu apa nih Mas Ruslan? Silakan.
1: Lagu Roma Irama saja, Mbak. Bulan.
0: Bulan, Roma Irama dengan judul Bulan. Siap. Nanti kita bakalan puterin ya untuk Mas Ruslan ya. Lagunya langsung kita puterin nih. Oke, siap. Terima kasih Mas Ruslan. Sehat selalu.
1: Sama-sama.
0: Iya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada sudah hadir ada Mas Ruslan. Ya, tadi ingin mendengarkan satu lagu dari Roma Irama dengan judulnya Bulan. Kita lihat apakah ada lagu dari Bang Haji Roma Irama dengan judul Bulan. Dan tentunya pendengar kami juga masih mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di nomor yang sama yakni 0821-5320-9845 dan silakan yang ingin merequest-request lagu boleh.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, sudah hadir ada Mas Ruslan tadi dan kami masih menunggu Anda untuk bisa bergabung juga ya. Dan juga pastinya dengan merequest lagu-lagu yang sudah Anda inginkan sedari tadi akan kita putarkan secara langsung. Silakan pendengar 0821 5320 9845 tentunya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Bang John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih mengudara bersama dengan saya Jubaida di sini tentunya dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan juga masih mengajak Anda untuk bisa bergabung melalui line telepon 08215320945. Namun, untuk Anda yang masih malu-malu memperdengarkan suaranya, Anda juga boleh langsung ikut melalui live TikTok kita di RRI Tarakan lagi stream. Dan juga masih banyak sekali teman-teman kita yang udah bergabung, sekitar ada 30-an orang. Wah, luar biasa sekali banyaknya. Oke, kita akan mengangkat penelpon. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Ani, Selumit Pantai.
0: Ibu Ani di Selumit Pantai, gimana kabarnya Bu Ani?
1: Kabarnya api-api.
0: Alhamdulillah, kalau gitu mau request lagu apa ini Ibu Ani?
1: Request lagu Eri Sungsan di Radio Dangdut.
0: Di Radio Dangdut?
1: Ya.
0: Oke, Eri Susan ya, siap. Nanti kita puterin ya, Ibu Ani ya, terima kasih ya. Iya. Ya, pendengar sudah hadir ada Ibu Ani dari Selumit, katanya pengen dengerin lagu Eri Susan di radio. Ini lagunya sepertinya relate banget ya sama Ibu Ani saat ini karena pasti lagi dengerin kita di radio ya. Sehat selalu Bu Ani, terima kasih sudah bergabung dan semoga bisa senantiasa ya bergabung sama kita dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita setiap jam 1.30 sampai di jam 3 sore hari.

Ya, berdengar dimanapun Anda berada, kami masih menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di 0821-5320-9845. Halo, Pro Dangdut. Oke, baik. Ini sepertinya masih terhubung ya bersama dengan Ibu Ani. Iya. Baik, pendengar, akan langsung kami hadirkan ini lagu dia yang baru saja di request oleh Ibu Ani dengan judul Ere Susan Radio Dangdut.

0: FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda pada sore hari ini pada Tarakan di RRI Pro 1 Tarakan ya. Dan tentunya kami telah menghadirkan atau menyiapkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik serta program-program untuk menemani sore hari Anda di edisi Jumat 12 Juni 2026. Pada sore hari ini akan kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan juga nuansa musik Islami serta pengajian Al-Quran di sore hari nanti menjelang dikumandangkannya azan maghrib. Selain itu juga kami ingatkan pada Anda untuk tidak melewatkan warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini pendengar, akan kembali kami hadirkan satu lagu dari Abdul and the Coffee Theory dengan Lovable.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

Baik pendengar, Pro 1 Tarakan kanal informasi dan inspirasi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti memastikan tunjangan guru sudah mengalami kenaikan pada 2026. Kebijakan tersebut disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Muti mengatakan kenaikan tunjangan berlaku bagi guru non-ASN maupun guru ASN. Selain menaikkan tunjangan, pemerintah juga menerapkan skema penyaluran langsung ke rekening guru. Dengan mekanisme tersebut, tunjangan dan gaji dapat diterima setiap bulan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Muti menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan guru. Pemerintah ingin memastikan tenaga pendidik memperoleh dukungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Selain kesejahteraan, pemerintah juga terus memperkuat peningkatan kualitas sumber daya guru, salah satunya melalui program beasiswa pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi sarjana atau diploma 4. Muti mengatakan pada 2026, pemerintah mengalokasikan beasiswa bagi 150 ribu guru. Program tersebut melanjutkan kebijakan serupa yang telah dijalankan bertahun sebelumnya. Dan juga menurut Muti, program beasiswa itu tujuan meningkatkan kompetensi sekaligus kesejahteraan guru. Pemerintah berharap semakin banyak tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi pendidik nasional. Dalam kesempatan tersebut, Muti juga mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri wisuda guru penerima beasiswa S1 sebanyak 12.500 guru dijadwalkan mengikuti wisuda sebagai bagian dari program beasiswa tahun 2025. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Satu lagu dari Viera dengan Terlalu Lama, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan kita menuju ke informasi selanjutnya, di mana Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri, menegaskan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi bukanlah pihak yang harus dihadapi. Sebaliknya, mereka merupakan bagian dari masyarakat yang wajib dilayani, dijaga, dan diamankan selama aksi berlangsung. Pesan tersebut disampaikan Kapolda saat memimpin apel kesiapan pengamanan aksi mahasiswa di Jakarta. Polda Metro Jaya bersama unsur Tentara Nasional Indonesia atau TNI menyiapkan 6.088 personil gabungan untuk mengawal kegiatan, menyampaikan pendapat pada Jumat 12 Juni 2026. Pernyataan tersebut menjadi penekanan agar seluruh anggota mengedepankan pendekatan yang humanis. Menurutnya, tugas kepolisian bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga memastikan hak warga negara dapat berjalan dengan baik. Karena itu, seluruh personil diminta mengedepankan kesabaran dan komunikasi persuasif saat bertugas, dan anggota juga diingatkan untuk tidak mudah terpancing oleh situasi di lapangan. Kapolda juga memastikan tidak ada anggota yang membawa maupun menggunakan senjata api saat pengamanan berlangsung. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga suasana tetap kondusif selama aksi penyampaian pendapat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh pihak merasa aman. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang. Ia menjelaskan kehadiran aparat bukan untuk membatasi penyampaian aspirasi masyarakat. Sebaliknya, petugas bertugas menjaga agar kegiatan berlangsung tertib dan tidak mengganggu kepentingan publik lainnya. Selain itu, Polda Metro Jaya juga mengingatkan peserta aksi agar mewaspadai pihak-pihak yang berpotensi manfaatkan situasi. Langkah tersebut dilakukan agar tujuan menyampaikan aspirasi tidak tercoreng oleh tindakan provokatif. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Trivia Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru, yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya, termasuk Piala Dunia 2022, pemain yang menerima dua kartu kuning sejak fase grup hingga perempat final otomatis harus menjalani larangan bermain satu pertandingan. Seluruh akumulasi kartu kuning dari 5 laga pertama, yakni 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final, baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat, jumlah pertandingan bertambah. Untuk mencapai perempat final, tim kini harus memainkan 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara menjaga disiplin permainan dan mengurangi risiko pemain absen di laga-laga krusial akibat akumulasi kartu kuning.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Doni Oskaria. Memastikan saat ini pihaknya tengah melakukan perampingan BUMN dari 1.077 entitas menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan. Ia juga menjamin efisiensi ini tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja massal. Seluruh karyawan disebut akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi. Menurut Doni, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar transformasi besar-besaran di tubuh BUMN tidak merugikan para pekerja. Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi banyaknya perusahaan yang tidak efisien dan mengalami kerugian. Doni menyebutkan dari total 1.077 perusahaan yang ada saat ini sekitar 52% tercatat merugi. Akumulasi kerugian dari perusahaan-perusahaan tersebut mencapai 20 triliun rupiah dan Antara pun melakukan perhitungan terkait opsi tanpa PHK. Hasilnya penghematan yang diperoleh dari konsolidasi jauh lebih besar dibandingkan biaya tenaga kerja yang harus ditanggung. Dengan potensi efisiensi yang mencapai puluhan triliun rupiah, dan Antara memilih mempertahankan seluruh pekerja dibandingkan melakukan PHK. Sebab penghematan yang diperoleh jauh lebih besar daripada biaya untuk mempertahankan karyawan. Yang menegaskan seluruh pegawai akan tetap menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi. Menurutnya, para pekerja tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak dari restrukturisasi korporasi. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN mendorong Badan Gizi Nasional membuka ruang masukan lintas kementerian lebih luas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting nasional secara berkelanjutan. Dorongan itu disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan penurunan stunting yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Forum tersebut membahas penguatan sinergi kebijakan guna memastikan intervensi stunting berjalan lebih terpadu dan tepat. Sekretaris Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Budi Setiono menilai kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting keberhasilan program. Menurutnya setiap kementerian memiliki pengalaman, data, serta instrumen kebijakan yang saling melengkapi dalam pelaksanaan. Ia menjelaskan berbagai rekomendasi yang muncul melalui forum koordinasi perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan nasional. Masukan tersebut dinilai mampu memperkuat kualitas program sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi di berbagai daerah. Ia juga mengatakan penanganan stunting merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan keterlibatan banyak sektor pembangunan secara bersamaan. Karena itu kebijakan yang dihasilkan harus mempertimbangkan berbagai aspek mulai kesehatan hingga kesejahteraan keluarga. Menurutnya penguatan koordinasi antar kementerian diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan program di lapangan. Keselarasan kebijakan juga dinilai mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pemerintah secara lebih efektif. Selain itu, ia menilai program makan bergizi gratis perlu terhubung dengan berbagai intervensi pendukung lainnya. Keterpaduan tersebut diyakini mampu memperbesar dampak program terhadap upaya penurunan prevalensi stunting nasional. Rapat tersebut, berbagai kementerian dan lembaga turut menyampaikan pengalaman serta praktik baik pelaksanaan program. Masukan tersebut menjadi bahan penting dalam memperkaya perspektif penyusunan kebijakan percepatan penurunan stunting nasional. Seluruh peserta rapat juga menyatakan komitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung target nasional pemerintah. Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Iqrar menegaskan komitmen lembaganya mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan bangsa.

0: nyumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar lagu dari Al-Ghazali dengan Amnesia baru saja menemani ruangan Anda. Dan kita menuju informasi selanjutnya di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA memastikan pendampingan dan layanan pemulihan bagi anak 6 tahun korban dugaan perundungan di Jakarta Pusat. Korban mengalami koma akibat sengatan listrik, sementara pemerintah menyiapkan dukungan psikologis, sosial, dan hukum berkelanjutan. Menurut Veronica, korban berinisial MW telah menerima layanan awal berupa psikoedukasi, pendampingan sosial, serta konsultasi hukum keluarga. Layanan tersebut diberikan untuk mendukung pemulihan korban sekaligus membantu keluarga menghadapi dampak peristiwa tersebut. Berdasarkan asesmen awal, korban mengalami benjolan dan memar di bagian belakang kepala serta luka lecet pada kedua betis. Selain cedera fisik, korban juga mengalami dampak psikologis berupa ketakutan dan histeria ketika bertemu orang lain selain anggota keluarganya. Veronica menegaskan, setiap anak berhak tumbuh dan bermain dalam lingkungan yang aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Ia menyebut kasus perundungan masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian semua pihak. Berdasarkan hasil analisis hukum, menyebut dugaan perbuatan dua terlapor dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik dan psikis anak. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, sementara penanganannya mengacu aturan peradilan anak. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Dan juga pendengar, kembali kami ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kembali lagu dari Abi Rama dengan Berani Bermimpi.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Pernah bayangin nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Berkat Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah akan mengembangkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT, yakni Sekolah Unggulan Non-Asrama. Tahap awal, pemerintah akan membangun ratusan SNT di sejumlah titik di berbagai daerah. Menteri Muti mengatakan berbagai usulan lokasi telah diterima pemerintah. Rencananya 5 SNT akan dibuka di balai-balai milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, satu sekolah di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Kepala Negara meyakini pendidikan dapat merubah nasib anak lebih sejahtera. Sebelumnya, terdapat sekolah unggulan berasrama yakni Sekolah Garuda, kemudian Sekolah Rakyat yang juga berasrama dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendidikan yang memadai. Sekolah Rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Sekolah Rakyat untuk anak-anak yang putus sekolah atau sulit untuk mengakses pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Selama sekolah, anak-anak tidak hanya dipenuhi asupan gizinya, tapi juga dibentuk karakter dan juga berkepribadian yang baik. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 1930, final pertama dalam sejarah. Menit ke-89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol! Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Mancho, sang dewa tangan satu. Di usia 13 tahun, ia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya. Ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro, bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Alena dengan Awan Putih menemani kebersamaan kita pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah pada sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Vira Amalia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore ini kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi. Halo, selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore Vira, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah, dan Samarinda sore ini sangat cerah sekali, bagaimana di Palangkaraya sana?
1: Samarinda cerah, justru kebalikannya di Palangkaraya cuacanya adem Vira. Memang tidak hujan, wah, tapi ya cukup berawan.
0: Alhamdulillah, baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita Dewi?
1: Iya, sore ini dari Kota Palangkaraya informasinya mengenai pemerintah Kota Palangkaraya yang sedang mengoptimalkan Vira sampah plastik sebagai bahan baku vaping.
0: Baik, silakan Dewi untuk informasi selengkapnya.
1: Iya, baik, terima kasih Vira dan pendengar ya. Untuk mengurangi volume sampah di tempat pemrosesan akhir, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Lingkungan Hidup berupaya memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan baku pembuatan paving. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Taman-taman yang tidak memerlukan beban berat, lingkungan kantor, itu kita pasang paving ya.
3: Upaya dalam mengurangi volume sampah di tempat pemprosesan akhir, Pemko Palangkaraya berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku paving. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan baku pembuatan paving blok. Upaya tersebut dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah plastik sekaligus menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembangunan di lingkungan perkotaan. Ahmad Jaini mengatakan paving block berbahan campuran sampah plastik memiliki kualitas yang baik dan telah diuji pada sejumlah lokasi. Menurutnya paving tersebut cocok dipasang di area yang tidak menanggung beban berat seperti taman-taman kota, halaman perkantoran, dan lingkungan kantor pemerintahan.
2: Taman-taman yang tidak memerlukan beban berat, lingkungan kantor, itu kita pasang paving ya. Kita sudah dicoba di beberapa ruas jalan kan bagus, sampai saat ini kita lihat masih bagus gitu ya, karena kekuatannya luar biasa. Nah kemarin di Tanggiling juga sudah dikirim berapa ribu gitu ya, 4 ribuan sekian pieces paving juga dipasang di daerah perkantoran di Camat Tanggiling sana. Harapan kita nanti di dalam kota juga kita pakai itu gitu ya.
3: Ia menambahkan penggunaan paving berbahan sampah plastik juga telah diterapkan di kawasan perkantoran Kecamatan Rakumpit dan Kelurahan Tangkiling dengan pemasangan lebih dari 4.000 keping paving. Kedepan pemerintah Kota Palangkaraya berharap pemanfaatan paving hasil daur ulang sampah plastik dapat diperluas ke berbagai kawasan dalam kota sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Palangkaraya Teguh Jaya Permana. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk lebih aktif mengelola sampah dari sumbernya. Menurutnya persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditangani secara kolektif. Karena itu diperlukan kesadaran untuk melakukan pemilahan sampah dan pengurangan sejak dari rumah tangga.
4: Masalah sampah ini kan sampah kita tanggung jawab kita Pak, jadi tanggung jawab bersama gitu. Nah tanggung jawab bersama itu kita harapkan masyarakat untuk mengelola sampahnya dengan baik. Nah termasuk upaya-upaya untuk melakukan pengurangan sampah sehingga sampah yang terbuang itu bukan melulu sampah yang langsung dibuang ke TPA tapi hanya betul-betul residu aja Pak, yang material yang bisa dinilai jual langsung bisa dijual menggunakan melalui bank sampah yang tersedia di Kota Palangkaraya.
3: Teguh menjelaskan upaya pengurangan sampah dapat dilakukan dengan memanfaatkan material yang masih memiliki nilai ekonomis termasuk limbah plastik yang dijadikan sebagai bahan baku pembuatan paving. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Vira di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih banyak Dewi atas informasi dari Palangkaraya, dan pendengar kami akan ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore Bayu.
1: Selamat sore Vira.
0: Apa kabar rekan-rekan di Tarakan dan juga cuaca di Tarakan hari ini, Bayu?
1: Alhamdulillah untuk di Tarakan, untuk kru yang bertugas dalam keadaan sehat, dan namun untuk cuaca sedikit gerimis nih Vira untuk sore hari ini.
0: Wah, berarti sangat sendu ya sore ini, Bayu.
1: Ya, benar sekali.
0: Baik, ada informasi apa dari Tarakan sore ini untuk para pendengar kita, Bayu?
1: Dari Tarakan sore hari ini ada informasi mengenai minyak kita yang langka. Bulog Tarakan salurkan minyak premium ke pasaran, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kota Tarakan diantisipasi oleh Perumbulok Regional Tarakan dengan mendatangkan puluhan ribu liter minyak goreng kemasan premium. Berikut laporan Setia Widadi.
2: Konsumen juga carinya minyak kita, tapi tidak ada. Menurut dari Bulognya, memang stoknya tidak ada di Bulog.
3: Kepala Perumbulok Regional Tarakan Jamasari Afsolin mengungkapkan bahwa stok minyak kita di gudang mereka sempat menipis drastis dan hanya tersisa sekitar 203 kemasan dari puluhan ribu liter pasokan pasca Idul Fitri lalu. Tingginya permintaan masyarakat menjadi faktor utama cepat habisnya stok tersebut. Guna mengakomodir kebutuhan warga yang tinggi pasca Lebaran Kurban, Bulog merealisasikan pengiriman satu kontainer minyak goreng premium dari Tangerang.
4: Untuk mengakomodir minyak kita itu habis, kami akan mendatangkan minyak premium, Ibu. Insya Allah di sebelum Hari Raya Idul Adha, minyak itu sudah sampai di Tarakan. Sebanyak satu kontainer 22 ribu liter.
3: Meski pasokan minyak premium alternatif dari Bulog mulai masuk ke Tarakan, kondisi di tingkat pedagang pasar tradisional saat ini masih terpantau sulit. Kelangkaan minyak kita yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir memaksa para pedagang beralih sepenuhnya ke minyak non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Hal ini salah satunya dikeluhkan oleh Ani, seorang pedagang sembako di Pasar Gusar Tarakan, yang mengaku omsetnya terganggu akibat hilangnya opsi minyak murah bagi konsumen.
5: Kalau minyak Bulog sudah lama kosong, Dek. Jadi kami tuh penjual ya pakai ini, minyak yang mahal. Mau diapain lagi, nggak bisa dijual. Konsumen juga carinya minyak kita, tapi tidak ada. Menurut dari Bulognya, memang stoknya tidak ada di Bulog.
3: Hingga saat ini, pihak Bulog Tarakan mengkonfirmasi masih terus berkoordinasi dengan Bulog Pusat untuk meminta kepastian jadwal pengiriman dan tambahan kuota minyak kita bersubsidi. Sementara itu, pedagang dan masyarakat sangat berharap pasokan minyak murah tersebut dapat segera kembali normal untuk menjaga daya beli mereka. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Vira, di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Bayu atas informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita akan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa di RRI Banjarmasin, saat ini ada rekan saya Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Selamat sore Vira, apa kabar di sana?
0: Baik, alhamdulillah, dan cuacanya sangat baik sekali. Cerah sore ini Mada di Samarinda. Bagaimana di Banjarmasin sana?
1: Oh, enak ya, cerah ya. Kalau Banjarmasin seharian ini agak mendung-mendung ya, bawaannya dingin-dingin sendu, Vira.
0: Wah, mirip nih seperti beberapa teman kita tadi. Ada yang gerimis dan juga ada yang mendung ya, Mada.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini, Mada?
1: Dari Banjarmasin ini terkait dengan Pemprov Kalsel yang berhasil raih opini wajar tanpa pengecualian, Vira.
0: Baik, Mada, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, Pemprov Kalsel berhasil raih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Capaian tersebut disampaikan langsung perwakilan BPKRI dalam rapat paripurna DPRD Kalsel. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-13 kali berturut-turut yang berhasil dipertahankan oleh Pemprov Kalsel. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPKRI dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Haji Kartoyo dan Desi Oktaviasari kemarin. Rapat turut dihadiri Gubernur Kalsel Muhyiddin, Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan Andrianto, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat pemerintah daerah. Staf ahli bidang keuangan pemerintah daerah BPKRI Slamet Kurniawan menjelaskan, hasil pemeriksaan masih menemukan sejumlah permasalahan terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, temuan tersebut dinilai tidak berpengaruh secara material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan.
3: Meskipun hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh secara material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
2: Dalam sambutannya, Gubernur Muhyiddin menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab di tengah berbagai tantangan fiskal. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran merupakan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang menyebut temuan BPK tahun ini sebanyak 10 dengan 25 rekomendasi. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 19 temuan dengan 45 rekomendasi.
4: Ada penemuan bagi keuangan itu ada 10 penemuan. Saat ini rekomendasinya ada 25. Tapi ini turun jauh daripada tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu penemuannya ada 19, rekomendasinya ada 45. Penemuan itu dana ada kurang lebih 2.926 sekian. Sedangkan dibayar itu sudah diselesaikan 2.612 sekian. Nah, sisa yang harus diselesaikan dalam 6 bulan nanti, ini untuk keuangan dulu nih, 182 sekian.
2: Sementara itu, sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka mengaku bangga atas capaian yang diraih Pemprov Kalsel. Yang menilai keberhasilan mempertahankan WTP ke-13 berturut-turut disertai menurunnya jumlah temuan dan rekomendasi dibandingkan tahun sebelumnya menjadi bukti semakin baiknya pengelolaan keuangan daerah.
5: Sanksinya kan mengembalikan evaluasi waktu 6 bulan. Bukan, 2 bulan 60 hari. Alhamdulillah di tahun 2025 disampaikan tadi kami mendapat itu kebanggaan WTP lagi yang ke-13 kali. Itu juga temuan yang sangat minim, Pak. Nah itu adalah kami sebagai wakil rakyat, sebagai komisi kultur, terima kasih Pak kinerja SKPD yang terkait di bawah kami dan Pak Gubernur, mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan dan dilanjutkan kembali.
2: Sinergi antara eksekutif dan legislatif yang diperkuat melalui fungsi pengawasan dan pemeriksaan diharapkan mampu menjadi pondasi bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalsel. Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antara DPRD, Pemprov Kalsel, BPKRI dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Vira di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Mada atas informasinya dari Banjarmasin sore ini. Pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa di Nunukan sore ini ada Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Vira.
0: Gimana nih Nunukan sore ini, apakah mendung juga atau cerah seperti di Samarinda nih?
1: Nunukan sore hari ini cerah nih, walaupun kalau pagi hingga siang tadi agak-agak mendung ya, ternyata sorenya langsung cerah.
0: Alhamdulillah. Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita dari Nunukan sore ini, Angel?
1: Iya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Pemkab Nunukan jamin layanan dokter terbang tetap beroperasi di tengah efisiensi.
0: Baik, silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan layanan kesehatan dokter terbang dan terapung tetap berjalan untuk melayani masyarakat di wilayah terpencil. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan Hajah Miskia mengatakan pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk program dokter terbang terapung di tengah efisiensi anggaran. Karena dinilai sangat penting dalam menjangkau warga yang tinggal di daerah dengan akses transportasi terbatas. Menurutnya, layanan dokter terbang dan terapung diprioritaskan bagi wilayah yang tidak memiliki akses darat menuju rumah sakit maupun fasilitas kesehatan rujukan. Melalui program jemput bola ini, pemerintah menghadirkan dokter spesialis langsung ke lokasi pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan.
3: Dokter terbang terapung masih ada untuk wilayah-wilayah jauh ya, seperti Krayan, Binter, yang memang akses masyarakat ke paskes itu sangat sulit. Tahun ini 2 kali kalau nggak salah, seharusnya 4 kali. Cuman kita melihat juga efisiensi anggaran, jadi tetap kalau ada kegiatan-kegiatan kita utamakan di wilayah sangat terpencil.
2: Lebih lanjut, Hajah Miskia menjelaskan, khusus di wilayah Krayan yang hanya dapat dijangkau melalui jalur udara, antusias masyarakat disebut sangat tinggi. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena keterbatasan akses layanan medis yang mereka hadapi sehari-hari.
3: Sangat antusias karena kita maklum juga ya, akses di sana sulit, terus paskesnya juga terbatas. Bahkan mereka itu menyisihkan waktunya untuk pelayanan itu, betul mereka periksa, karena dia bikin jarang-jarang ya.
2: Selain didanai melalui APBD Kabupaten Nunukan, pemerintah daerah juga bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jemput bola di wilayah 3T. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Fira, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Angel atas informasi dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Bancar Nusantara ya, sore ini kami akhiri di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Sebanyak 359 jemaah haji asal Kabupaten Paser telah kembali dari Tanah Suci pada Kamis kemarin dalam keadaan sehat dan lengkap. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Samarinda, Randy.
1: Sebanyak 359 jemaah haji Kabupaten Paser telah kembali dari Tanah Suci setelah melaksanakan ibadah haji dan tiba ke tanah air pada Kamis 11 Juni 2026 di Masjid Agung Nurul Falah, Kecamatan Tanah Grogot. Sebanyak 9 rombongan bus jemaah haji ini pun disambut antusiasme ribuan masyarakat yang memadati area Masjid Agung untuk menjemput keluarganya. Kepulangan jumlah tersebut terkonfirmasi seperti jumlah pada keberangkatan, sehingga kloter ini lengkap tanpa ada yang tertinggal. Petugas haji daerah dari Paser, Rusmadi, membenarkan bahwa mereka pulang dengan lengkap dan sehat menggunakan bus, terkecuali 2 orang jamaah yang lanjut usia pulangnya menggunakan ambulans.
2: Alhamdulillah, jamaah Paser, khususnya tapi yang lansia, tadi kita bawa 2 orang pakai ambulan. Satu kita turunkan di Kuaro, satunya di Batu Kacang. Jadi jemput keluarganya di terminal Kuaro.
3: Itu kenapa ya, Pak Kombi?
2: Karena memang sudah tua, lansia. Kemudian kecapean di pesawat 11 jam, ditambah tidak tidur mungkin, kemudian ada penyakit bawaan.
4: Semua dalam keadaan sehat? Dalam keadaan sehat semua ini? Atau?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, kecuali yang lansia sakit memang sudah tua.
1: Rombongan kloter ketiga ini dari Tanah Suci tiba di embarkasi debarkasi Haji Balikpapan pada 10 Juni pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah malam. Kemudian dari Balikpapan bersiap pulang pada 11 Juni pukul 09.00 WITA pagi dan tiba di Tanah Paser pada pukul 16.00 WITA sore. Disebutkan Rusmadi, secara keseluruhan kepulangan jamaah haji Bumi Daya Taka berjalan lancar tanpa kendala yang serius. Selain itu, untuk 2 kloter jamaah haji Paser lainnya akan menyusul sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan reporter Randy tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantara ya hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Demam Piala Dunia 2026 udah mulai kerasa. The Biggest Show on Earth balik lagi. Dan kali ini lagunya beda banget. FIFA baru aja ngerilis single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Judulnya Lighter. Lagu ini kolaborasi epik antara penyanyi country Amerika Serikat Jelly Roll dan bintang Meksiko Karin Leon, diproduseri sama Sirkut. Lighter ngebawa vibe yang uplifting banget loh, merayakan keberagaman di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sesuai motonya, inclusion, lagu ini gabungin genre country, Latin, dan pop yang bikin semangat. Ini baru pemanasan, masih bakal banyak soundtrack keren lainnya yang bakal nemenin perjalanan 48 negara menuju tahta juara di Amerika Utara.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Oh, tadi kita telah ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya, dan juga satu lagu dari Ribas dengan Menunggu yang dirilis pada tahun 2006 juga telah kita dengarkan bersama. Namun jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Di sore hari ini yang sedikit mendung ya, di pukul 17.32 menjelang maghrib ya untuk sore hari ini ditarakan. Namun semoga kita tetap selalu semangat di tengah rintik hujan pada sore hari ini. Nah, untuk menemani sore hari Anda, kami kembali hadirkan lagu dari miliknya Rini Wulandari featuring Jevin Julian dengan Buktikan Padaku. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi Meli Mono dengan sendiri baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, mengantarkan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk informasi berikutnya itu mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meminimalisir bahaya rokok, tembakau atau vape di kalangan pelajar jenjang SMA sederajat di Tangerang. Selain menggandeng Badan Narkotika Nasional atau BNN, juga tenaga kesehatan dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ikrar membeberkan kepentingannya adalah memastikan masyarakat Indonesia hari-hari ke depan harus lebih sehat. Tentu, selain lebih sehat, harus lebih bahagia, dan oleh karena itu, bisa tercapai apabila bebas dari ketergantungan tembakau. Kemudian, karena itu lanjutnya, BPOM bersama dengan instansi terkait menjalankan mengundang Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini dengan keterlibatan semua sektor, khususnya dengan sasaran untuk mencegah ke anak-anak SMA, SMK, atau yang sederajat. Menurutnya, berdasarkan data BPOM, BNN, dan Kementerian Kesehatan, ternyata 1 dari 7 remaja sudah mengalami adiktif. 1 di antara 7, dan tentu yang 1 ini akan mengaruhi lagi temannya dan bisa meningkatkan jadi 2 bahkan 3. Direktur PLRKM Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Syamsul Bahar menegaskan pada dasarnya menyambut Hari Tembakau Sedunia. Diketahui BPOM menyelenggarakan kegiatan penyebaran informasi tentang bahaya rokok bagi kesehatan kepada masyarakat, khususnya jenjang SMA sederajat di wilayah Tangerang Raya. Kegiatan ini pun mengusung tema Unmasking the Vape, sinyal bahaya di balik tren, tetap sehat, cegah darurat narkoba. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati setiap 31 Mei. Rangkaian kegiatan menghadirkan diskusi interaktif dengan narasumber dari BPOM, BNN, tenaga kesehatan, serta influencer kesehatan. Selain itu diadakan lomba edukasi kesehatan serta menyampaikan deklarasi kesehatan generasi muda yang diikuti oleh pelajar tingkat SMA, SMK, sederajat di wilayah Tangerang. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

0: Amin.
1: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji akan penampilan yang menarik dan kompetitif di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Semangat juang makin menguat dengan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya, bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Cuenas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Cuenas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko yang mengakhiri harapan mereka meraih gelar juara. Secara keseluruhan, Portugal telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk bersaing di tingkat tertinggi dalam turnamen bergengsi ini. Meskipun demikian, gelar juara Piala Dunia tetap menjadi impian yang hingga kini belum dapat diwujudkan.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Bisnis dengan para malaikat. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib, didatangi seorang pengemis yang meminta sedekah. Ketika itu, Fatimah hanya memiliki 50 dirham. Lalu Fatimah memberikan setengah uangnya kepada pengemis itu. Setelah mendapatkan 25 dirham, si pengemis berlalu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertanya kepada pengemis itu, "Berapa uang yang diberikan oleh Fatimah kepadamu?" tanya Ali. 25 dirham, jawab si pengemis. Ali pun langsung menyuruh pengemis tersebut untuk datang kembali ke rumahnya. Kemudian Fatimah memberikan sisa 25 dirhamnya kepada pengemis itu. Artinya, uang yang dipegang Fatimah disedekahkan semuanya kepada pengemis tadi. Beberapa hari kemudian, datang seorang hamba Allah menemui Ali dengan membawa seekor unta. Orang tersebut menceritakan keluh kesahnya yang kesulitan menjual unta. Tanpa disangka, Ali berjanji untuk membeli unta tersebut dalam beberapa hari ke depan. Meskipun ketika itu, ia sama sekali tidak memiliki uang. Saat perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seorang lelaki yang ingin membeli untanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Akhirnya, Ali menjual unta itu kepadanya. Setelah mendapatkan uang, Ali pun membayar hutangnya kepada penjual unta. Beberapa hari kemudian, Rasulullah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau bertanya, "Wahai Ali, tahukah engkau siapakah yang menjual dan membeli unta itu?" tanya Rasulullah. "Tidak tahu ya Rasulullah," jawab Ali. Rasulullah pun menjelaskan bahwa yang menjual unta adalah malaikat Jibril dan yang membelinya adalah malaikat Mikail. Sedangkan selisih harga penjualan yang merupakan keuntungan Ali adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Salah satu tokoh Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali, ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Virgon dan juga Last Child dengan Maha Pemilik Hati. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus juga menutup dari rangkaian nuansa musik islami kita di sore hari ini. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan. Kita menuju ke informasi berikutnya. Untuk pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Rapat dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeyang, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait. Zulkifli Hasan mengatakan hingga 10 Juni 2026, program MBG telah melayani 63,1 juta penerima manfaat. Saat ini terdapat 29.670 satuan pelayanan pemenuhan gizi atas PPG yang beroperasi di berbagai daerah. Menurutnya, pemerintah menghentikan sementara operasional 1.897 SPPG sebagai bagian dari evaluasi dan penegakan standar tata kelola program. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh layanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga akan melakukan refocusing penerima manfaat saat program lebih tepat sasaran. Evaluasi akan dilakukan terhadap sejumlah penerima manfaat, termasuk sekolah yang dinilai memiliki kondisi ekonomi lebih baik. Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan pembenahan layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Perbaikan kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam evaluasi program. Zulhas mengungkapkan, pemerintah juga menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola PPG yang perlu segera dibenahi. Karena itu, penataan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lebih efisien dan akuntabel. Dalam rapat tersebut, pemerintah turut membahas penguatan sistem pengawasan melalui optimalisasi call center Badan Gizi Nasional, serta operasionalisasi pusat koordinasi penyelenggaraan MBG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Pemerintah juga tengah menyelesaikan sejumlah regulasi pendukung termasuk pelaksanaan MBG di wilayah prioritas dan pemanfaatan sumber pendanaan non-anggaran pendapatan belanja negara. Skema tersebut mencakup pemanfaatan dana, tanggung jawab sosial perusahaan, hibah, dan sumber pendanaan lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda dapat mengunjungi laman kami di rri.co.id. Berikutnya ada lagu dari Naf dengan Kenalkan Aku Pada Temanmu.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Peringat Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, kita menuju ke berita olahraga, yaitu mengenai Piala Dunia 2026 di mana Korea Selatan taklukan Republik Ceko dengan skor 2-1 di laga perdana. Korea Selatan meraih kemenangan 2-1 atas Republik Ceko pada laga Grup A Piala Dunia 2026. Taeguk Warriors bangkit dari ketertinggalan untuk mengamankan 3 poin di Guadalajara Stadium Meksiko pada Jumat 12 Juni 2026. Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal dengan kedua tim saling mencari celah pertahanan lawan. Namun, Korea Selatan tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan ciptaan peluang. Sepanjang babak pertama, wakil Asia tersebut lebih sering menguasai jalannya pertandingan. Meski demikian, sejumlah peluang yang diciptakan belum mampu menghasilkan gol. Dominasi Korea Selatan terlihat dari penguasaan bola yang mencapai 55% pada babak pertama. Sementara itu, Republik Ceko hanya mencatatkan penguasaan bola sebesar 45%. Selain unggul dalam distribusi bola, Taeguk Warriors juga lebih agresif menciptakan peluang. Mereka melepaskan 8 tembakan, sedangkan Republik Ceko hanya mencatatkan 2 percobaan. Keunggulan tersebut juga terlihat dari nilai expected goals atau XG yang lebih tinggi. Korea Selatan membukukan XG 0,52, sementara Republik Ceko hanya mencatatkan 0,29. Tekanan yang terus diberikan membuat Korea Selatan lebih sering memasuki area berbahaya lawan. Mereka mencatatkan 8 sentuhan di kotak penalti Republik Ceko sepanjang babak pertama. Meski ditekan, Republik Ceko mampu menjaga gawangnya tetap aman hingga turun minum. Skor imbang tanpa gol bertahan sampai wasit Amin Omar meniup peluit akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Republik Ceko justru mampu mencuri keunggulan saat laga memasuki menit ke-59. Ladislav Krejci membuat timnya unggul melalui sundulan yang memanfaatkan umpan Vladimir Koval. Gol tersebut membuat Korea berada dalam posisi tertinggal untuk pertama kalinya. Keunggulan Republik Ceko tidak berlangsung lama karena Korea Selatan segera meningkatkan intensitas serangan. Tim asuhan Hong Myung-bo terus menekan pertahanan lawan demi mencari gol balasan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-67 melalui Hwang In-byum. Gelandang Korea Selatan itu mencetak gol penyeimbang setelah menerima umpan Kang In-lee. Saat pertandingan memasuki fase krusial, Hong Myung-bo melakukan perubahan di lini depan. Hyung Gyu-oh masuk menggantikan kapten tim Son Heung-min untuk menambah daya gedor. Keputusan tersebut terbukti tepat karena penyerang pengganti itu menjadi pembeda pertandingan. Hyung Gyu-oh mencetak gol kemenangan Korea Selatan pada menit ke-80. Gol tersebut lahir berkat umpan matang Hwang In-byum yang kembali berperan penting. Asis tersebut melengkapi penampilan impresifnya setelah sebelumnya mencetak gol penyeimbang. Hingga pertandingan berakhir, Korea Selatan mampu mempertahankan keunggulan 2-1 atas Republik Ceko. Hasil tersebut menjadi modal berharga dalam persaingan Grup A. Untuk informasi mengenai update Piala Dunia, pendengar juga dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat. FIFA resmi menerapkan aturan baru buat berantas buang-buang waktu. Salah satu yang paling krusial, aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam. Ya, bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti-drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Yordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia. Setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya, Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Pendengar Pro 1 Tarakan, Kapten Jepang Wataru Endo mengundurkan diri dari skuad Piala Dunia 2026. Ia dikabarkan cedera dan mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional. Endo berharap bisa mewakili negaranya sebagai kapten di turnamen musim panas ini. Ia sudah menjalani masa pemulihan dari cedera kaki saat bermain untuk Liverpool pada Februari. Pemain berusia 33 tahun itu awalnya dipanggil Jepang, tapi kini telah menarik diri dari turnamen tersebut yang diumumkannya pada hari Kamis 11 Juni 2026. Endo pensiun dari tugas Jepang setelah mengumpulkan total 73 caps, mencetak 4 gol dalam prosesnya. Keputusan Endo menjadi pukulan berat bagi skuad Jepang yang kehilangan kaptennya. Proses pemulihan cedera yang panjang buat Endo tidak bisa tampil maksimal di Piala Dunia. Endo memilih fokus pada pemulihan dan masa depannya bersama klub. Jepang harus mencari pengganti kapten di tengah persiapan turnamen. Para penggemar Jepang tentu kecewa dengan mundurnya Endo dari timnas Jepang. Dan informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id. Nah, bagaimana mendengar, mungkin bagi Anda yang menjagokan Jepang ya di Piala Dunia kali ini, apakah juga merasa kecewa terhadap pengunduran diri Endo yang dikarenakan karena memang cedera ya, yang saat ini tengah menjalani pemulihan. Dan untuk selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari Eros Cokro dengan Aku Cinta Padamu.

ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

lestari dengan dunia pendengar, baru saja menemani ruang dengar Anda sekaligus menjadi lagu terakhir dalam perjumpaan kita pada Tarakan sore hari ini, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta, dan ada rekan kami Agus Maulana yang akan menjadi rekan Anda pada Tarakan malam hari ini. Saya Rigi Tabai pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan periksanya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan saya juga ada orang BTKN, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
9: Bobi.
8: Gimana, Bu? Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu. Kita mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan Agus Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
11: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
10: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
12: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
10: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM melalui pelatihan serta dukungan akses pasar. Pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
15: Oke, mau ziarah di sini ya?
14: Iya, ziarah.
15: Rombongan dari
14: 74 KBH Al-Mabrur ini.
15: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
17: Karena pada apa buat atau bagaimana?
18: Tanggal 28 Mei.
17: Mas baru sampai sana?
18: Bukan, udah mau dikas ke Wudhu.
17: Itu pada di sana?
18: Dari WC juga sakit. Cuma di sana 45 hari aja batuknya. Hari nggak mau makan, terus 2 hari mau meninggal itu makannya banyak.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumariah yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
19: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumariah menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumariah begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
20: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kerja, dapat juga 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akal, saya simpan semua 200.
19: Kisah Nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
21: Oh, apa?
19: Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
22: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa,
23: bagi luar muslim bagaimana?
22: Sama kan?
23: Satu wajib beliau?
22: Alhamdulillah, kuat sekali beliau, wajar muslim cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
23: Dibadalkan?
22: Iya, lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
23: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid ya lancar dan
22: insya Allah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjid Al-Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
19: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
24: Mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
19: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
25: The idea has endured for 250 years.
26: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
26: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
2: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
26: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
2: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
26: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
3: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka Grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
4: To be honest, I don't get that nervous.
5: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
4: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
3: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moyes Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain Grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
5: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
6: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
3: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, korespondensi Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, halo, halo. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di malam hari ini ya. Malam menjelang akhir pekan untuk pekan kedua ya di bulan Juni ini. Dan seperti biasa pendengar, selama kurang lebih 4 jam ke depan ya, hingga pukul 23.50, saya akan menemani Anda dengan sejumlah program yang sudah kami siapkan ya di malam hari ini. Mulai dari sajian informasi dalam warta berita yang baru saja Anda simak, dan kemudian berikutnya akan Anda ikuti mimbar agama Katolik dengan tema malam hari ini, yaitu Aku Lemah Lembut dan Rendah Hati. Dan juga kemudian akan kami sajikan juga sajian drama radio ya di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, yang kemudian insya Allah akan kami lanjutkan dengan ngobrol bareng komunitas bersama Teh Lina ya, dan dilanjutkan juga dengan sajian lagu-lagu Indo dan mancanegara dalam segmen Ruang Rindu, dan kemudian akan kami tutup dengan sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Musik di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda pendengar yang sedang menggandrungi mengikuti Piala Dunia 2026 juga ya, jangan Anda lewatkan. Anda bisa ikuti ya pertandingan nanti pada dini hari pukul 3 waktu Indonesia Tengah antara Kanada versus Bosnia ya, yang menjadi pembuka dalam fase grup B. Itu dia pendengar, langsung saja Anda ikuti mimbar agama Katolik yang dibawakan oleh Hippolytus Franciscus Clemens dengan tema Aku Lemah Lembut dan Rendah Hati.
1: Saudara-saudari terkasih, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Tarakan di mana saja Anda berada. Dengan penuh sukacita, hari ini saya Frater Clemens CMM kembali hadir menyapa Anda dalam program Mimbar Katolik. Marilah sejenak kita menenangkan hati dan pikiran kita, membuka diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, agar melalui permenungan singkat ini kita diteguhkan dan dikuatkan untuk menjadi saluran berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan memuji Engkau karena penyelenggaraan-Mu yang luar biasa. Engkau berkenan menyatakan kebenaran dan cinta kasih-Mu bukan kepada orang-orang yang mengandalkan kebijaksanaan duniawi, melainkan kepada kami yang kecil dan sederhana di hadapan-Mu. Melalui sabda-Mu hari ini, Engkau berjanji akan memberikan kelegaan bagi jiwa kami. Bimbinglah kami agar senantiasa berani memikul kuk yang Engkau pasang dan belajar daripada-Mu, sebab Engkau lemah lembut dan rendah hati. Mampukan kami untuk melepaskan segala kekhawatiran kami, karena bersamamu beban yang berat akan terasa ringan, dan kuk yang engkau berikan itu mudah. Curahkanlah Roh Kudusmu atas kami, agar hati dan pikiran kami terbuka untuk mendengarkan sabdamu. Semoga doa dan permenungan kami hari ini membuahkan ketenangan dan damai sejahtera, serta memperbaharui semangat hidup kami. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Pada waktu itu berkata Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadamu oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini merupakan undangan Yesus bagi orang-orang yang berbeban berat. Dalam iman Katolik, teks ini dimaknai sebagai panggilan untuk datang kepada Kristus dengan rendah hati, melepaskan kesombongan, dan datang kepada Yesus untuk menemukan kelegaan sejati di dalam kasih-Nya. Yesus mengajak kita untuk memiliki sikap seperti seorang anak kecil yang penuh dengan kepolosan, selalu percaya dan terbuka bagi rahmat Tuhan itu sendiri. Seorang anak kecil yang selalu tampil apa adanya dan tidak menunjukkan kesombongannya kepada orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ajakan Tuhan bagi umat-Nya yang merasa berbeban berat dan yang berdosa untuk datang kepada-Nya melalui sakramen pertobatan atau lewat sakramen pengakuan. Yesus meminta umat-Nya untuk memikul kuk yang dipasang-Nya karena itu enak dan bebannya ringan, serta belajar dari-Nya yang lemah lembut dan rendah hati. Kita diundang untuk berjalan bersama Yesus dalam segala penderitaan dan memikul beban kita bersama Yesus. Maka percayalah, beban dan penderitaan kita menjadi ringan. Kita akan merasakan kelegaan yang berasal dari Tuhan sendiri. Dari itu, setiap ada persoalan atau penderitaan, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan melihat umat-Nya menderita. Tuhan mau supaya kita tetap terbuka dan tidak sombong dalam kehidupan kita sehari-hari dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Semoga demikian.

Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan memuji kebesaran-Mu. Engkau berkenan menyatakan kebenaran dan kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu yang sederhana. Ya Yesus Kristus, Engkau sungguh mengenal kerapuhan kami. Kami datang kepada-Mu dengan segala keletihan dan beban berat dalam hidup kami. Terima kasih atas janji-Mu yang manis, bahwa Engkau akan memberikan kelegaan dan ketenangan bagi jiwa kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing setiap langkah pikiran dan perbuatan kami hari ini. Berkatilah keluarga, pekerjaan, dan pergumulan kami, agar kami boleh menjadi saksi kasih-Mu dimanapun kami berada. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, demikianlah ibadat sabda kita pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan renungkan sungguh menguatkan hati kita dan mendorong kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya Frater Clemens CMM mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Mimbar Katolik hari ini. Tuhan memberkati kita semua.

0: kecewa tangan satu. Di usia 13 tahun, ia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya, ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik.

0: Ih, kalau cuman dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
1: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
0: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
1: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja pendengar Anda ikuti mimbar agama Katolik ya, yang diasuh oleh Hippolytus Franciscus dengan tema Aku Lemah Lembut dan Rendah Hati, dan tentunya dengan sajian lagu-lagu yang bisa Anda nikmati di malam Sabtu ini. Dan berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar drama radio yang diproduksi oleh RRI Banda Aceh dengan tema Hutang Yang Tak Pernah Ditagih.

drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang Yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi, yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita tebang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang gila begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini, air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Jal. Ini lain, Jal.
2: Alah, mana mungkin, bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, ayo.

0: air yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu.
2: Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
3: Karena dulu ada yang menahan dia.
2: Ini karena hujan besar kan, Pak?
3: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
2: Bukan aku aja nih, Pak.
3: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
1: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
3: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: aja. Ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja pendengar Anda nikmati ya sajian drama radio dengan judul Hutang Yang Tak Pernah Ditagih. Dan berikutnya pendengar, kami sajikan untuk Anda ya sajian lagu-lagu Sunda dan tentunya masih dengan update informasi yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Untuk update pertama informasi di malam hari ini pendengar, kita buka dengan update Piala Dunia 2026 ya, di mana tim nasional Emiliano Martinez mendapatkan kabar baik menjelang Piala Dunia 2026. Sang kiper telah pulih dari cedera dan siap bermain. Menurut laporan dari jurnalis Tick Sport, hasil pemeriksaan medis 24 jam terakhir menunjukkan kondisi Martinez cukup membaik, di mana tim medis dan staf pelatih Argentina memberikan lampu hijau dan siap kembali untuk bermain. Sebelumnya pendengar, penjaga gawang berusia 33 tahun ini mengalami cedera retak ringan pada jari tangan. Ia absen dalam sejumlah laga pemanasan menjelang turnamen. Dan cedera ini tidak memerlukan operasi dan pemulihan berjalan dengan baik. Kondisinya sesuai dengan rencana dari tim medis Argentina. Dan kehadirannya menjadi suntikan moral skuad Argentina National Football, tim asuhan Lionel Scaloni. Mereka akan mempertahankan gelar juara dunia pada turnamen tersebut. Kiper ini diproyeksikan menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Argentina dijadwalkan menghadapi Aljazair pada laga grup C, di mana Argentina memulai turnamen pada tanggal 16 Juni mendatang. Persiapan tim terus dimatangkan untuk laga pembuka yang sangat penting. Pendengar, informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id. Kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar sajian lagu-lagu, kali ini dalam Ngobras dengan nuansa daerah Sunda.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, dalam ngobras kali ini, ngobrol bareng komunitas Sunda. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda dalam ngobras kali ini bersama Teh Lina.

Alhamdulillah, lagu pembuka lawang kantos diputerkeun. Telina kalaresahan direncangan ku Cep Agus sareng Neng Leni dina wengi ieu teh nya. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan. Mugi-mugi dina deunget ieu nuju dana ramang sadayana nya eta teh nuju bade mayunan sasi satu Muharramnya. Mugi-mugi orang ditebikan tinu balainya dicakatkan tinu kasayan orang tanya ka panguyuban pasundan anu aya di Malino ka Kang Rulina kumaha damang Kang Ruli nu di katetena tukang Yusmana teila telina kintun-kintun di kangge teh eti nu enjing bade ngiring pawainya. Tabuh genep cen upami nu bade ngiringan diantos ku Teh Eti di Datuk Adil wae. Kalarasan teh lina oge ngiring enjing teh. Ka nu sanesna mangga bilih aya nu bade nelpon ka 08215320885. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, Telina teilap ka Cep Kamal nu aya di Kampung Bugis anu biasa sok naleponnya ka Neng Amel oge nu di Karanganyar, ka Kang Asep anu aya di Tarakan Plaza nya, Sepna Hotel Tarakan Plaza. Mugi-mugi nuju ngadangukeun ye teh ye nuju muka YouTube nya Kang Asep sareng kru-kruna kangge Ibu Diahna atunya. Tekitu tehilap kangge Ibu Susi nuju berkabung. Mungkin sing aya dina kasabaran dikintunkeun nya dikantunkeun ku carogena. Telina teh ieu teh aya PR ti Kang Riki anu aya di Batam nyungkeun bahasa Sunda anjeunna teh nya. Ku Telina ayeuna bade diulas sakedap same ta acan aya nu nelepon nya eta anjeunna teh nyungkeun kieu cenah upami basa Indonesiana teh cenah hoyong ku basa Sunda teh katanya apa artinya aku susah melupakan kamu sedikit pun itu dia minta tuh ya dari Batam nih. Telina pun belum pernah ketemu nih orangnya, belum pernah ada juga, ini cuman nelpon doang. Jadi ini artinya ya kangge Kang siapa ini Kang Riki. Kalau bawel apa juga teh katanya bahasa Sundanya. Nah, kalau bawel itu cerewet. Banyak bicara itu namanya bawel nya. Bawel bahasa Sundana teh cerewet cenah. Upami bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesia kan kamu sih bawel bener. Nah, tapi bahasa Sundana teh cerewet betul, cerewet bener. Bisa oge cerewet pisan cenah eta teh. Hartosna nya Bang Riki anu bawel teh hartosna teh bahasa Sundana cerewet. Eta mun murang kali ayeuna mah cenah tumpis kitu nya, meni tumpis cenah. Ta upami nu tadi aku susah melupakan kamu sedikit pun. Upami bahasa Sundana, mangga Neng Leni dangukeunnya. Abdi sesah ngahilapkeun ka anjeunna sakedik oge. Tiasa oge, abdi teu tiasa ngahilapkeun ka anjeunna sakedik oge. Sami wae eta teh artina teh aku tidak bisa melupakan kamu sedikit pun. Mangga dicatet nya Kang Riki, ditulis ya, enggak bisa berulang-ulang kali. Belajar bahasa Sundanya ya. Apa tadi ya? Aku tidak bisa melupakan kamu sedikit pun. Jadi abdi teu tiasa ngahilapkeun anjeun sakedik oge. Tah eta basa Sundana nya.
Abdi teu tiasa ngahilapkeun sakedik oge ka anjeunna. Abdi teu tiasa aya oge nu lemesna. Abdi teu tiasa ngahilapkeun ka salira sakedik oge. Tah eta nu halusna Kang Riki. Mangga kantun diemutan nya Kang Riki anu aya di Batam. Upami bawel cerewet tah hartosna. Kangunu sanesna atuh bilih aya nu hoyong terang oge mangga kutelina. Hoyong basa Sunda teh kumaha teh Lina? Jana mangga kutelina kantun ngechat ku kutelina diartoskeun sapertos Bang Riki nya. Hoyong naon? Aku cinta kamu. Abdi bogoh ka anjeun kitu. Upami ler halusna abdi bogoh ka salira kitu nya. Tah eta tah kantun ngayeukeun basa Sunda sareng basa Indonesia kitu. Kutelina diulas sakedik-sakedik. Abdi bogoh ka salira. Aku cinta kamu gitu. Kalau bahasa Inggrisnya I love you. Ditembal cenah aku cinta oge. I love you too. Gitu nya saderek sadayana ka sadaya-sadaya anu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan. Telina teuleup upami teu acan aya nu nelepon. Upami lagu tadi nya Kang Haji Sorban Palid. Eta teh Pak Haji teh nuju Palid sorbana teh nuju ngemutan kanu teu aya nya eta teh nya Pak Haji teh. Sorbana teh murag eta teh kawalungan nya Palid atuh si sorbana teh. Kang Haji Sorban Palid emut noe cenah jantan noe. Sorbana teh jatuh nya murag gitu teh kawalungan ka bawa Palid. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, bili enjing nu bade ngiring jalan santai nya. Enjing tu kan satu hiro tuh kedas nge sarapan pagi heula. Bili capek di jalan soalna setarna teh tidatuk adil saderek dugi ka Masjid Mal Arif nya. Masjid Mal Arif finishna. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Bandung, telina moal ya, upami tancan aya nu nelepon atau nu ngechat nyimkeun lagu, uang puterkeun heula lagu Cep Agus ah bili aya nu ngantosan ti Tanjung Selor biasa nama sok ngadangukeun dawaya Neng Damayanti sareng Teh Neneng. Tuh dugi ka hilapnya. Uangku laguna dua lalaki. Sok ah sor Cep Agus puterkeun heula ku dua lalaki tah.

0: Alhamdulillah, lagu nu kadua tos diputerkeun raos pisannya. Aduh. Raos pisan judulna teh tadi teh nya dua lalaki cenah. Si Akang teh ngemutan, si istri teh ngemutan dua lalaki diparbutkeun ku dua pameget tah si istri teh nya cau eta teh artina lagu tadi teh direbutin sama dua laki-laki si perempuan ini. Upami nu tacan ngartos dua laki-laki judul laguna teh nyaeta istri gaduh ka bogoh dua meni diparbutkeun cenah janten emutan ka anjeuna teh sampai ka gering ngalalang ngalang layung. Geur ngalalang yung teh nya upami basa Indonesia mah dugi ka teu damang teu pararuguh teh cenah saurna teh duh ieu nyungkeun lagu teh saha ieu teh nya kasakedapnya anu nyungkeun lagu nu ngecet ku teteh ke diputerkeun tu aya nu nelpon lah sakedap. Assalamualaikum, sareng saha di mana?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ih, waalaikumsalam. Ibu wakil ketua.
1: Bade mampir deui, bade nitip nu gaduh. Teh Indo da teh Indana nu juga jual talau, teh kitu da meni capek lurus we.
0: Kunaon kitu teh?
1: Saur Indana kayak mampir ka bumi jana mudah-mudahan. Mm.
0: Oh, tapi pendak sareng teh Indana.
1: Acan kayak cang we mampir di teh Juwata.
0: Oh.
1: Ya makanan di mampesan ya.
0: Oh gitu.
1: Teh mawar bodas ya laguna ya.
0: Mawar bodas, aduh.
1: Masih lagu itu mawar bodas ini lagu deket.
0: Mawar bodas. Mangga. Kintun nak angge saha teteh.
1: Neng Ratna, Neng Nur Rahimah, Anggo.
0: Neng Ratna, Neng Nur.
1: Lagi Pasundan.
0: Rahimah.
1: Itu Mama Jihan Nur, Ibu Tenur, Tenur.
0: Ya, Tenur, Ratna, terus Rahimah?
1: Nur Rahimah teh Tenur.
0: Sami mawon. Oh iya, Ibu Ketua atuh Teh Ai. Ah. Sareng
1: Teh Ai.
0: Mohon Ibu Ketua kita Teh Ai nya. Saya nelpon Ibu wakilna. Wakil ketua. Jadi kumaha enjing teh tabu genep?
1: Nya ada bu genep wae siap yeuh ieu geus yang bapa yang enggal bobo genep takutna kesiangan kan.
0: Oh. Kayak sakadap ka abi diputerkeun laguna nya teh nya. Mawar bodas. Mawar bodas. Kumaha?
1: Ngapai jelam satapak.
0: Kayak mapai jalan Ma'arif sampai di Ma'arif enjing.
1: Mapai jalan nu lebar, awe jogging bersama.
0: Beh, ini raosnya tah.
1: Ayah,
0: badai diputerkeun ayah.
1: Ya puterkeun.
0: Mohon sok mangga dangukeun atuh puter tah YouTube na dibuka.
1: Cowok-cowok di grup suruh ini di YouTube
0: kumaha
1: di YouTube
0: nona mina di YouTube mah ya ngobras ngobrol bareng Nuangsa Daerah Sunar RRI tarakan
1: RRI-nya
0: mohon sok aya
1: ngobrol bareng
0: Nuangsa Daerah Sunda. Oke teteh sok mangga wong puterkeun ayeuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge Teh Eti nu aya di Persemayan nyungkeun laguna wang puterkeun heula no bilih nuju muka YouTube saurna teh bade nyungka YouTube laguna mawar bodas Kangge Teh Eti di Persemayan diputerkeun ku Cep Agus kanteun ngadangukeun.

0: Alhamdulillah. Lagu nurisungkan ku Teh Eti tadi Mawar Bodas. Tah Teh Eti tos diputerkan Ibu Wakil Ketua cena kirim kintuna kangge Teh Ai Ibu Ketuanya kangge Ibu Ai Neng Ratna tah nu aya di Karanganyar Teh Nur nu aya di Karangbalik sareng Rohimah Rohimah teh Teh Nur sorna teh nya kangge Teh Eti mugi-mugi sing aya di nu kebagjaan mugi-mugi sing raos kanu manahna Teh Eti nya mawar bodas di jug-jug cenah mapai jalan satapak deuh menik asa kumaha nya mapai jalan satapak nu di aya di lembur cenah sur Teh Eti teh jadi kaemut panoyong ka lemburnya Teh Eti kanusanesna atau di antasan kutelina kangge kang Nuril nu aya di Tarakan oge nya mugi-mugi sing aya aduh hayang teleponeula tah. Assalamualaikum. Sarang saha di mana? Halo.
1: Halo ya.
0: Halo. Wilujeng wengi Kang Sony.
1: Ya.
0: Kumaha da, Mang? Halo.
1: Alhamdulillah teh damang.
0: Teh momo tuh ah. Ya. Atuh mama momo ya atuh Kang. Bade nyungkeun lagu naon Kang Sony? Putraku yang paling ganteng.
1: Lagu apa? Barusan
0: teh. Ada lagu
1: Darso,
0: Kalang
1: Darso.
0: Darso.
1: Oh, ada Darso Sakur Mimpi.
0: Hah? Sakur Mimpi.
1: Iya. Darso Sakur Mimpi.
0: Sakur Mimpi. Da Darso mah mun telepat mah ieu kantun aya oge inget ka mantan. Kalangkang. Inget ka lembur. Nu mana tuh?
1: Ya, yang inget ka lembur aja,
0: ada. Iya da aya eta. Nya ingat kalembur wae atuh ah. Kintun-kintuna Kang Esa, Kang Sony. Ah Sony.
1: Kintun-kintuna kangge Omeng. Kangge Rizki yang ada di THM. Buat Kang Asep yang ada di Tarakan Plaza.
0: Nuhun.
1: Sama Teh Lina yang lagi siaran.
0: Aduh Teh Lina segitu mamnya dipanggil Teh Lina. Aduh putraku nih paling ganteng. Kumaha Teh Dedeh tak cenain lebat ya Teh Dedeh sumben ya. Mugi-mugi sing darah ramang di Bandung nyecepnya.
1: Amin.
0: Mugi-mugi cucu nenek cucuku tuh lagi main. Udah segitu aja Kang Cepsoni.
1: Udah segitu aja.
0: Ah iya, salam-salam buat Sabil sama Satir ya. Jangan nakal, jangan pinter-pinter ya nak. Hatur nuhun, wilujeng bungi.
1: Ya, hatur nuhun sami-sami wilujeng bungi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, mangga. Kangge Sony, aduh putra abdi nu di Bandung ya. Nalep pon anjeunna nyungkeun lagu saurna teh nyungkeun lagu tadi teh inget ka lemburnya kayak sekedapnya Kang Soninya kayak diputerkeun abdi bade ya ka kintun-kintun kangge tadi teh saurna teh kangge Teh Haji Dede nu aya di Garut nya anu biasa sok miring bingah kata Lina ya dinten dia tacan ayah ya tadi dia mungkin nuju sibuk satu muharam sehingga namanya anjena bade boboran boboran Islam menuju ya ka saderek-saderek no ya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan kakang Nuril Kang Apid anu bosen dah nu biasa sok ngelingering lebet ke radio RRI ke Tatarakan nuju nonton sepak bola siga nama iya manya dasarna teh aya sepak bola ayana teh Kang Apid mah biasana sok rebe resep aya kintun-kintun ti Cep Sony kangge Kang Asep nu aya di Kota Tarakan nu aya di Tarakan Plaza tuh dikintun ku Cep Sony-nya. Tapi orang puter kenela lah supada si ya kangge Cep Sony bili ngadangukeun nya eta tadina laguna teh inget ka lembur saurna teh nya diputerkeun ku Cep Agus kantun ngadangukeun.

Alhamdulillah, lagu nu disungkeun ku Cep Sony katos diputerkeun nya. Laguna teh emut kalembur. Kalau bahasa Sundanya ku teteh wang di bahasa Indonesiakeun, ingat ke kampung halaman katanya ya. Jadi bahasa Sundanya ingat kalembur, ingat kampung halaman, ingin pulang kitunya. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, kitu deui kintun-kintuna tadi teh Saur Cep Sony teh uang sakediknya anu dikintun-kintuna cenah kangge Abah Encang nu aya di Bandung, kangge Teh Dewi, Teh Neneng nu di Tanjung Selor, kangge Kang Nur Jaman, Kang Nurman tahilap telina teh nya tos lami Kang Nurman nu aya di Tanjung Selor. Kangge Teh Dede, Haji Dede nu di Garut, nu aya wagelan pangintennya minggon ieu mah. Kangge Cep Komeng oge nu juga aya wagelan, kangge My Husband tah nu di Tarakan Plaza, nuju ngantosan di Payun. Telina bade mulih, setia nya aduh, My Husband baik banget. Ka saderek-saderek anu aya di kota Tarakan. Muni, aduh neng Lani ngetawain Teh Lina, bilang my husband. Sepadas taya nungartos gitu. Sugana aya nungartos teng horeng tehnya, aduh Teh Lina melati S2. Ternyata ada yang ngerti nyarios Teh Lina my husband, suamiku cina. Upami Sundana mah caroge abdi cenanya nuju ngantosan di Payun. Bade ngajemput Teh Lina mulih.

Kasadarek sadarek noya di kota Tarakan, aduh nu bilingan tosannya ulah di emutan teh ya telina nyeras kieunya bila anu ngemutan teh anu tisisiti gigir. Kasadarek sadarek noya di kota Tarakan, telina tos cekap ya teh kanu waktosnya bade ye amit mungkur amit mundur patepang deui dina Minggon Payun Jumat malam Sabtu edisi Minggon Payun. Ayeuna pangitan bade ditutup pelaku telina. Wilujeng istirahat. Wilujeng patepang deui Minggon Payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Ngobras bersama Nuansa Daerah Sunda ya, bersama host kita ada Teh Lina. Berikutnya kami ajak Anda untuk menikmati sajian lagu-lagu yang bisa membuat Anda bernostalgia dalam segmen Ruang Rindu.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, kompak memperketat aturan perjalanan. Langkah bersama ini terkait perjalanan internasional akibat merebaknya wabah Ebola di sejumlah wilayah Afrika. Ketiga negara tuan rumah telah menyelaraskan kebijakan kesehatan bagi pelaku perjalanan yang datang dari kawasan dengan tingkat risiko Ebola tertinggi. Kebijakan itu diumumkan melalui pernyataan bersama pada Kamis 28 Mei 2026 waktu setempat. Langkah tersebut diambil untuk melindungi masyarakat lokal maupun para tamu internasional yang datang ke Amerika Utara selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Namun dalam pernyataan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci bentuk kebijakan yang telah diselaraskan. Pengumuman itu muncul setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Minggu 17 Mei 2026 menetapkan wabah Ebola dari Republik Demokratik Kongo sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. WHO juga memperingatkan bahwa risiko penyebaran penyakit tersebut ke negara-negara tetangga pada tingkat tinggi. Status darurat tersebut mendorong sejumlah pemerintah memperketat pengawasan dan pembatasan perjalanan internasional yang berkaitan dengan wilayah terdampak.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat, jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

dia mendengar tiga buah lagu ya yang menjadi pembuka di ruang rindu kita malam hari ini. Dada dari Kus Plus dengan Kapan Kapan, dilanjutkan dengan Titik Sandora dengan Termenung, dan yang baru saja anda nikmati dari Tommy J. Pisa dengan Teluk Bayur. Dan pendengar, Tommy J. Pisa sendiri merupakan penyanyi era 80-an ya, yang cukup terlama di masa itu dari tanah air kita tercinta. Di mana karir Tommy sendiri dimulai ya dari mengisi acara di TVRI dan menjadi juara satu dalam ajang musik Sumatera Selatan. Rezeki dan keberuntungan Tommy datang selepas dia hijrah ke Jakarta di tahun 1974 yang hanya bermodalkan ijazah SMP. Ia kemudian mendapatkan tawaran masuk dapur rekaman dari produser Topi Nada Record dan penyanyi Endang S. Taurina usai menyumbangkan suaranya di salah satu acara pernikahan di Jakarta. Dan kemudian setelah lulus kuliah, pendengar, Tommy berhasil mengeluarkan album pertamanya yang bertajuk Dia Yang Kutunggu. Namun sebelum albumnya beredar, dia diminta untuk mengganti nama panggungnya. Akhirnya dia mengambil nama Tommy J. Pisa. J sendiri diambil dari Jose, Pisa itu sendiri diambil dari Menara Pisa Italia, tempat asal Jose. Dan Tommy identik dengan lagu-lagu slow ya, yang seperti tadi baru saja anda nikmati dari berjudul Teluk Bayur. Dan Tommy sendiri ya, dari lagu-lagu tersebut diambil dari inspirasinya yang menyerupai Ebit GAD. Dan selama berkarir di dunia musik Indonesia, pendengar, Tommy J. Pisa sudah mengeluarkan sekitar 20 album, di mana pada literatur lain menyebutkan lebih dari 50 album. Dan masih di suasana malam Sabtu ya, dengan ruang rindu kita di malam hari ini, berikutnya ada The Mercies dengan Hidupku Sunyi.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, satu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Brodi Peso 5, pendengar dengan aku begini, engkau begitu, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Brodi sendiri pendengar merupakan penyanyi legendaris ya, dan sekaligus komponis asal Indonesia. Nama aslinya yaitu Simon Domingus Peso 5, di mana selama karirnya ia menggunakan nama Brodi Marantika yang diambil dari nama keluarga dari ibunya. Ia dibesarkan oleh keluarga pamannya, di mana dari pihak ibu yaitu Pendeta Simon Marantika. Ayahnya bernama Gilbert Peso 5, sedangkan ibunya bernama Wilmint Marantika. Brodi sendiri pendengar memiliki 3 saudara, yaitu ada Hengki, ada Frijon, dan Hemi. Hemi Peso 5 juga dikenal sama seperti Brodi, yaitu sebagai seorang penyanyi. Dan langkah karirnya pendengar dimulai dari salah satu lagunya yang cukup terkenal, yaitu ada Angin Malam yang dirilis di tahun 1962 dan Mawar Berduri di tahun 1964. Ia mengalami stroke pada tahun 2000, di mana setelah itu ia seringkali keluar masuk rumah sakit. Dan Brodi kemudian meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Dan pendengar, Brodi menikah pertama kali ya di Singapura dengan penyanyi setempat yang namanya cukup tersohor di seluruh Asia, yaitu ada Anita Sarawak. Dalam pernikahan itu Brodi menggunakan nama Brodi Ridwan Abdullah. Setelah bercerai ia kembali menggunakan nama aslinya, kembali dari keyakinan Kristen, dan kemudian menikah dengan Wanda Irene Latu Perisa di tahun 1989, di mana mereka kemudian memiliki 2 anak Indonesia, yaitu Putra Peso 5 dan Nabila Metaya Peso 5. Masih di ruang rindu kita pendengar di malam hari ini dengan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati. Kemudian ada dari miliknya Deloitte dengan Titik Noda.

0: Piala Dunia RRI.
1: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

Pendengar, baru saja Anda nikmati Bee Gees dengan I Start A Joke yang mana dirilis di tahun 1969. Dan Bee Gees sendiri, pendengar, merupakan grup musik ya, yang mana dulunya terdiri dari tiga bersaudara, yaitu ada Barry, Robin, dan Maurice, yang mana dibentuk di tahun 1958. Tahun di mana saya masih belum lahir ya, pendengar ya. Dan sepanjang 40 tahun karir mereka yang sukses di industri musik rekaman, mereka pernah mengalami dua kali puncak kejayaan. Dan puncak kejayaan mereka yang pertama berlangsung di akhir tahun 1960-an hingga awal 1970 sebagai trio yang mana membawakan lagu-lagu soft rock yang cukup harmonis. Puncak kejayaan yang kedua yaitu berlangsung di akhir tahun 1970-an sebagai band beraliran disco. Dan pendengar, lagu-lagu yang dibawakan Bee Gees mudah sekali dikenali karena mereka bernyanyi dengan memakai teknik harmoni rapat tiga bagian. Vibrato yang jernih dari Robin sebagai lead, yang mana merupakan ciri khas lagu-lagu hit awal mereka, hingga digantikan oleh suara falset dari Barry Gibb sebagai ciri khas Bee Gees di akhir 1970-an hingga sepanjang 1980-an. Dan tidak hanya Gibb bersaudara ya, bersama-sama menciptakan semua lagu-lagu hits mereka. Mereka juga bertindak sebagai produser dan menciptakan lagu hit untuk artis-artis lainnya. Dan sepanjang 5 dekade karir mereka, Bee Gees, pendengar, paling sedikit memiliki satu lagu per dekade yang sampai di urutan top 10 Amerika Serikat. Dan pendengar, lagu berikutnya ya, lagu Perjuangan dari miliknya John Lennon dengan Imagine.

0: John, patop lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Onang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Dengan lagu dari miliknya Frank Sinatra dengan My Way ya, yang hits di tahun 1969 ya, menjadi lagu penutup dalam segmen Ruang Rindu kita pada malam hari ini. Dan sebagai jumpa kita yang terakhir, kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Musik di malam hari ini.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budaya.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelas kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

pendengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Dan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin, Budiman Sujatmiko, menilai bahwa program makan bergizi gratis harus jalan terus meskipun terjadi permasalahan hukum yang menjerat mantan pimpinannya di Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya apabila MBG dihentikan, justru melanggar undang-undang sekaligus menyalahi janji kampanye untuk memperbaiki gizi anak sekolah yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, ia menyadari persoalan dalam pelaksanaan MBG memang perlu dikritik habis-habisan. Tetapi kritik terhadap MBG lebih baik mengarah pada perbaikan pengelolaan di tiap daerah. Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata olahraga termasuk bahari sebagai salah satu prioritas pemerintah untuk menggeliatkan beragam sektor ekonomi di daerah. Menurutnya secara umum, ajang olahraga yang digabungkan dengan pariwisata itu berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara berkualitas. Kualitas itu didapatkan dari kemampuan wisatawan asing tersebut untuk berbelanja mencakup pengeluaran di antaranya untuk penginapan, transportasi, makan, dan minum. Informasi mancanegara, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pihaknya terus memberlakukan blokade terhadap pelabuhan dan perairan Iran di tengah kemungkinan tercapainya kesepakatan damai dengan Iran. Selain itu, CENTCOM menyebutkan hingga saat ini mereka telah memaksa 136 kapal untuk mengubah arah di tengah blokade yang diberlakukan serta melumpuhkan 9 kapal. Dan sebelumnya, sejak akhir Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk Teheran, hingga mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung menyatakan siap tampil maksimal pada ajang Asian Club Championship 2026-2027 yang akan menjadi panggung bagi tim berjuluk Pangeran Biru untuk mengukur kapasitas di level Asia Tenggara. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan keikutsertaan dalam kompetisi tersebut bukan sekedar menghadapi pertandingan di atas lapangan, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk mewakili kota Bandung, Jawa Barat, dan jutaan Boboto. Asian Club Championship 2026-2027 menjadi kesempatan bagi Persib Bandung untuk menunjukkan kualitas di tingkat internasional, sekaligus mengharumkan nama Bandung dan Jawa Barat di kancah sepak bola Asia Tenggara.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico. Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Terima kasih pendengar Pro 3 yang masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Dan malam hari ini kami hadir kembali dalam segmen perbincangan di mana kami nanti akan hadir dalam dialog bersama dengan Pusaka Indonesia. Mungkin Anda bertanya, biasanya dialognya dilangsungkan pada dini hari, biasanya pada pukul 24 hingga pukul 2 dini hari, tetapi karena nanti malam kami akan hadirkan Piala Dunia, sehingga dialog Pusaka Indonesia kami selenggarakan atau kami hadirkan pada saat ini, yaitu pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Dan tema yang kita akan perbincangkan malam hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dan kita bisa melihat bagaimana keseharian masyarakat kita atau generasi muda kita, bahkan tidak henti-henti ya pemerintah selalu menyampaikan hal ini, pentingnya masyarakat kita atau insan-insan Indonesia memang memiliki karakter melalui Pancasila. Tetapi beberapa hal yang kontraproduktif seperti egois, individualisme yang sangat tinggi sekali yang bisa kita lihat saat ini, kemudian bagaimana media sosial dipenuhi dengan informasi-informasi yang belum bisa dijelaskan secara nyata, bahkan atau lebih berpotensi hoax, informasi yang tidak benar, perilaku-perilaku yang tidak sesuai seperti apa yang terkandung dalam Pancasila. Dan untuk itu malam hari ini kita akan berbicara jujur mengenai bagaimana mengimplementasikan, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa, kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro. Dan Anda nanti kami undang untuk berpartisipasi di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 2386-6712.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setyo Hajar Dewantoro. Selamat malam, Pak Setyo.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan Rudi di Studio Pro 3, Pak. Apa kabar,
2: iya, Pak Setyo? Selamat malam, Pak Rudi. Kabar baik, Pak Rudi.
0: Alhamdulillah, kabar baik ini, Pak, ya. Biasanya kita jam 12 malam atau jam 24, iya. Sekarang jam 23.10 ini.
2: Iya.
0: Iya, iya. Baik. Pak, ingin kalau kita melihat mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, artinya pertanyaannya adalah memang kondisi karakter masyarakat kita saat ini bagaimana menurut Anda ini, Pak Setyo?
2: Iya, tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana, ya, okay. Mas Rudi. Tetapi kalau kita pakai kritisisme, ya, okay, tentu saja memang kita harus berani melihat, mm-hmm, ada banyak hal yang harus ditingkatkan. Mm. Jadi sebuah bangsa yang besar itu tentu saja warganya harus punya karakter yang luhur, harus punya, yeah, budi pekerti yang baik, yang tertunjukkan ya lewat perilaku keseharian yang harmoni. Misalnya, mm-hmm, sejauh mana masyarakat kita kalau anti itu bisa tertib. Di jalan raya bisa tertib ketika ada orang menyeberang, ya, menyeberang di tempat yang tepat, atau yang pakai mobil, pakai motor ngalah dibandingkan dengan yang berjalan, yeah, kaki, gitu, yeah, ya. Bagaimana cara kita menghormati hutan, gunung, sungai, itu kan jelas-jelas menunjukkan budi pekerti. Bagaimana juga cara memperlakukan orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Nah, kalau kita menimbang semua itu, dan jika kita menggunakan pembanding, gitu, ya, yeah, kita harus mengakui kita masih kurang, ya. Okay. Jadi misalnya begini, hal-hal sederhana saja, ya. Saya kalau jalan kaki di beberapa kota Eropa itu, mm-hmm, itu lebih merasa aman karena mobil itu sangat menghargai jalan kaki. Jadi kalau terindikasi saya mau nyebrang, mereka masih berhenti.
0: Yeah.
2: Yang, yeah, pakai mobil, yeah, itu, ya, gitu. Sementara kita mau nyebrang jalan itu susahnya setengah mati, ya, karena nggak ada yang mengalah.
0: Yeah.
2: Mobil dia tadi nyebrang nggak peduli gas. Ya. Mm-hmm. Nah, hal-hal kayak begitu kan menunjukkan bahwa memang ada banyak hal dari karakter bangsa kita yang harus dibangun, ya. Kemudian, mm-hmm, kalau kita melihat bagaimana pola interaksi di media sosial,
0: oke, okay,
2: kita harus mengakui, yeah, memang, yeah, dalam beberapa hal kita ini agak berbar ya.
0: Nah, yang jadi pertanyaan berarti kenapa sebagian masyarakat kita seperti itu perilakunya atau karakternya?
2: Ya.
0: Bagaimana itu?
2: Ini memang fenomena degradasi kesadaran. Ini fenomena degradasi dalam karakter dan budi pekerti.
0: Ya.
2: Tentu ini cerita yang panjang ya. Betulnya kan bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang spiritual,
0: ya,
2: bangsa yang religius,
0: berbudaya,
2: bangsa dengan budaya yang luhur,
0: ya,
2: bangsa dengan tradisi yang juga luhur gitu ya. Tetapi kita ini kayak tercerabut dari akar kita. Kita masuk ke dalam modernisme, di dalam kegamangan ya. Kita kebingungan sendiri. Sebetulnya kita memodernisikan bangsa kita ini bangsa yang seperti apa. Dan ini juga kita harus mengakui dengan jujur, diperparah dengan krisis politik ketika ada distrust antara rakyat dengan pemerintahnya. Ketika pemerintah juga tidak menunjukkan keteladanan yang bisa membuat rakyat mau mengikutinya dengan sukacita. Contohnya apa? Kita harus sama-sama mengerti maksud di bawah ini bukan perkara rakyat yang mundur budi pekertinya semata. Ya, terindikasi dari banyaknya pejabat yang terkena operasi tangkap tangan. Terindikasi oleh banyaknya kasus korupsi yang terungkap. Itu menunjukkan pejabat pemerintah juga mengalami degradasi. Kemudian pertengkaran ya yang sangat telanjang di dunia sosial media antara para pejabat dengan rakyatnya. Ya, itu menunjukkan bahwa kita secara kolektif mengalami degradasi. Karena kita terputus dari akar-akar kebudayaan kita yang luhur. Dan dalam hal ini kita bisa katakan karena kita melupakan Pancasila. Begitu Bung Rudi.
0: Secara fundamental kesalahannya di mana sehingga terjadi degradasi tadi ini, Pak?
2: Ini kesalahan kolektif kita semua, mulai dari institusi keluarga, mulai dari institusi pendidikan. Kita gagal menanamkan budi pekerti yang luhur atau menanamkan karakter yang luhur. Karena kita harus akui terutama di era pasca reformasi ya, orientasi pendidikan kita tidak kepada pembangunan karakter, tapi lebih kepada membangun kecerdasan secara rasional ya. Ya, kita juga bisa melihat bahwa yang dipentingkan adalah soal kompetensi gitu ya, kemampuan berkompetisi, bukan nilai luhur di mana orang bisa guyup rukun, bisa bergotong royong, bisa betul-betul memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakatnya. Jadi ada logika industrialisasi yang membuat kita terputus dengan nilai-nilai kita, mulai dari ranah pendidikan tentu.
0: Ini menarik sekali, dalam sekali ini, artinya kesalahan kolektif tadi. Nah, bagaimana kita untuk mengkoreksi kesalahan kolektif itu dan apa yang paling mudah bisa kita lakukan? Padahal satu sisi kita juga memiliki instrumen yang mengatur tatanan masyarakat kita yang disebut dengan hukum. Artinya kalau memang terjadi kesalahan kolektif tadi, jangan-jangan kita sudah tidak taat atau tidak konsekuensi lagi menjalankan hukum yang kita buat, kita sepakati ini. Nah, bagaimana untuk melakukan itu nih, Pak? Pandangan Anda, Pak Setia.
2: Kita harus mengakui, Bung Rudi, ada pemeo yang agak memprihatinkan di negara kita ini.
0: Apa itu?
2: Katanya hukum itu dibuat untuk dilanggar. Banyak sekali ya. Setiap tahun selalu ada hukum yang baru, tapi pada saat yang sama pelanggarannya juga makin banyak. Itu krisis yang memang kita harus akui ada nyata di sekeliling kita. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana cara memperbaikinya, tentu saja ada dua ranah kan. Ranah kebijakan pemerintah gitu ya, ini ranahnya negara. Tentu saja negara punya banyak instrumen, termasuk bagaimana mengalokasikan anggaran negara lebih banyak untuk sektor pendidikan, sembari betul-betul meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaharui orientasi pendidikan, tidak sekedar pendidikan ini disubordinasi di dalam kerangka kepentingan kapitalistik atau industrialis. Betul-betul membangun manusia seutuhnya. Kembali kepada apa yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan ini betul-betul harus menjadi wahana untuk membangun kebudayaan yang luhur. Sekolah harus menjadi taman di mana setiap manusia itu tumbuh mekar seperti bunga yang indah. Dengan prinsip ya, ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayan. Itu satu ya dari sisi negara. Nah, dari sisi pemerintah tentu saja. Dari sisi rakyat gitu. Tentu saja kita juga berkontribusi. Seperti yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia, kami mengembangkan pendidikan buat orang dewasa. Bagaimana mereka dididik dengan cara hening dan beraksi. bagaimana mereka diajak untuk mengenali nilai-nilai luhur dari bangsa ini yang terkandung dalam Pancasila, okay, menghayatinya dan kemudian praktiknya dalam keseharian.
0: Nah,
2: jadi itu yang kami lakukan sebetulnya adalah sebuah rekonstruksi agar budaya luhur bisa kita hayati kembali. Begitu menurut saya.
0: Secara sederhananya, apa arti manusia berkarakter baik dalam kehidupan sehari-hari dari perspektif atau yang selalu ditanamkan di Pusaka Indonesia nih Pak Setio?
2: Iya, tentu saja ini bicara tentang bagaimana manusia itu bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhannya, hubungan yang baik dengan sesama manusia, hubungan yang baik dengan lingkungan ya. Dengan Tuhan tentu saja, bagaimana kita selalu sadar akan kasih sayangnya di setiap waktu, kita bersyukur, kita patuh kepada apa yang menjadi titahnya ya. Meskipun ini juga bagi setiap orang beda-beda manifestasinya, tetapi kita prinsipnya adalah menyadari Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tuhan punya tuntunan yang membawa keselamatan, ya kita hayati itu sepenuh hati. Itu kaitannya dengan relasi yang sifatnya vertikal kan? Wow. Kemudian terutama manusia tentu saja, apalagi kalau kita mengacu kepada Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu saja kita harus melihat bahwa satu manusia dengan manusia lainnya itu saling terikat. Kita menghirup udara yang sama, kita tumbuh di tanah yang sama, meminum air yang sama. Maka seyogianya ya ada tepos lirlo, ada tenggang rasa, ada kasih sayang antar sesama, ya memperlakukan siapapun dengan adil tanpa diskriminasi. Itu hal-hal yang memang menjadi concern kita. Dan kemudian pada lingkungan gitu ya, bagaimana kita tidak bisa sembarangan membuang sampah, karena membuang sampah sembarangan itu sama dengan kita menistakan ibu bumi, tidak menghargai ibu bumi. Bagaimana kita juga harus peduli bahwa masa depan kita tergantung dari sejauh mana mata air itu bisa dikonservasi, bagaimana bisa dirawat dan dipelihara. Tanpa mata air, kita semua akan keluar air mata di suatu saat. Hal-hal yang begitu maksudnya.
0: Ini kalau saya simpulkan,
2: hutan yang lebat gitu ya, pohon yang besar itu ya mestinya kita rawat, tidak kita babat seenaknya. Karena untuk tumbuh itu berapa puluh tahun, bahkan ada yang pohon merbau itu butuh ratusan tahun Mas Dudi. Ya hal-hal begitulah Mas Dudi.
0: Artinya hubungan vertikal, hubungan horizontal ini tetap kita jaga. Dan mungkin yang bisa saya tarik dari apa yang baru saja dijelaskan Pak Setio itu, ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki, yang terkandung dalam Pancasila tadi, itu berarti kita akan mencapai pada titik ketenangan batin itu Pak ya, di situ.
2: Ya tentu saja, ketenangan batin, harmoni sosial, dan seterusnya.
0: Itulah manusia berkarakter itu yang dimaksudkan.
2: Betul Pak.
0: Dan pasti akan mendapat atau menyebarkan nilai positif dalam kehidupannya sehari-hari.
2: Tentu saja, karena mereka yang punya karakter luhur entahnya adalah bagaimana bisa berkontribusi buat kehidupan, bisa memberikan yang berguna kepada sesamanya, kepada lingkungannya, tidak egoistik, tidak destruktif.
0: Berarti perbaikan karakter itu dari diri sendiri dong ya, bukan berarti menyalahkan orang lain.
2: Tentu saja kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus fokus membaca apakah kita punya celah karakter yang buruk atau tidak. Kalau kita memang menyadari ada, kita perbaiki. Dan kita bicara soal perbaikan karakter ini tentu dengan dua pendekatan Mas Lebi. Satu, saya menyebutnya pendekatan akal budi gitu ya. Jadi kita mendefinisikan nilai luhur itu sebetulnya apa sih. Kita misalnya menuju kepada Pancasila gitu ya, ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan seterusnya. Maka yang kita bisa lakukan adalah membangun mindset kita, membangun pola nalar agar nilai-nilai luhur itu kita hayati, kita resapi, kita yakini sebagai kebenaran. Lalu dari situ kita mengubah kebiasaan. Yang biasa buang sampah sembarangan karena ini tidak masuk kategori nilai luhur, kita ubah. Kebiasaan mengecam orang lain gitu ya dengan tendensi egoistik, kita ubah. Kebiasaan tidak menghormati pendapat orang lain, kita ubah. Nah, ketika kebiasaan dirubah, maka karakter juga akan terbangun yang baru, yang berbeda. Itu pendekatan pertama, Bu. Pendekatan kedua, seperti yang biasa kita lakukan itu, basisnya kan apa yang kita sebut sebagai spiritualitas yang murni dengan laku hening cipta. Bagaimana kita terhubung kepada yang ilahi di dalam diri. Bagaimana kita bisa betul-betul merasakan kuasa Tuhan itu mengubah diri kita dari dalam. Mengubah cara berpikir, cara berkata, bertindak. Ujungnya adalah tetap di bekerti yang luhur. Begitu Bung Rudi.
0: Oke, baik, kita sapa dulu pendengar ini Pak Satyo ya, sudah ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat malam Pak Dasrun.
3: Halo, selamat malam Bung Rudi.
0: Iya, silakan, selamat malam. Ada Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak
3: Narasumber
0: Pak Satyo Hajar Dewantoro.
3: Iya. Selamat
0: malam. Silakan Pak Dasrun.
3: Tadi mendengarkan masalah hukum dilanggar ya Bapak atau Mas Rudi. Kenapa kok dilanggar? Memang zaman sekarang membela orang benar, membela orang salah, tapi ternyata tambah kekayaannya. Bela orang miskin tapi tidak ada ongkosnya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Satyo memberikan tanggapannya.
3: Ini kan memang pahit ya Bung Dudi, tapi kalau kita mau jujur kan itu kenyataan. Karena memang di ranah hukum itu semuanya bisa jadi uang. Anda mau jadi apapun selama Anda menjadi bagian di penegakan hukum, itu berpeluang mendapatkan kekayaan lebih dengan menyalahgunakan hukum itu sendiri. Ini kan hasil umum mengerti. Sementara ini satu contoh nyata ya. Ini kasus yang viral hari ini ya. Bagaimana seseorang yang punya lahan, dia membeli lahan itu yang tadinya sawah gitu ya, kemudian diubah menjadi tambak, dianggap bersalah dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Padahal tentu saja ketika membuat tambak itu pasti ada proses perizinan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan hal yang menyedihkan. Kasus kedua, bagaimana seseorang membeli solar ataupun apa namanya bahan bakar bersubsidi itu pakai jerigen 25 liter dua orang. Mereka diancam hukuman 6 tahun penjara. Ini adalah sesuatu yang memprihatinkan karena hukum tampak sangat tajam kepada orang kecil. Sementara di luar sana, bagaimana banyak developer yang mengkonversi lahan pertanian menjadi perumahan. Banyak sekali pengusaha yang mengkonversi hutan yang tadinya lebat menjadi pertambangan, menjadi apapun yang itu bisa kita kategorikan merusak alam, tidak disentuh hukum. Ya, jadi kita harus mengakui memang ini ada ketimpangan, Mas Budi, dan ini tentu tidak Pancasilais. Begitu.
0: Baik, kita kembali ke pendengar dulu nih Pak Setio. Ada Pak Aza di Takengon Aceh. Wah, jauh nih di Aceh nih. Pak Aza di Takengon Aceh, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya Pak Aza, silakan Pak Aza. Ada Pak Setio Hajar Dewantoro, beliau Ketua Umum Pusaka Indonesia. Apa yang mau disampaikan Pak?
4: Iya, halo, selamat malam.
0: Iya, silakan Pak.
4: Iya, selamat malam. Ya, dengan saya Aza Aprisova dari Takengon Aceh Tengah, Pak.
0: Iya.
4: Baik, iya. Iya, baik, Pak.
0: Ya, silakan, silakan, Pak.
4: Berkaitan dengan kajian atau tema kita hari ini tentang karakter dan Pancasila, Pak, ya.
0: Iya.
4: Iya. Jadi saya sedikit saja, Pak. Yang mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kira-kira dapat menjadi pencerahan bagi kita yang mendengarkan. Intinya kalau dari saya, hari ini itu kan banyak orang yang bisa memberi contoh ya, tapi sedikit sekali yang bisa menjadi contoh. Ya, generasi kita di belakang itu sebenarnya kan ingin melihat teladan ya, dari orang-orang tua, dari pemimpin, dari siapapun yang dianggap mapan dan matang. Kita ini kan kekurangan teladan, Pak. Makanya itu kalau berkaitan dengan karakter ya, kalau kita lihat itu, kalau di dalam Al-Quran itu saya benar bisa menarik kesimpulan bahwa tri pusat pendidikan karakter itu seperti bisa kita ambil dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125 itu katanya bahwa pendidikan karakter itu dimulai dari teladan di rumah. Ya, yang itu disebut dengan hikmah lah, artinya anak-anak kita bisa melihat hikmah di rumah. Jadi anak-anak itu harus mendapatkan teladan di rumah. Lalu anak-anak juga harus mendapatkan pengajaran atau arahan pendidikan di unit-unit pendidikan atau sekolah. Nah, selanjutnya ada garis peraturan dan disiplin yang ditetapkan, yang diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi tri pusat pendidikan pembentukan karakter generasi itu memang tidak boleh lepas dari tiga kolaborasi komponen penting tadi. Teladan di rumah, arahan di sekolah, pendidikan di sekolah, di unit pendidikan, lalu ada disiplin yang diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Kira-kira begitu.
0: Silakan Pak, silakan, menarik ini.
4: Boleh saya lanjutkan ya, baik. Nah, sehingga anak-anak yang kira-kira sudah mendapatkan suguhan teladan yang baik, arahan yang benar dan diawasi oleh masyarakat dan pemerintah, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi pemimpin atau menjadi visioner-visioner di negara ini ke depan, yang hatinya sehat, yang hatinya akan sehat melihat Pancasila. Karena bicara Pancasila hari ini, Pak ya, kalau saya melihat karakter masyarakat kita itu ada tiga, saya lihat terklaster terbelah tiga. Yang pertama ada orang yang hatinya sehat melihat Pancasila. Yang kedua ada orang yang hatinya sakit melihat Pancasila. Bahkan yang paling miris ada orang yang hatinya mati melihat Pancasila. Kita berharap ya, artinya Pancasila dalam kurun periode kita sudah ulang tahun kemerdekaan Indonesia sudah 80 tahun lebih ya. Artinya memang terbukti sangat konsisten ya, bisa menjadi suluh ya, bisa menjadi pengayom, pelindung, pemersatu, perekat gitu. Itu kalau hati yang sehat itu kan akan melihat sebuah keuntungan, kemaslahatan dari hadirnya Pancasila sebagai jembatan yang menghubungkan kita semuanya. Tapi kalau orang yang hatinya sakit, hati yang sakit melihat Pancasila itu, dia berusaha mencari lubang gitu, mencari celah, mencari kekurangan dalam sila-silanya. Apalagi yang hatinya mati itu bahkan berusaha untuk mengkaji ulang dan bahkan hingga menggantikannya. Kira-kira begitu. Kalau menurut saya terakhir Pak, kalau menurut saya. Iya, jika kita bisa menawarkan konsep yang lebih baik dari Pancasila, jika konsep kita begitu benar, harusnya kehadiran Pancasila ini sudah memporak-porandakan Indonesia. Tapi faktanya sampai hari ini kita berdiri beralaskan dipayungi oleh Pancasila, toh kita semuanya bersatu saat ini.
0: Iya. Terima kasih banyak Pak Azah di tag yang menarik saya, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Menarik sekali ini pandangannya. Tetapi nanti sebelum ditanggapi saya menuju ke Makassar. Ada Bu Wiwi. Bu Wiwi, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Di Makassar, Bu Wiwi.
5: Selamat malam.
0: Oh, Cilacap. Ya, salah tulis itu. Iya, makanya.
5: Selamat malam. Sehat selalu, Om Ruki sama Pak Setio.
0: Iya.
5: Alhamdulillah, kita bisa ngobrol di hari ini. Selama ini aku kemarin dapat teguran Tuhan tidur di hotel rumah sakit.
0: Waduh, tapi sekarang sudah sehat lagi ya, Bu, ya?
5: Iya, alhamdulillah. Sehat, makanya saya bisa masuk berhubungan dengan Om Rudi lagi.
0: Sehat terus, Bu. Semangat
5: terima
0: terus,
5: kasih. Bu. Ini Pak Sasetyo, saya mengharapkan pemimpin-pemimpin kita memberi contoh untuk anak-anak kita yang terbaik. Nah, itu nomor satu masalahnya. Masyarakat dan anak-anak kita itu mau mengikuti jejak mereka-mereka. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, pendidikan harus ditegakkan sesuai dengan Pancasila dari nol, dari TK. Karena aku sekarang ini melihatnya anak-anak kurang mengikuti hal Pancasila itu, Pak.
0: Baik.
5: Jadi mungkin pendidikan Pancasila kurang ditegakkan, yang dipikirkan hanya pelajaran-pelajaran melulu. Jadi persatuan keguyupan persatuan masalah anak-anak pun kurang. Nah, itu harapan saya, tolong dari pendidikan dari TK diulang Pancasila setiap hari digerakkan. Itu saja. Terima kasih.
0: Selamat malam. Saya selalu Bu Wiwi. Sebelum ditanggapi kami izin break dulu sebentar ini Pak Setio ya. Nanti kita lanjut kembali. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Dialog Bersama Pusaka Indonesia Gemaripa dengan tema kita mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Kami lanjutkan sesaat lagi.

penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita lanjutkan kembali dialog bersama Pusaka Indonesia Gemar IPA, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Masih juga tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro. Terima kasih Pak Setyo masih bersama kami, Pak.
2: Terima kasih Bung Rudi.
1: Silakan Pak untuk bisa memberikan tanggapan Pak Azza tadi dan juga Ibu Wiwi yang silakan.
2: Kedua penanggap kita ini kan memang sangat concern, sangat peduli dengan soal keteladanan, Bung Rudi. Tentu saja saya sangat sepakat ya bahwa menegakkan sebuah masyarakat yang berbudi pekerti luhur itu membutuhkan adanya keteladanan dari orang-orang yang dituakan, dianggap pemimpin. Ini sekedar tanda kutip curhat ya Bung Rudi, bahwa saya pribadi dalam posisi sebagai Ketua Pusaka Indonesia ya, kemudian sekarang mendapatkan amanat untuk bicara tentang Pancasila, juga punya beban. Ini bukan perkara ringan buat saya, karena yang dengar kan satu Indonesia otomatis pasti punya pengharapan ya, bahwa yang saya omongkan ini adalah sesuatu yang saya praktekkan. Gak mungkin kan kemudian orang bisa memaklumi kalau saya bicara tentang Pancasila tapi keserian saya mengkhianati Pancasila. Saya juga punya sebuah tanggung jawab untuk menghayati Pancasila baru kemudian membicarakannya bersama Bapak dan Ibu semua. Tapi memang tantangannya begini Bung Budi, tingkat kesadaran orang bisa berbeda-beda, standar moral orang bisa berbeda-beda. Jadi apa yang saya anggap sebagai baik belum tentu dianggap baik sama orang lain ya. Nah makanya di sini yang penting sebetulnya adalah integritas. Nah ini yang saya pegang teguh Bung Budi. Saya tidak berusaha menjadi baik di mata semua orang. Itu tidak mungkin bisa saya lakukan, karena selera orang bisa berbeda. Tapi saya berpegang teguh pada prinsip integritas. Sesuai dengan yang saya omongkan. Yang saya omongkan basisnya mesti sesuai dengan apa yang saya lakukan. Dan keduanya tidak boleh lepas di apa yang saya pikirkan, bahwa ya saya harus otentik, saya harus jujur, saya harus apa adanya, tidak boleh pencitraan. Nah, ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi sosok yang mendidik orang lain. Ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi pemimpin bagi orang-orang di sekitar saya. Karena ini sudah saya tes berulang kali Bung Rudi, bahwa orang itu mau mengikuti kita dengan sepenuh hati kalau mereka melihat kita ini punya integritas. Kalau mereka melihat kita ini layak diteladani dalam perkara integritas. Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang berat itu kalau kemudian kita ketemu dengan pemimpin, pendidik yang ngomongnya apa, perilakunya beda. Ini yang mengacau masyarakat sebetulnya, karena masyarakat jadi kehilangan teladan.
1: Itu yang tadi ditekankan Pak Azza. Banyak orang bisa memberi contoh, tetapi sulit untuk bisa dicontoh. Itu ya. Kita sapa lagi pendengar ini Pak ya. Ada Pak Budi Santoso, kali ini di Cilegon, Banten. Pak Budi Santoso, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, selamat malam Pak Rudi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak Budi.
3: Iya, Pak. Saya nanya Pak, kenapa zaman sekarang ini T4 nggak pernah diadain lagi Pak? Coba saya di sekolah diadain lagi T4 Pak untuk pengayatan Pancasila. Itu suatu Pancasila kan pelajaran yang bagus Pak bagi saya Pak. Justru zaman dulu anak-anak sekolah, anak-anak itu perilaku bagus-bagus Pak, dari ketimbang zaman sekarang ini Pak gitu. Itu Pak pendapat saya gitu. Coba diadain lagi Pak T4 ini Pak untuk sekolah dasar sampai SMA gitu loh Pak. Kalau bisa dari perguruan sampai perguruan tinggi gitu, diadakan lagi T4 Pak.
1: Baik.
3: Ya begitu aja Pak ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Budi. Ini kita sapa lagi pendengar lain ini Pak Setyo ya. Ada Pak Pardi di Solo kali ini. Pak Pardi, selamat malam. Halo Pak Pardi.
4: Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Iya, silakan Pak Pardi.
4: Pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraannya Kitafest ya. RRI dan Pusaka Indonesia. Itu juga salah satu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda tentunya Pak Siong ya. Dan itu sangat membanggakan sekali. Karena apa? Kita menanamkan Pancasila itu tidak bisa instan. Itu memerlukan waktu minimal satu generasi untuk kita bisa melihat hasil daripada penanaman dan pengenalan Pancasila itu kepada generasi muda.
1: Ya.
4: Kita bisa lihat saat nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dikurangin ya. Kalau dulu ada penataran B4, ada butir-butir Pancasila. Setelah era reformasi itu dihapus atau dihilangkan, akhirnya satu generasi baru kita melihat seperti apa dampaknya setelah kita kehilangan nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dasar itu. Makanya dengan hadirnya Pusaka Indonesia yang dimotori dan diketuai Pak Setio ini sangat membantu untuk generasi ke depan. Minimal satu generasi kita baru kemungkinan bisa baru melihat akar-akar kepancasilaan yang ditanamkan oleh Pak Setio ini. Mm-hmm. Baru kita lihat nanti satu generasi. Demikian.
1: Baik.
4: Dari saya terima kasih, selamat malam, sukses selalu untuk RRI dan Pak Setio.
1: Terima kasih. Selamat malam Pak Parti di Solo. Pak Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Pak Asmiri, selamat malam.
5: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, selamat malam Pak Asmiri. Ada Pak Setio, Hajar Nantara, silakan Pak.
5: Ya, selamat malam Pak Setio. Ya, ini menurut saya Pak, nilai Pancasila ini kan sudah diterapkan juga di desa. Mm-hmm. Sebagai adat, contohnya gotong royong, kemarah, dan toleransi kan sudah jadi kebiasaan sehari-hari ini di desa Pak. Tapi ini kan sekarang menjadi kewalahan juga di desa. Pertama, birokrasi dari pusat kan terlalu berbelit. Ada juga membuat laporan kita menumpuk, padahal tenaga di desa kan sangat terbatas. Kemudian kebijakan dibuat seragam untuk seluruh Indonesia, padahal di desa kan ada beda-beda wilayah, beda-beda itunya Pak. Sehingga kebijakan apa, sehingga dukungan nyata berupa pelatihan dan pendampingan minim, sehingga program kan jadi sulit berjalan jadinya. Kalau pemerintah pusat benar-benar mau mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, yaitu jalankan sila kelima Pak secara nyata, pastikan keadilan sosial benar-benar sampai ke desa pedalaman, bukan hanya berhenti di kota saja. Itu sekian, terima kasih Pak.
1: Terima kasih Pak Asmiri. Ya, silakan Pak Setio kembali memberikan tanggapan dari beberapa pendengar yang sudah menyampaikan pendapatnya nih Pak.
6: Iya, terima kasih Bung Rudi. Memang era reformasi ini menjadi satu titik tolak yang membawa bangsa dan negara kita ke arah yang berbeda ya Bung Rudi. Karena semacam trauma kepada Orde Baru, beberapa hal yang dianggap sebagai identitas Orde Baru itu memang ditiadakan. Seperti misalnya adalah soal P4 tadi, pendidikan Pancasila yang dilakukan secara masif di masa Orde Baru. Ya memang kita harus mengakui Bung Rudi, dalam kacamata kritis ya, Orde Reformasi ini dengan segala dinamikanya ini memang semacam disusupi, ditunggangi oleh liberalisme, istilah kita begitulah ya. Jadi hal-hal yang sifatnya keluhuran budaya ya, sifatnya berkaitan dengan pemuliaan jiwa, ini dianggap tidak begitu penting karena ini pentingnya adalah hal-hal yang materialis gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi, kita harus membawa kembali arah bangsa dan negara kita sesuai dengan cita-cita luhur yang dinyatakan di dalam proklamasi kemerdekaan. Jadi kita harus membangun kembali jiwa dan raga, kita harus membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan di sini Pancasila menjadi bagian penting karena Pancasila adalah filosofi bangsa yang luhur, Pancasila adalah dasar negara. Maka memang saya sangat setuju ya bahwa pemerintah mulai berpikir tentang bagaimana mengembangkan pendidikan Pancasila. Yeah. Tidak mesti dengan pendidikan yang indoktriner ya, tidak mesti mengulangi pola-pola di Orde Baru. Tetapi ini kita bisa contoh misalnya dari Jepang ya, kemudian bisa juga kita mencontoh Finlandia. Ya, saya kesempatan melihat dua negara ini gitu ya, dan kita bisa melihat memang mereka secara kultur itu layak dicontoh. Finlandia sangat menghargai lingkungan, sangat menjaga kebersihan, demikian juga Jepang. Dan kenapa rakyat di sana bisa seperti itu? Karena di masa-masa awal pendidikan itu tidak dicekoki dengan pendidikan yang sifatnya intelektual gitu ya, membaca, menulis, tidak dipaksa anak-anak untuk bisa baca menulis di tahap awal, tapi yang dididikkan betul-betul soal karakter.
1: Yeah.
6: Bagaimana menghormati sesama murid, bagaimana menghormati gurunya, ya. Nah, sementara kita ini kayak salah arah. Baru mau masuk sekolah SD aja udah dipaksa bisa baca.
1: Iya. Iya.
6: Ya, ini sebetulnya kita mau kemana? Ya. Jadi memang harus ada reformasi yang menyeluruh. Nah, ketika di masa-masa kecil ini anak-anak didik ini diberi pendidikan karakter, itu sama dengan kita mendidikan Pancasila.
1: Mm-hmm.
6: Bagaimana anak itu menyadari ya keberadaannya itu harus harmoni dengan sesamanya, dengan lingkungannya, itu udah pendidikan Pancasila, Bung.
1: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Nah, kalau begitu Pak, kalau di pusaka Indonesia yeah. sendiri, ini bagaimana memberikan pendidikan itu agar generasi-generasinya memiliki kepribadian bahkan moral sesuai dengan yeah. nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini, Pak?
6: Iya, yeah. kami membuat katakanlah ya upaya yang berlapis gitu ya. Kita pertama-tama mendidik kader-kader kami yang dewasa, karena kan
1: okay.
6: kami ini gerakan orang dewasa, gerakan yeah. dari mereka yang sudah apa namanya matang gitu ya sebagai manusia. Jadi yeah. teman-teman ini yang pertama-tama kami ajak untuk kembali menghayati nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
1: Yeah.
6: Nah, ketika mereka mulai mengalami transformasi, mereka mulai menghayati sebuah cara hidup yang berbeda, yang lebih selaras dengan nilai Pancasila. Langkah berikutnya adalah memastikan mereka bisa mentransmisikan kesadaran ini kepada anak-anak mereka.
1: Mm-hmm.
6: Ya, mm-hmm. jadi anak-anak dari kader pusaka ini ya secara umum juga kemudian mendapatkan pengaruh dari orang tuanya. Nah, lebih dari itu, kita juga mulai masuk ke sekolah-sekolah ya, memberikan wawasan, memberikan yeah. pendidikan tambahan ya tentang bagaimana menghargai lingkungan, bagaimana soal mengelola sampah ya, membuat kompos, mengetahui budaya luhur seperti batik gitu ya. Ini hal-hal yang kami lakukan dengan sangat serius, Bung Rudi. Nah, tinggal bagaimana ini menjadi lebih luas. Nah, intinya adalah memang pendidikan karakter itu harus dilakukan sejak dini secara konsisten, dan harus ada orang-orang yang menjadi contoh, bukan sekedar bicara tentang kebaikan yeah. tapi betul-betul dia mendadang kebaikan yang dia omongkan. Ini yang saya betul-betul garis bawahi, Bung Rudi. Memang okay. tidak mudah, tetapi ini harus ya, karena paket kita ini akan kacau balau ketika dia tidak mendapatkan sosok yang bisa menjadi teladan.
1: Ya.
6: Begitu,
1: ya.
6: Bung Rudi.
1: Baik, ini kan seperti dikatakan tadi oleh Pak Parti ya, bahwa ya. Perubahan ini memang membutuhkan proses yang panjang, tidak instan. Nah,
6: betul.
1: Bagaimana Pusaka Indonesia tetap menjaga api semangat kader di tengah arus individualisme saat ini, Pak?
6: Iya, ini yang betul-betul menjadi kepentingan kita, Bung Rudi. Mm-hmm. Saya sebagai pemimpin dari teman-teman di Pusaka Indonesia kan terus memberi semangat. Saya tidak pernah padam jiwa patriotiknya gitu ya, dan saya terus mengajak mereka berkarya.
1: Ya.
6: Maka kita misalnya ambil contoh dari kegiatan Gita Fest kemarin,
1: yeah.
6: itu suatu yang buat kami sangat berharga, kolaborasi dengan RRI yang sangat indah. Bagaimana kita menemukan talenta-talenta muda menyanyi lagu-lagu kebangsaan dengan sangat indah, dengan sangat kreatif ya.
1: Mm-hmm.
6: Dan saya melihat mereka sangat menghayati itu, dan sebetulnya dengan menyanyi itu pendidikan karakter mulai terbangun, karena mereka akan menghayati syairnya. Syairnya kan kalau lagu-lagu kita itu luar biasa, Bung Rudi.
1: Iya.
6: Lagu
1: iya.
6: Tanah Airku, lagu Indonesia Jaya, itu keren-keren semua. Nah,
1: iya.
6: orang menghayati itu ya, pendekatan estetik, pendekatan seni, pada akhirnya juga akan menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan rasa patriotik. Dan saya berharap anak-anak muda ini yang disentuh dengan pendekatan seni seperti ini, itu akan menjadi penerus kita yang lebih baik di masa depan.
1: Ya, ya.
6: Dan tentu saja memang membutuhkan kesabaran, Bung Rudi. Ini ya. Kayak menanam pohon besar gitu ya, nggak bisa mengharap panennya cepat ya, cuma 3 bulan langsung panen, nggak. Ini memang kerja jangka panjang.
1: Ya.
6: Maka kita butuh kesabaran, butuh dedikasi, butuh ketekunan, butuh daya tahan.
1: Nah, empat hal tadi yang dibutuhkan dalam perjuangan ini, bagaimana memastikan bahwa gerakan perubahan karakter ini tidak hanya musiman, tetapi memang betul-betul sebuah konsisten, ke sebuah konsekuensi berkelanjutan ini, Pak.
6: Ya, begini, Bung Dodi.
1: Mm-hmm.
6: saya dulu pernah aktif di NGO ya, pernah memimpin NGO yang basisnya itu adalah project. Kami baru bekerja kalau ada pendanaan. Itu zaman dulu, Bung Rudy, zaman saya muda gitu ya. Dan tepat pada titik itu saya prihatin, karena ketika nggak ada uang kita nggak bekerja. Nah, sementara sekarang di Pusaka Indonesia itu basisnya bukan proyek, tapi memang betul-betul kerja, berkarya, sukarela, berbasis gotong royong, dan kalau butuh uang kita urunan, kita saweran. Nah, ini menciptakan keberlanjutan. Ada uang, nggak ada uang, kita tetap kerja. Yang penting masih bisa bernapas. Nah, ini yang akan memastikan gerakan ini terus bertumbuh, berkembang, meluas gitu ya. Karena ya kita punya semangat yang membara tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi volunteerism yang betul-betul real, yang hakiki ini yang menjadi kekuatan untuk mengubah bangsa ini. Ya kalau kita menengok ke zaman perjuangan, Bung Rudy, siapa sih yang ketika berjuang itu memikirkan jabatan, memikirkan uang? Kan gak ada. Para pendahulu bangsa kita, para pendiri bangsa ini kan orang-orang tulus. Meskipun di masa merdeka banyak tragedi gitu ya, tapi di masa-masa perjuangan semuanya bicara hanya tentang satu hal, Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat. Nah, semangat ini yang coba kami hidupkan kembali di zaman sekarang. Saya mengajak orang-orang, ayo berjuang untuk bangsa ini. Jangan mikirin uang untuk Anda. Karena kalau soal uang kan itu urusannya berbeda. Kita punya cara bekerja masing-masing. Tapi ketika bicara tentang bangsa Indonesia, yang ada harus satu hal saja. Kita berkontribusi, kita berjuang dengan tulus, tidak mengharapkan apapun yang sifatnya egoistik. Begitu, Bung Rudy.
1: Itu prinsip mendasar apa yang harus kita miliki untuk bisa menguatkan hal tadi, agar Indonesia berkarakter itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Bagaimana, Pak?
6: Ya, memang sekali lagi nilai-nilai itu harus kita contohkan, harus kita teladankan. Jadi seperti yang terjadi di Pusaka Indonesia, kalau mereka tidak melihat saya sebagai teladan utama, mereka juga nggak akan punya semangat. Nggak ada api yang menyala yang kemudian memantik jiwa patriotik mereka. Kalau kita bicara tentang kondisi lebih luas, strategi kita adalah di berbagai tempat ini kita harus punya champion, kita harus punya contoh-contoh orang yang mau berkontribusi kepada rakyatnya, pada lingkungannya dengan totalitas, dengan tulus. Nah, ketika orang-orang seperti ini ada, perlu dibayangkan, misalnya ada di 38 provinsi gitu ya, orang-orang seperti ini, itu lingkungan masing-masing akan bergerak. Lingkungan masing-masing itu akan tertulari semangat patriotik. Ya, strateginya mesti begitu, Bung Rudy.
1: Kalau ada masyarakat ataupun pendengar kami yang ingin ikut menjadi bagian gerakan Pusaka Indonesia, syarat mungkin atau langkah pertama apa yang harus dilakukan ini, Pak Setio?
6: Bisa pelajari dulu visi misi kita, kitrah kita di web pusakaindonesia.id.
1: pusakaindonesia.id.
6: Bapak dan Ibu semua ya, membaca web kita sudah sepakat, nilai-nilainya selaras, nilai kebangsaan yang kita usung itu pas dengan mereka. Ya mereka tinggal gabung aja, kan kita ada adminnya, nanti pos ini sudah ada, kok tinggal ngasih KTP, dia sepatu iuran 50 ribu sebulan gitu ya, udah jalan lah. Itu kalau yang punya duit 50 ribu sebulan, karena tapi juga kalau yang nggak punya duit ya udah nggak usah, kita kasih ringanan gitu lah kira-kira, Bung Rudy.
1: Baik, nggak keras ini kita sudah ada di penghujung perbincangan kita. Nanti kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda tentu, dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Pak Setio Hadjar Dewantoro, terima kasih banyak Pak untuk waktunya, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan malam hari ini, Pak. Sehat selalu, Pak Setio, selamat malam.
6: Terima kasih, Bung Rudy, selamat malam.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan dialog bersama dengan Pusaka Indonesia, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan pendengar, sampai di sini Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan juga jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia untuk Grup B antara Kanada dan Bosnia Herzegovina. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian Menteri Spen, BPJS, dan Ina, dengan sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Madison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: Tersebut ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui Agus Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
3: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu?
4: Kan itu dari orang BPK ini, Bu.
3: Yang menerima uang berarti siapa?
4: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
3: Bobi.
4: Gimana, Bu?
3: Jadi yang menerima uang Pak Bobi, Bu. Siapa?
5: Mau dikembali.
2: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim, yaitu Abi, diberikan kepada para perantara, yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Edison, Agus Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Corin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari Trenggalek Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jam pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dini hari ini tentu saja akan diwarnai dengan euforia Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah untuk peradatan Piala Dunia kali ini. Dan dini hari nanti pada pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kick off antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata, juga pantauan langsung jalannya pertandingan tersebut, dan juga ada narasumber yang coba kami angkat nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk mengulasnya dan juga Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, dan juga tanggapan Anda mengenai pertandingan nanti. Kemarin tuan rumah Meksiko sudah mengawali pembukaan kick off Piala Dunia 2026 dan berhasil menang ya melawan Afrika Selatan. Hari ini ada dua tuan rumah juga, Kanada dan Amerika Serikat. Kanada pada pukul 2, nanti Amerika Serikat pada pertandingan selanjutnya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan nanti mengulasnya antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Menariknya bahwa dua tim ini raportnya tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia Herzegovina. Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko, tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asa dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa supporter dari tuan rumah ini merupakan pemain ke 12-nya ya, tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut bersama Indra Virgiantara dan juga Senpi nanti dalam kick off di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.

Daftar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kurniawan Wilianto, selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saya beralih ke Mas Faisal lagi ya. Nah, Mas Faisal, kalau saat ini untuk memastikan transisi energi itu berjalan secara adil atau just energy transition, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada sektor energi fosil, itu bagaimana, Mas? Saya tuh kebayang ya, seandainya nih kita transisi energi di Indonesia nih, ada berapa juta masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor nih, Mas, untuk mereka beraktivitas, mencari nafkah dan segala macam. Nah, untuk menuju ke sana ini saya tidak membayangkan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya, Mas Faisal.
2: Iya, sebenarnya secara prinsip sebenarnya memang tahapan butuh proses yang saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong proses transisi itu sendiri. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di level kebijakan ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong itu. Nah, kami melihatnya di konteks kebijakan di PLN dan Kementerian SDM itu yang kemudian penting merumuskan seperti yang dibilang tadi, lebih memprioritaskan reformasi grid sebelum ekspansi PLTS secara masif diberlakukan. Kan tantangannya adalah masyarakat juga menggunakan masih menggunakan kendaraan fosil dan kemudian prosesnya menjadi akan pasti memiliki konsekuensi tertentu. Tapi saat ini misalnya penting mendorong kebijakan di mana mendorong penggunaan transportasi umum yang sudah jadi menggunakan EV di konteks transportasi umum dan kebijakan untuk mendorong produksi kendaraan yang berbahan baku berbasis energi fosil itu memang penting untuk di secara stepping-nya didorong untuk pengetatan di konteks baik dalam konteks pajak maupun yang lainnya, sehingga kemudian proses secara perlahan itu akan didorong ke arah transisi energi. Itu sih yang kutangkap sebenarnya. Laju krisis iklim ini kan sebenarnya juga menjadi problematika semua orang saat ini. Nah, justru Wali kemudian melihat tidak hanya berhenti pada konteks sesaat saja untuk kemudian peralihan dari orang menggunakan kendaraan fosil ke kendaraan yang hemat energi. Tetapi kalau penggunaannya, misalnya mereka berpindah ke energi tersebut secara masif, bisa jadi kan problemnya adalah dalam konteks kendaraan misalnya berapa lama baterai itu akan bisa bertahan? Bisa jadi dia terjadi penumpukan karbon yang dari hasil baterai yang terusan itu sendiri. Nah, itu yang kami bilang penting mendorong kebijakan selama ini kan tidak ada yang sederhana, Mbak. Hampir di Jakarta ketika aku 3 bulan di Jakarta dan kemudian melihat banyak orang yang parkir mobil, satu rumah bisa memiliki 2-4 mobil dan nggak tahu parkirannya di mana, mengganggu stabilitas orang publik. Nah, ketika ini didorong misalnya dalam konteks pengetatan satu soal izin mereka penggunaan mobil kalau tidak memiliki parkiran, lahan parkir, bisa jadi misalnya mereka kena punishment atau kerangka regulasi yang lain, sehingga mendorong orang akan berpikir ulang. Jadi ketika mereka membeli kebutuhan-kebutuhan itu, membeli semua produk yang mereka mau, itu basisnya kebutuhan, sehingga dia melaju redaman redam orang kemudian memiliki kendaraan lebih dari satu dalam konteks kepemilikan pribadi. Jadi lebih banyak diarahkan pada kepentingan kendaraan publik. Yang kedua sebenarnya dalam konteks kembali ke transisi energi di konteks 100 gigawatt maupun energi yang lain, betul memang disampaikan bahwa opsional memilih tidak semua kemudian diletakkan general. Itu yang kami khawatirkan di skema 100 gigawatt itu kemudian menyederhanakan bahwa skema ini menjadi skema nasional dan distribusikan ke 80.000 desa tanpa mempertimbangkan ketersediaan energi di wilayah tersebut. Misalnya energi di wilayah tersebut ternyata dia memiliki energi angin atau yang mikrohidro, mestinya ini kemudian dikembangkan berbasis dengan sumber energi yang ada di situ sehingga kemudian dia tidak monoton. Begitu Mbak yang ku lihat di situasi hari ini.
1: Iya, jadi harapannya sih ya memang kalau kita lihat di negara manapun tidak ada yang benar-benar tuntas ya Mas 100% bisa apa ya melewati fase transisi energi. Saya rasa belum ada ya negara yang 100%
2: begitu. Tapi gini Mbak, kalau bisa dilihat misalnya di Belanda, misalnya mereka tidak meletakkan satu jenis sumber energi loh. Belanda itu kemudian menggunakan kincir angin, kemudian mereka menggunakan air kanal, terus kemudian jadi mereka meletakkan selain kanal solar panel yang diletakkan di atap rumah. Nah, tetapi kemudian jadi secara perlahan energi fosil itu kemudian berada pada state cadangan yang paling terakhir. Jadi dia akan memenuhi ketika kemudian kebijakan soal transisi energi itu masih berjalan perlahan. Tapi ada skema yang jelas. Targetannya sampai kapan? Nah, ini yang tidak diletakkan di negara saat ini. Sampai kapan itu prosesnya akan dilakukan? Saat ini kami melihat apalagi dengan situasi panjang di Selat Hormuz. Negara kemudian mau memikirkan untuk membuka ruang lagi agar batu bara itu masih tetap digunakan. Ini berarti kami berkeyakinan bahwa upaya untuk mendorong ke arah energi yang berkeadilan itu masih menjadi mimpi semu yang dibangun oleh negara. Jadi negara, kami melihat bahwa negara hanya meletakkan ini untuk menjawab bahwa kami sudah melakukan tahapan ini, tahapan menuju energi terbarukan, tetapi substansi masalahnya tidak terselesaikan. Begitu Pak.
1: Iya.
0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan Kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di Kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di Kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
5: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pratiga Rari, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Game Fest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.

0: sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
1: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
0: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia.
2: Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia.

0: Pagelaran 4 tahunan Piala Dunia 2026. 48 negara yang bergabung, nampaknya juga ada salah satu di antaranya yang menjadi favorit Anda. Dan RRI menjadi official partner ataupun juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda secara gratis dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Piala Dunia 2026 adalah hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan khusus. Kali ini kami akan ngobrol bareng bersama pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard.
2: Maristi.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya.
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya seperti gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke, tapi kalau dilihat ya, euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya saya, kalau saya lihat di Indonesia sih saya belum lihat secara detail ya, sejauh mana. Tapi artinya yang sudah disiapkan oleh TVRI gitu kan, official partner ini.
0: TVRI dan RRI ya?
2: Ya, TVRI dan RRI. Ya sudah ada berapa titik ya, semarak-semarak gembira sepak bolanya sudah ada. Tinggal kan memang ini harus dibangun terhadap pecinta sepak bola keseluruhan maupun masyarakat agar ini bisa menjadi tontonan dan juga hiburan masyarakat secara luas di Indonesia kan gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya agak menggelitik ada berita yang menyangkut soal Polri menghidupkan kembali Satgas mafia judi online itu.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Saya agak tergelitiknya adalah gini. Ini kan momentum hiburan penikmatnya pasti berlapis-lapis kan gitu ya. Saya agak lagi gelitik kalau ini menjadi pemberitaan justru sepak bola hiburannya kalah sama pemberitaan soal ini.
0: Gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan diberitakan, tapi ini kan mungkin juga bentuknya adalah antisipatif ya, supaya masyarakat juga bisa tetap menikmati. Tapi apakah selalu ada kaitan eratnya nih, saya sebagai awam juga bertanya, euforia bola dengan apa? Judi bola, bilangnya gitu deh.
2: Nah, saya agak coba bergeser dari hal yang dari kemarin itu saya diteleponin sama media terkait itu. Yang pertama adalah saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman setuju kalau ini ada antisipasinya kira-kira begitu Mbak. Tapi di sisi lain ini kan harusnya Polri itu melakukan ini tidak hanya soal momentum sepak bola dunianya. Tapi kan di Indonesia ada namanya Super League, ada Presiden, ada liga-liga yang lain, atau liga-liga Eropa yang lain. Nah, Satgas ini harus tetap hidup, tidak mati suri. Nah, sekarang lagi ramenya persiapan hiporianya Piala Dunia, gitu kan? Ini dihidupkan seolah-olah jangan sampai, saya sih melihatnya, ini menjadi komoditi tersendiri yang nantinya misalkan gini, saya ambil contoh, ternyata masyarakat di kampung-kampung itu menggelar nonton bareng lah, katakan begitu, rame-rame gitu, terus ada petugas-petugas yang di tingkat desa kelurahan tiba datang kan gitu ya, karena kan pemberitaan ini sudah naik, nanti ada kesan loh, kita ini kok nonton bola ya diawasin-awasin kan kira-kira gitu.
0: Jadi itu yang membuat jadinya gak nyaman gitu ya. Jadi iya, nuansanya berbeda ya. Oke.
2: Nuansanya berbeda. Padahal niat RRI dan TVRI ini luar biasa loh. Menontonnya gratis, kira-kira itu pakai cari model seperti apa silakan kan kira-kira itu. Kan yang harus di, yang saya kemarin tuh menyampaikan juga ke RRI dan juga online maupun ini ya, saya sampaikan harusnya Polri itu memantau ini tidak hanya momentumnya saja, tapi harus dari yang lainnya, sisi lain. Kemudian misalkan yang harus dipantau tuh kita nada kutip misalkan ada IO gitu kan yang mau gelaran nonton bareng, terus dia pakai tiket misalkan, nah itu yang harus dipantau tuh kan gitu
0: ya.
2: Pelanggaran-pelanggaran itu
0: ya, ya. Pihak-pihak yang memanfaatkan begitu ya.
2: Iya, maksud saya gitu, jangan konteksnya dibesar-besarkan terkait soal judi mafia bolanya. Nah kalau kita ngomongin soal judinya gitu ya, toh kasus yang kemarin rame-rame kan belum selesai juga, Mbak. Sampai di mana, siapa pelaku intelektual dan sebagainya kan nggak selesai.
0: Yeah.
2: Tapi hari ini ngomongin sepak bola, ini keluar lagi nih, gitu loh. Maksud saya jangan isunya digeser juga, gitu. Harusnya kan yang kemarin selesaikan itu kan gitu. Ya.
0: Oke. Okay. Nah ini juga sambil kita tidak ingin ya suasana yang bentuknya sportivitas seru gitu ya, kemudian dimanfaatkan oleh isu-isu yang tidak seimbang. Nah, Bung Richard, lain tadi ya yang Anda soroti ya, jangan deh ngomongin soal judi bolanya, nonton bola kemudian pakai diawasin gitu loh, maunya tetap nyaman. Nah, RRI kan di sini sebagai media partner memberikan kesempatan siapa aja bisa menikmati nonton bola kali ini. Menurut Anda begitu ya, sebagai sebagai pimpinan presidium dari supporter sepak bola, apa sih sebenarnya yang diharapkan, ekspektasinya para supporter bola ini di Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
2: Ya ekspektasinya pasti ini tontonan yang memang ditunggu-tunggu banyak pihak ya. Tadinya kita ini semua berharap juga Indonesia lolos dalam fase ini kan gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, namanya pecinta sepak bola pasti akan cinta sama sepak bola. Tinggal euforianya sejauh mana kita di Indonesia itu yang perlu coba kita gali kan gitu. Itu artinya kita juga secara individu maupun kelompok juga ingin belajar banyak terkait momentum-momentum ini. Apakah nanti Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tidak usah mulu, nggak usah senior lah. Misalkan Piala Dunia junior misalkan tuh 17 atau 21 atau sebagainya. Hal-hal positif itu yang perlu nanti kita ambil untuk di Indonesia. Dan kemudian teman-teman supporter juga bisa belajar dari sisi lain terkait soal kreativitasnya. Lalu terkait soal kalau bahasanya sisi pendukung untuk momentum Piala Dunianya gitu. Misalnya dari segi entertainnya misalkan, atau dari gamenya dan sebagainya, kan itu juga perlu kita coba sampaikan kan gitu. Atau misalkan untuk meningkatkan itu ya, mungkin teman-teman kelompok-kelompok sport itu membuat turnamen kecil sambil menyemarakan Piala Dunia, kan bisa juga itu. Nah artinya sisi-sisi itu yang harus kita, sisi-sisi ekonomi kreatifnya yang harus kita bangun. Kan gitu, karena ini bicara industrinya kan gitu.
0: Betul.
2: Nah ini yang harus kita coba bangun, jangan soal tadi lagi, jangan soal bicara soal judi online-nya, tapi sisi inilah supaya masyarakat itu menikmati, karena juga kita lihat situasi ekonomi hari ini dunia juga menjadi dampak dari kitanya kan gitu. Makanya kita bangun dari grassroots-grassroots itu tadi gitu.
0: Kita tahu bahwa sebenarnya ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya, dan banyak sekali tim-tim baru yang kemudian bergabung nih di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau dilihat dari negara-negara yang saya boleh bilang apa, di peta kayaknya nggak kelihatan gitu ya Bung Richard ya, tapi ternyata kayak Côte d'Ivoire, kemudian Curaçao ini bisa masuk menjadi peserta Piala Dunia. Apa sih sebenarnya yang kemudian juga jadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang besar, yang penduduknya banyak, yang harusnya punya kesempatan begitu?
2: Ya kalau kita belajar dari itu, memang Curaçao sama nama-nama negara yang lain, kenapa dia bisa lolos? Yang pertama yang harus kita lihat adalah saat kuota itu ada, Mbak Rizky. Misalkan di kan ada berapa zona kan gitu ya, CONCACAF dan sebagainya. Nah, negara-negara itu kan masuk di zona-zona yang dalam posisi dia nggak perlu dalam pengertian tidak perlu harus melakukan babak koalisi panjang. Dia cukup bisa 2-3-4 dia menang, poinnya sudah bisa lolos secara otomatis di fase final.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Yeah. Jadi kalau kita ada beberapa negara yang nggak familiar di kita gitu ya, di kuping kita, tapi ada beberapa pemain yang mereka punya main di Eropa, kan gitu. Tapi di satu sisi.
0: Jadi itu memang sebenarnya keuntungan tersendiri ya untuk pihak mereka ya. Makanya, berbeda dengan kualifikasi yang harus dilewati oleh kita begitu.
2: Oh ya, kita ini melewati fase yang panjang dan kuotanya kecil. Tapi di zona yang lain kuotanya lebih besar karena pesaingnya kecil gitu mas.
0: Ya.
2: Nah itu yang diuntungkan hari ini gitu. Makanya dari sisi lain lagi berupaya Piala Dunia akan datang ada kuota tambahan peserta. Kalau dari ada kuota tambahan peserta artinya Indonesia punya peluang.
0: Ya.
2: Karena kuota zona Asianya itu bisa ditambahkan.
0: Oke. Okay. Bung Richard, Anda sendiri mendukung siapa nih di momen Piala Dunia 2026?
2: Saya kalau untuk bicara Piala Dunia gitu ya, saya tentunya nggak akan berpaling dari Amerika Latin.
0: Wah, Brazil, Argentina?
2: Ya, saya lebih condong ke warna biru langit.
0: Ini sudah ketebak ya. Oke, saya mau kasih kesempatan juga buat pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan, pertanyaan langsung ke Bung Richard, boleh di 081-399-399-888, nanti saya akan bacakan. Nah, ada satu hal nih yang juga menarik ya. Jadi tahun ini kabarnya ada inisiatif nobar gratis di markas polisi begitu ya. Ini pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan bahwa jajaran kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polres hingga Polsek ini akan gelar nobar gratis untuk pemberdayaan UMKM, kemudian juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Nah, ini agak beda nih nuansanya. Biasanya di kafe, ini di kantor polisi. Nah, Bung Rita sendiri punya tanggapan sendiri enggak nih soal ini?
2: Saya udah
0: dari ketawanya ini, nih.
2: Enggak, saya udah prediksi ini.
0: Kenapa diprediksi?
2: Kenapa saya bilang prediksi ini akan terjadi?
0: Iya.
2: Karena babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, gitu ya, Indonesia dan juga agenda-agenda FIFA Series di Indonesia itu sudah digelar, Mbak, di tempat-tempat yang baru kita disebutkan.
0: Oke, okay, gitu. Terus?
2: Artinya saya nggak heran kalau tiba-tiba institusi berwarna coklat itu akan melakukan hal yang sama, kan gitu?
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ya saya kembali ke teman-teman saja, penikmat sepak bola, apakah dia mau cari yang suasana seperti apa, atau cari yang secara ini aja, secara keinginan atau keseruan mereka.
0: Hati nurani gitu ya, pengen nonton di mana?
2: Gitu, iya.
0: Oke, tapi udah ada belum yang ngajakin PNSSI untuk nonton bareng di Polsek atau Polres terdekat?
2: Kalau secara kelembagaan belum, tapi secara perorangan teman-teman sudah laporkan, Mbak.
0: Oke, okay. Apa tuh yang dilaporkan?
2: Ya bahwa di daerah tempat tinggal mereka, pimpinan-pimpinan polsek itu sudah berkomunikasi, sudah mengajak bahwa nanti kita akan bikin. Terus misalkan tanya siapa lagi yang bisa diundang untuk nonton bareng gitu, udah ada tuh, Mbak.
0: Oh oke, okay. Jadi sudah ada sounding-sounding di awal ya?
2: Sudah, makanya saya bilang saya nggak heran gitu.
0: Tapi akan tetap ikut gabung nih buat nonton bareng, Bung Richard? Atau mending seruan nonton di kafe?
2: Saya bilang ke teman-teman, silakan aja pilihannya ada teman-teman mau nonton bareng bapak-bapak yang terhormat itu, atau teman-teman mau bikin sendiri, atau memang bergabung di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan di kafe dan sebagainya, saya bilang gitu. Saya tidak pernah membatasi teman-teman mau berinteraksi di mana, saya bilang.
0: Oke. Apa juga yang menarik atau yang berbeda di tahun ini? Kita tahu bahwa ini perhelatannya dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Ada informasi-informasi kabarnya pemeriksaannya sangat high protection, ketat dan sebagainya. Bung Richard, apa yang membuat tahun ini berbeda?
2: Ya, kalau tahun ini berbedanya adalah situasi geopolitiknya lagi tidak menentu. Dibarengi dengan Semarang Piala Dunia ini agak jadi, tadi saya bilang, pemberitanya pasti apakah berimbang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ini akan menjadi yang pembeda. Karena kemarin kalau rasa saya menyimak beberapa pemberitaan, itu sudah ada strik ya, kalau bisa tadi bicara soal ketat itu ada striknya. Ada misalkan dari Iran ternyata belum 100% ada jaminan misalkan terkait itu. Lalu yang lain-lainnya juga sama.
0: Belum ada jaminan untuk bisa bertanding begitu maksudnya?
2: Enggak, bukan. Prosesnya. Prosesnya dalam pengertian kelancaran administrasi dan sebagainya itu.
0: Iya, bisa dipahami.
2: Ini kan bisa mengganggu secara psikologi orang. Harusnya kan mereka mau bertanding, artinya sudah ada
0: clear.
2: Nah ini masih ada gangguan-gangguan seperti itu tuh yang akhirnya agak tanda kutip ya itu kita melihatnya loh kok masih ada begini.
0: Mudah-mudahan nah, tidak mempengaruhi mental para pemain dan official ya.
2: Ya mudah-mudahan sih para punggawa-punggawa negara-negara yang akan bertanding tidak terpengaruh gitu. Dan saya berharap situasi ini melalui sepak bola juga bisa meredam situasi geopolitik di dunia.
0: Ya, harapan melalui kita ya sarana, sebagai sebuah sarana pemersatu ya, kita berharap ya bola ini dicintai banyak orang. Oke, pesan-pesan dari Anda sendiri kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, dan tahun ini RRI dan TVRI yang menjadi official partner. Harapannya ini tontonan gratis yang bisa dinikmati di tengah apa ya, di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini nih Bung Richard.
2: Ya, saya kira saya secara pribadi mau ke lembaga, saya ucapkan terima kasih terhadap TVRI dan RRI sudah menyiapkan suguhan Semarang sepak bola dunianya secara gratis dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dan juga para pecinta sepak bola dimanapun berada, manfaatkan momentum ini sebaik mungkin, cari cara yang enak, cara menontonnya atau menyuguhkan tontonan ini luar biasa terhadap siapapun. Dan jaga bahwa Semarang ini menjadi, mungkin ada sisi penghasilan UMKM yang nantinya digelar di manapun untuk membantu situasi ekonomi kita hari ini.
0: Oke, baik. Kalau tadi dibuka awalan Piala Dunia, Meksiko menghajar Afsal dan diwarnai 3 kartu merah. Ini dalam waktu dekat ada Korsel lawan Ceko. Ada prediksi?
2: Kalau Ceko lawan siapa?
0: Korea Selatan.
2: Kalau cek sebenarnya dua-duanya bagus.
0: Ini jangan bikin galau nih Bung Richard nih. Tapi kira-kira ya, gimana nih?
2: Kalau saya dua negara ini ya. Jadi gini, ini soal dua negara ini daya juangnya punya daya juang yang sama loh, Mbak.
0: Persis.
2: Kan? Kita kalau ngomongin Asia, ada Korsel kan gitu ya. Dia artinya pernah ngalahin Brazil dan ngalahin negara-negara yang hebat.
0: Italia begitu ya, bahkan Italia nggak ada nih udah dua periode Piala Dunia putaran nih.
2: Tapi perjuangan Korsel bukan main-main, kan gitu ya. Lalu Ceko, kalau kita bicara Ceko gitu kan, di mana situ ada Modric kira-kira gitu kan, ini juga luar biasa.
0: Luka ya.
2: Perjuangan yang, artinya kalau bicara hasil gitu ya. Kalau bicara hasil, saya masih tetap akan belain Asia, kira-kira gitu.
0: Korea Selatan, oke, baik. Karena kita juga punya kedekatan yang cukup panjang story-nya nih ya. Kita sambung lain waktu, Bung Richard. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Kita dukung terus ya untuk suportivitas dalam Piala Dunia 2026. Ya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
1: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang

0: Kembali ke nonton bareng, kali ini sudah ada di ujung telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Bapak Richard Luhukay.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Richard, salam olahraga.
2: Jaya.
0: Iya, Pak Richard, masih mengikuti jadwal-jadwal lainnya?
2: Iya, jadi memang kalau terkait nonton bareng, ada beberapa lokasi atau beberapa komunitas yang membuat nonton bareng yang tentunya bekerja sama dengan media-media broadcasting yang resmi ya.
0: Ya.
2: Baik dari itu PPRI yang dari support juga dari beberapa.
0: Ya, termasuk RRI juga ya.
2: Pasti termasuk RRI dalam program Bola Gembira tentunya.
0: Bola Gembira nama programnya.
2: Iya.
0: Oke.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi.
1: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
2: Penyidik

0: Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BGN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BGN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
1: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
0: Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, meski pimpinan BGN terlibat kasus korupsi, tetapi program makan bergizi gratis harus tetap diteruskan. Kamhar mengatakan yang terpenting saat ini, pemerintah harus membenahi tata kelola program makan bergizi gratis.
2: Masyarakat puas dengan MBG, proses hukum yang berjalan saat ini dari Kejaksaan Agung terhadap pimpinan BGN yang sudah diganti, yang sudah menjadi tersangka dan semakin berkembang ke sana ke sini, ya ini adalah bagian dari evaluasi. Kami menilai bahwa ini adalah program yang didasari niat baik dan bisa memberikan manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih ada banyak masalah. Tentu ini yang harus dikoreksi, ini yang harus diperbaiki dan dibenahi.
0: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG menjadi 4 orang, yaitu DH selaku mantan kepala BGN, kemudian SS dan LP selaku wakil kepala BGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis CBG dilanjutkan.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
2: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Sebagai warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: poster Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

sekali di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih.

0: jaringan berita nasional.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
4: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
3: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
4: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
5: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
4: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
6: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
4: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
1: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
0: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
2: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.
1: Dan editorial ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
4: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia 2 kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Ya, pendengar politika dimanapun Anda berada, pukul 1 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, jelang detik-detik kick-off antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Dan di studio Politika RRI pada dini hari ini sudah hadir langsung pengamat sepak bola Tovani Rahmanda, betul ya. Bung Tovan, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Jaya. Aduh, nih Bung Tovan nih kayaknya kurang semangat nih karena bukan tim-tim negara besar apa gimana nih? Enggak juga ya?
1: Enggak juga.
0: Tadi jalan lancar ya, tapi ya sampai sini ya?
1: Lancar.
0: Enggak macet ya?
1: Enggak.
0: Hujan enggak ya?
1: Agak gerimis.
0: Ya, menambah sejuk dan juga semangat juga kita pada dini hari ini. Kita tahu bahwa Kanada salah satu ya tuan rumah dan juga melawan Bosnia Herzegovina. Dua-duanya rapotnya tidak ada yang merah, menang terus sampai dengan masuk ke Piala Dunia. Meskipun ada beberapa kali pertandingan seri ya, tapi kemudian Bosnia itu punya catatan yang menarik juga. Dia mengalahkan Italia,
1: yeah,
0: adu penalti luar biasa, dan juga Kanada sebagai tuan rumah mungkin menjadi salah satu advantage ya, karena mempunyai pemain ke-12, supporter-supporter mereka tentu akan mendukung. Nah, analisis awalnya ini gimana nih, prediksinya, Bung Tovan?
1: Kalau dari saya sendiri melihat grup B itu kan grup yang cukup menarik karena isinya itu kekuatannya cukup merata. Jadi pertandingan-pertandingannya itu menarik untuk disaksikan, termasuk yang akan digelar sesaat lagi, Kanada melawan Bosnia. Dari Kanada sendiri, ini kan momen pertama kali dia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentu Kanada yang belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia akan mengincar kemenangan di depan publiknya sendiri.
0: Ya.
1: Tapi kita tahulah Bosnia yang sempat menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir karena menyingkirkan Italia yang sangat banyak supporternya itu,
0: yeah,
1: tentu tidak bisa diremehkan. Dan ya, tim-tim Eropa bisa aja menjadi kejutan. Siapapun itu nanti, saya lihatnya sih dari grup B ini sangat berpotensi untuk menjadi kuda hitam di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
0: Oke, kita tahu bahwa sepak bola itu 11 pemain, teamwork, tidak bisa mengandalkan satu nama saja. Tapi tidak jarang juga satu nama itu bisa mengubah mentalitas utamanya ya. Dari strategi mungkin itu adalah kewenangan dari pelatih masing-masing timnas. Tapi kalau dari sisi mentalitas di lapangan hijau ketika bertanding atau apalagi ketinggalan skor dan sebagainya, mungkin nama-nama besar itu bisa mengubah situasinya. Di Bosnia, saya cuma taunya Edin Dzeko. Edin Dzeko, tapi usianya nggak muda lagi, 40 tahun sekarang.
1: Ya,
0: meskipun kan ini nama besar, bintang, merumput di berbagai liga-liga besar, tapi di sisi lain Kanada mempunyai bintang juga, Alfonso Davies, tapi sayangnya
1: nggak
0: main, cedera beberapa kali, cedera hampir setahun lebih lah ya, ya bolak-balik cedera. Ini gimana nih dari nama-nama ini?
1: Ya, kalau dari Kanada emang Alfonso Davies itu sebenarnya pemanggilan dia ke Piala Dunia itu cukup mengejutkan karena hampir sepanjang musim ini dia nggak bermain lah karena dia terus berkutat dengan cederanya dia.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi saya lihat dari line up yang sudah dikeluarkan, kita lihat sendiri ada untuk menunjukkan kaptennya itu ada Stephen Eustachio, dan dia itu adalah salah satu nama dari sekitar 9 pemain yang diambil dari liga lokal. Berarti kan dia memang besar di negaranya sendiri.
0: Iya.
1: Jadi mungkin nilai cukup bisa memimpin rekan-rekannya nanti di pertandingan nanti. Untuk Edin Dzeko itu kan karena dia usia udah enggak muda lagi, udah kepala 4.
0: Iya.
1: Jadi saya melihat wajar jika dia dalam pertandingan melawan Kanada ini memulai pertandingan dari bangku cadangan.
0: Oh, oke. Okay. Jadi enggak jadi starting 11 ya?
1: Iya, Edin Dzeko. Jadi bisa aja dia menjadi kartu as.
0: Iya, termasuk juga nama Alphonso Davies, bintangnya Kanada. Hampir supporter-supporter Kanada itu menggunakan nomor punggung Alphonso Davies. Jadi nama besar selain Justin Bieber dari Kanada lah pokoknya. Jadi banyak yang kenal itu nama pemainnya ya itulah. Tapi sayangnya dikabarkan bahwa dari pelatih sendiri akan bermain di laga-laga berikut. Tapi kalau untuk kali ini, ia positif tidak bermain ya. Mudah-mudahan juga sehat ya, bisa memperlihatkan bagaimana. Karena kabarnya juga Kanada yang menjadi tuan rumah gara-gara dia ngomong di FIFA juga untuk meminta agar FIFA bisa mempertimbangkan Kanada menjadi tuan rumah gitu ya. Sebuah usaha yang luar biasa. Tapi sekarang kita lihat Kanada memang tidak banyak yang saya tahu nama-namanya. Tapi saya enggak nyangka ketika saya cek itu ternyata 30 peringkat FIFA. 30, bayangkan. Itu sebuah prestasi yang luar biasa meskipun bosnya di peringkat ke-64. Tapi kalau dari sisi statistik dan juga penampilan maupun ranking FIFA ini gimana nih, Bung? Bung Topan.
1: Kalau Kanada itu sendiri kan dia sebenarnya sudah dibangun sejak kelolosan di Piala Dunia sebelumnya, karena dia memang memikirkan jangka panjang. Walaupun yang lebih dikenal adalah Alphonso Davies, tapi sebenarnya Alphonso Davies sendiri itu kan usianya masih muda lah, 25. Jadi Kanada itu memang dibangun dari jauh-jauh hari, dan kita tahu sendiri yang sebelumnya membawa mereka berhasil ke Piala Dunia edisi sebelumnya itu kan pelatih yang sekarang melatih timnas Indonesia. Dan dia sendiri kan banyak, sebenarnya banyak pemain lain yang membela klub-klub
0: besar
1: di Eropa.
0: Di Eropa,
1: terutama Jonathan David.
0: Jadi striker ya, starting 11.
1: Ya, dia starting 11. Dia di Juventus, dia memang pemegang rekor gol terbanyak di timnas Kanada. Padahal usianya masih 26 tahun. Jadi walaupun Alphonso Davies dia adalah pemain yang paling bintangnya di Kanada, sebenarnya di balik itu masih banyak pemain-pemain yang ya bagus lah kasarnya gitu, bisa untuk mendongkrak performa tim.
0: Oke, kita juga akan lihat bagaimana apakah mentalitas atau khas bekal dari Bosnia yang mengalahkan. Selain Italia siapa ya negara lainnya yang dikalahkan dengan adu penalti itu? Jadi Bosnia itu mentalitasnya luar biasa. Dari hasil pertandingan beberapa kali match itu sampai titik keringat tetes terakhir lah gitu ya, sampai adu penalti ya. Tapi terbukti bahwa mereka selain stamina dan juga konsistensinya luar biasa. Ini dari artinya bahwa mungkin saja di lini belakang ini menjadi penentu. Kata orang, striker yang bagus itu bisa menciptakan permainan yang indah dan enak dilihat. Tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan kemenangan. Ini gimana dari lini belakang kedua tim ini, Bung Taufan?
1: Iya, kalau bicara soal hasil yang tadi dibilang dia seri itu, sebelum lawan Italia sebenarnya dia udah menunjukkan
0: Wales.
1: Dan
0: adu penalti juga.
1: Wales itu dimainkan di kandang lawan, di Cardiff. Berarti kan menunjukkan dia punya mental yang kuat, sekaligus bekal nanti melawan Kanada di kandang lawannya juga.
0: Oke.
1: Terus untuk bicara soal pertahanan, kita tahu sendiri dia ada Kolasinac yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa, pernah membela Arsenal, sekarang main di Atalanta Italia.
0: Yeah.
1: Saya rasa dia masih sangat layak untuk memimpin timnya, dan termasuk di starting line up sendiri dia dipilih menjadi kapten karena Edin Dzeko di bangku cadangkan.
0: Edin Dzeko di bangku cadangkan. Oke, baik. Nah, ini juga walaupun demikian bosnya di 5 pertandingan terakhirnya memang tidak ada nilai merah di raportnya, tapi tidak impresif juga, karena hasil dari 5 pertandingan itu 2 kali menang, 3 kali seri. Dua kali menang itu dari melawan Guatemala 1-0 dan Uzbekistan 2-0. Kemudian yang serinya itu antara ya melawan Bosnia melawan Islandia 2-2, melawan Tunisia 0-0, Irlandia 1-1. Dari poin sumbangan gol dan lain sebagainya, kebobolan dan golnya itu memang tidak seperti terlalu impresif banget ya. Dari striker tidak terlalu banyak menciptakan gol, maupun kebobolannya juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya mungkin masih stabil ya antara lini belakang dan lini depannya gitu, Bang.
1: Ya, saya melihat dari setelah mereka memastikan diri lolos ke Piala Dunia itu kan ada jeda FIFA Matchday Internasional.
0: Ya.
1: Dia yang saya lihat dia memaksimalkan dua pertandingan itu, dia ada lawan Makedonia Utara, lawan Panama dia bermain tandang. Saya ngelihatnya dia itu mencoba mencari racikan komposisi pemain yang baru. Karena dari tim yang dibawa sekarang aja, saya cukup menoroti ada pemain Jovo Lukic, dia itu striker yang sebenarnya udah debut dari 2001 membela timnas Bosnia, tapi setelah itu dia seolah terlupakan. Cuma di musim ini dia tampil begitu subur bersama klubnya dengan catatan golnya itu sampai 29 gol.
0: Wah,
1: tinggi. 20 gol dari 39 pertandingan.
0: Iya.
1: Di Liga Rumania. Karena dari situ sebenarnya dia ini pemain yang enggak dibawa di kualifikasi. Jadi dia baru dibawa di Piala Dunia dan untuk malam ini langsung dipercaya menjadi striker.
0: Oke. Okay.
1: Ikan posisi Edin Dzeko.
0: Ya, sekarang dari Bosnia kita ke Kanada. Kanada sebagai tuan rumah, 7 pertandingan terakhirnya juga tidak ada nilai merahnya di raportnya. Semuanya tidak pernah kalah, tapi juga tidak dominan-dominan banget. Dari 7 pertandingan 2 kali menang, 5 kali imbang. Ya, di skornya juga tidak terlalu impresif juga, tapi menarik ini kalau bicara soal Kanada. Sebagai tuan rumah, tentu mungkin mempunyai atmosfer dan juga mentalitas yang berbeda. Meskipun pelatihnya saya juga terkejut ya. Pelatihnya dari Amerika Serikat. Saya pikir pelatihnya itu dari Eropa gitu ya. Negara-negara dengan apa namanya atmosfer bola, sepak bolanya yang luar biasa bagus gitu. Tapi ternyata dari pelatihnya dari Amerika Serikat. Tapi penampilannya cukup impresif. Ini bagaimana catatan dari Kanada ini, Bu?
1: Ya, untuk pelatih Kanada itu S.A. Mars. Memang dia tuh sebenarnya baru dikontrak itu 2024 dan langsung diikat kontrak jangka panjang sampai 2030. Dia itu sebenarnya hadir menggantikan Mauro Biello yang berperan sebagai pelatih interim setelah John Herman angkat kaki dari kursi kepelatihan.
0: Lalu pindahnya ke
1: timnas. Yeah.
0: Pelatihnya pindah ke Indonesia.
1: Dari Jesse Mars sendiri itu dia kan sebenarnya pelatih muda tapi terkenal punya strategi bermain kolektif. Karena dia sebelumnya itu melatih RB Leipzig, Salzburg dan Leeds United yang melonjakkan namanya sampai akhirnya dipercaya untuk melatih timnas Kanada.
0: Oke. Lalu di selain itu dari Kanada maupun Bosnia ada hal yang menarik juga dari Piala Dunia 2026 kali ini, banyak lagi aturan-aturan yang saya harus baca ulang. Banyak banget aturannya. FIFA menginginkan agar gak ada terlalu banyak jeda pergantian pemain, gak boleh lebih dari 5 detik, throw in, tendangan corner bisa di VAR, apakah cornernya itu disah atau tidak. Selain penalti, biasa itu kan penalti ya, itu sekarang corner juga, lalu jeda 3 menit harus pergantian. Mencegah dehidrasi katanya. Mungkin karena dari cuaca juga kali ya, saya nggak tahu juga. Walaupun saya lihat dari perkiraan cuaca di Kanada itu 25 derajat Celcius, artinya ya cerah lah, tidak terlalu panas. Tapi mungkin kalau untuk di sana itu 25 derajat Celcius sudah termasuk gerah juga kali ya, guys. Saya nggak tahu juga. Jadi banyak lagi aturan-aturannya. Ini gimana nih dari aturan ini? Beberapa match pertama di Meksiko itu saya terkejut juga, kartu merah banjir, kartu kuning juga banjir nih. Prediksinya gimana nih, Bung Taufan?
1: Ya, kita tahu sendiri setiap kebijakan itu kan pasti ada pro kontranya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti waktu VAR pertama kali diterapkan seperti itu. Tapi kan kita melihat niat baiknya untuk mengedepankan sisi fair play agar bola lebih banyak bermain lah, nggak banyak berhenti bolanya. Kan
0: oke. Okay.
1: Jadi seperti itu. Tapi dari yang saya lihat ada keraguan. Ketika banyak peraturan baru ini menghilangkan esensi drama-drama di sepak bola, ya kan? Banyak kritikus-kritikus kan seperti itu yang kontra dengan peraturan-peraturan baru ini. Tapi yang kita lihat sendiri dari pertandingan-pertandingan yang udah digelar, oh masih fine-fine aja.
0: Fine-fine aja ya.
1: Kita tahu sendiri tadi pagi juga Ceko bisa tuh dengan waktu yang mepet dia melakukan lemparan jauh,
0: iya,
1: ya, berbuah gol. Berarti kan peraturan itu ya nggak ada masalah lah.
0: Nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Dan kita juga melihat kalau ini dari tensi permainan ya mungkin Meksiko tuan rumah, tapi kalau Kanada tuan rumah juga menginginkan agar adanya kemenangan di penyisian grup ini, apakah tensinya akan keras juga atau lebih relatif lebih landai ini?
1: Kalau saya lihat kan ini pertandingan pertama ya, di setiap turnamen tentu pertandingan pertama itu nggak mudah buat siapapun itu termasuk tim tuan rumah. Jadi saya lihatnya sih mungkin akan lebih dimulai dengan landai. Tapi perlahan tentu Kanada akan ngepush habis-habisan karena dia membawa misi besar, bahkan untuk kemenangan pun dia belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia, dan ini tuh kesempatan yang sangat besar buat Kanada memecahkan rekor itu, meraih kemenangan dari, karena dari dua edisi Piala Dunia yang mereka rasakan itu kan di 1986 di Meksiko sama 2022 di Qatar, mereka sama sekali gak bisa menang, dan itu pun kalah terus. Untuk imbang aja mereka susah, bahkan sekedar mencetak gol baru terjadi di edisi 2022 dan Alphonse sudah habis.
0: Oke, okay. Ya walaupun nggak ada bintang ya Kanada, Alphonse Davies cedera dan tidak bisa bermain di laga kali ini. Tapi kita Kanada itu punya David ya, striker yang termasuk subur dan mungkin saja menjadi pembeda dalam penampilan Kanada kali ini sebagai tuan rumah juga dengan berbagai aturan baru dari FIFA. Lalu juga timnya cukup panjang, ada juga pemutihan kartu kuning kalau nggak salah ya, setelah setiap babak ya, babak penyisihan masuk kartu kuningnya bisa diputihkan sehingga tidak ada pemain yang tidak bisa bermain gitu ya.
1: Iya, Bung. Iya, karena itu pemutihan juga sebenarnya sempat pro kontra, tapi kan
0: apa karena itu ya, jadi agak keras juga permainan ya, udahlah habis ini juga diputihkan
1: tabrak gitu. Aja deh, gitu. Mau lagi fase grup kita tabrak aja gitu. Ya kemarin sampai 3 kartu merah itu bisa jadi seperti itu karena Piala Dunia ini kan Piala Dunia 2026 ini kan kita tahu pesertanya ditambah, jadi kan
0: banyak
1: durasi turnamennya juga lebih
0: panjang
1: gitu kan, jadi menurut saya itu wajar-wajar aja kartu kuning diputihkan, karena kan setiap tim juga ada keterbatasan pemain gitu, belum lagi ada yang cedera sementara dia nama sudah dimasukkan gitu.
0: Oke, jadi wajar aja kalau karena mungkin agak sedikit melelahkan, masih panjang juga timnya juga banyak kali ini, hadiah juga gede banget termasuk. Dan ya kita melihat di lapangan sudah mulai ada opening ceremony untuk sebelum kick off ya, hiburan-hiburan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kita akan menuju ke menit pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa 10 menit untuk Anda, silakan di line telepon maupun nama seperti 3 hari. Prediksinya gimana ya? Kanada melawan Bosnia. Kanada juga menginginkan, kalau dari Kanada, dari tuan rumah ini, ada Bosnia, ada Qatar, ada Swiss. Mana yang terberat? Bosnia.
1: Sebenarnya kan cukup merata, tapi kalau dibilang dua tim Eropa masih di atas Qatar lah. Jadi yang bisa dibilang ya Bosnia dan Swiss yang berat. Cuma kan kalau kemenangan bisa didapatkan lawan Bosnia itu modal yang sangat besar.
0: Makanya ya, makanya jadi kalau misalkan Qatar itu ya mungkin di urutan terakhir ya, pertama Bosnia lalu juga ada Swiss, kemudian Qatar, maka pertandingan kali ini dini hari ini menjadi penentu langkah Kanada selanjutnya begitu ya.
1: Iya, betul. Karena kita tahu sendiri setelah ini dia akan melawan Qatar, tentu ini jadi modal besar. Karena jika sudah ini berhasil menang lalu Qatar menang, berarti kan dia sudah menyegel satu tempat di babak berikutnya.
0: Oke, jadi ini apakah kalau prediksi gimana nih Bung Lovan? Berapa kira-kira?
1: Kalau prediksi saya, prediksi keseluruhan atau babak pertama dulu nih?
0: Babak pertama.
1: Babak pertama kayaknya masih imbang sini. Mudah-mudahan ada gol. Ya rame gitu kan.
0: Babak duanya gimana?
1: Kalau babak keduanya saya sih masih condong ke Kanada karena faktor tuan rumah yang nggak bisa dipungkiri juga.
0: Oh gitu ya. Oke, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, salam olahraga Pak.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana nih prediksinya Pak Rahman?
2: Kalau prediksi Pak Rahman ini skornya tipis.
0: Berapa?
2: 1-0, 2-1 atau 3-2.
0: Berapa? Untuk siapa kemenangan?
2: Untuk kemenangan Kanada.
0: Kenapa Kanada?
2: Iya, saya kan sering menonton pemainnya di liga-liga lah.
0: Oh, oke. Okay. Siapa tuh nama pemainnya?
2: Siapa ya? Gua lupa
0: David, lah, David. Ya. Paling David ya
2: David, yang terkenal. David.
0: Oke, okay, baik. Baik, Pak Rahman, terima kasih. Ya. Mungkin sama Pak Rahman dengan Bung Tovan, mungkin dari tuan rumah kali ya, faktor tuan rumah tidak bisa dipungkiri juga nih, karena dukungan saya lihat dari stadion juga penuh sekali, warna merah dominan karena untuk timnas dari Kanada itu menggunakan jersey merah-merah, sementara untuk dari Bosnia itu putih dominan, ada di lengannya itu warna biru gitu ya. Hampir semua tribun warnanya merah menyala gitu ya, dan detik-detik jelang kick off. Jadi kalau dari babak pertama kemungkinan akan bermain landai, mencoba untuk wait and see atau gimana gitu ya, meraba-raba dulu gitu ya, Bung ya. Bung Tovan.
1: Ya, saya melihatnya kedua tim masih akan berhati-hati melihat seperti apa lawannya, tapi secara perlahan tentu bakal ada saling balas serangan.
0: Di babak kedua jadi memang kalau dari Pak Rahman tadi kan selisihnya tidak terlalu jauh, skornya tipis lah, selisih 1 gol. Tapi dari prediksi Bung Tovan juga demikian, tidak terlalu jauh mungkin skornya.
1: Iya. Kalau dari prediksi saya sendiri enggak jauh lah, 2-1 lah kalau boleh.
0: 2-1. Biar lebih ramai ya.
1: Iya, biar ramai lah, biar enggak ngantuk gitu
0: nontonnya. Tapi kalau misalpun ada kemungkinan imbang juga enggak ya? 0-0 atau 1-1 gitu ya. Dari beberapa kali pertandingan terakhir di Bosnia maupun Kanada itu kan raportnya juga cukup bagus dua-duanya ya.
1: Iya, kalau saya lihat sih kemungkinan imbang bisa aja, karena ngelihat penampilan kedua tim di pertandingan-pertandingan sebelumnya akrab dengan hasil imbang. Tapi dilihat dari pertandingan ini sih, kedua tim Kanada sendiri pasti dia kan akan ngotot untuk menciptakan gol. Ya, 50-50 lah.
0: Oke, baik. Ya, Bung Indra Virgiantara dan juga ada Bung Senbi nanti ya yang akan memandu. Ini mana nih, Bung Indra? Sudah ready kah? Ada Pak Bram dulu, saya juga sapa di Jakarta Selatan. Pak Bram, salam olahraga Pak.
3: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, Pak Bram. Gimana prediksinya Pak Bram?
3: Saya sih kayaknya Kanada sama yang lain kayaknya.
0: Kenapa tuh?
3: Ya, apa ya, karena banyak juga pemain yang lumayan bagus.
0: Oke, Kanada. Jadi Kanada apakah karena iya. Apakah karena tuan rumah
3: satu,
0: atau
3: iya, satu juga karena kan dia tuan rumah.
0: Oh gitu. Oke.
3: Iya, pasti rata-rata seperti itu pasti jawabannya.
0: Oke, baik, terima kasih. Iya,
3: seperti Bung Tovan juga.
0: Oh, Bung Tovan juga. Oke, baik. Iya. Baik, makasih Pak Bram. Pak Ahmad di Bandung. Salam olahraga.
4: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, gimana kalau Pak Ahmad?
4: Di Kabupaten Bandung Timur, Nagreg.
0: Oh, Nagreg. Ya. Oke, gimana nih kalau dari prediksinya Pak?
4: Kalau saya kira ini Kanada itu kan pertama tuan rumah. Kanada kan sudah pernah mengikuti kita, kalau memang Bosnia kayaknya masih dalam rangka masih dibilang asing lah untuk mengikuti pusaran Piala Dunia itu kan.
0: Okay.
4: Belum begitu dominan karena sekarang kan untung sekarang masuk itulah. Jadi tetap Kanada, tapi untuk jagoan saya tetap saya Perancis.
0: Oh, Perancis.
4: Okay. Ya, jagoan saya Perancis. Kalau tim favorit, kalau dulu Kamerun, sekarang Iran tim favorit saya. Kenapa bilang demikian? Ternyata Iran negara yang sekarang lagi konflik masih tetap bisa.
0: Iya. Baik. Terima kasih.
4: Prediksi saya ya.
0: Oke. Sama nih ya, masih

0: markas lawannya.
1: Oke, baik. Sudah kedatangan juga nih presenter handal olahraga Pro 3 RRI, ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Iya. Selamat dini hari, brother.
2: Selamat dini hari.
1: Waduh, sudah siap nih mau mando jalannya pertandingan.
2: Siap, sudah siap.
1: Sudah siap.
2: Pakai ini kacamata dulu ya.
1: Pakai kacamata dulu ya.
2: Iya, maklum.
1: Ini Bung Indra dan juga Bung Senpi sudah kenal dengan Bung Tovani?
2: Sudah dong.
1: Oh, sudah. Oke. Okay. Jadi kalau prediksi Jabung Tovani itu pertandingan mungkin di babak pertama agak landai, tapi skor tidak terlalu jauh. Kalau kemungkinan masih di dari pendengar dan juga Bung Tovani unggul, masih mengunggulkan tuan rumah Kanada gitu ya. Ini kalau Bung Indra dan Bung Tovan, Bung Senbi ya, keras nggak nih kira-kira seperti Meksiko kemarin?
3: Ya jelas lah, karena tuan rumah juga butuh kemenangan ya.
1: Oh gitu.
3: Ini juga faktor tuan rumah juga ngaruh. Jadi meskipun kayak lawannya Bosnia ya, kita tahu juga lawan yang juga cukup alot gitu, tapi ini akan seru untuk pertandingan kali ini.
1: Baik, kita sudah sesi terakhir jelang kick off babak pertama, mungkin sebagai review dan juga squad line yang akan dimainkan dari starting 11 dari tiap-tiap timnas negara baik di Kanada maupun Bosnia, akan langsung saja kita serahkan ke Bung Senbi dan juga Bung Indra Virgantara. Bung Tovani, nanti di jeda babak pertama kita ngobrol-ngobrol lagi ya, untuk menganalisis jalannya pertandingan ya.
2: Oke,
1: baik, terima kasih. Dan pendengar, kita akan simak jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Bung Indra dan Bung Senpi, silakan.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.
1: Ya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forglass, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Bucnan. Yeah. Kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang, Benjamin Tahrirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Dari barisan pertahanan Bosnia menurunkan Siad Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic, dan Amar Dedic dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
2: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Tovani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi. Bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi, nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi,

0: berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Miller, yang akan melakukan lemparan ke dalam. Ambil megang kulit bundar Liam Miller, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mencoba melepaskan tendangan namun buang saja tadi namanya oleh nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Mura Removic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Steven Eustachiou, yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia. Mengambil ancang-ancang, Steven. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah lakukan. Oh, tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut. Jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia. Namun penjaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripou. Terjadi perebutan, masih mencoba kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Ini serangnya terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Syed Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
1: Ya, memasuki menit kedua ya, pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung. Hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat keras tadi, Amar Memik. Namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada, dan hingga menit awal ini mengtopani, melihatnya seperti apa, Bung?
2: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan. Tapi di lain sisi, Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
1: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu kali ini masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia, sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lemparan ke dalam kali ini coba mencari kawan, Syed Kolasinac ke depan, yang dituju tadi berbenturan, namun wasit tidak menggubris, meskipun satu pemain, pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran, menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
0: Ya, buah tendangan tadi dari Kanada, namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya yang terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 dan Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan sundulan. Oh, masih menyamping jauh di gawang dari Kanada, bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan ini, berlaku umpan jauh ke depan tadi pemain Kanada mencari Ani Olusway, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, namun terlepas lagi bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, set bola Sinak langsung jauh ke depan, mencari kawan yang lebih bebas, namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana Luke Devol Goles biarkan si kulit bundar keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Kanada, masih dihadapi oleh Luke, dodokan pendek kepada Maxim Prepro, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, namun terlalu deras datangnya bola, bola keluar, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Ahmad Dedik melakukan lemparan ke dalam, Amar pada siapa akan diberikan pendek saja, nomor punggung 13 tadi, di mana Ivan Basic dodokan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi angkat jauh ke depan, mencoba sundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba menggeser Kolasinac, ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia, masih bagaimana Syed Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2 kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih set Kolasinac, angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan, oh namun kontrol yang kurang cermat tadi dari pemain nomor punggung 20 Esmir Bajratarevic, masih terjadi perebutan sektor sebelah kanan dalam dari permainan Bosnia, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini, mencoba serangan balik dari Kanada dimainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya nomor punggung 17 di sana, masih udah kotek dia, dibayangi oleh set juga dari Bosnia, terjadi perebutan, oh duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada, menghasilkan tendangan bebas naya.
1: Memasuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Guntovani ini masih ketat hingga menit ke-8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
2: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini hingga menit ke-8 mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola, dan akhirnya yang kita lihat sendiri Kanada itu terlalu mengandalkan sisi sayap dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolasinac yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
1: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk tamu kali ini, lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada, kali bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8, lorongkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia, coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada, pemain nomor 22 akan mengambil kali ini, siapa yang tuju, angkat kedua tangan, Rich Laria ke depan tapi bermain 1-2 kali ini, coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar, lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya, karena ini akan long through nampaknya, ancang-ancang kali ini pemain nomor 11, Liam Miliar mencari kali ini penemannya, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih terjadi tadi scrimmage sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada, jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Oh, baik sekali kali ini lepas lamu yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miller, coba tadi melewati tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakuen ke tengah lagi, gesek lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan, tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini kuasai penuh oleh pemain nomor 8 Ismail Nkone, sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini, bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Oh, salah pengertian kali ini diambil oleh para pemain dari Bosnia, sliding yang telat tadi, dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang, sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5 Sed Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15 Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia, sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuknya menit 11, masih 0-0, mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
2: Iya.
1: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
2: Iya, mengantisipasi adanya guling-guling
1: FC. Oh, ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada, maksud kami, menjegal pemain dari Bosnia, Listar Johnston. Apakah ada on review? Tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah kiri penyerangan Bosnia, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini sundulan. Oh, satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25 Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
0: Ya, upaya lagi dari Bosnia, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Kanada. Masih memainkan bola, mundur terus sedikit ke belakang nomor punggung 7 tadi Ahmad Dedik, sedotkan lagi ke sebelah kanan. Namun membentuk tadi pemain Kanada berhasil direbut lagi. Penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan, kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Larea yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan yang diberikan Richie, dilancang-ancang Richie, nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kopi sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat terjatuh di kaki pemain dari Bosnia, dikuasai oleh penjaga gawang Nikola Fazik dari Bosnia Herzegovina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Bosnia dengan tenang menguasai bola. Dasyat Kolasinac, atau juga di sana juga Tarik Muramovic. Dasyat tadi sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana penguasaan bola. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kanada di sektor sebelah kiri, pada dihalau langsung barisan pertahanan dari Bosnia nomor punggung 6, bagaimana tadi Benjamin Tahirovic buang si kulit bundar tadi untuk mengantisipasi, memotong aliran bola dari pemain Kanada di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasilik. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada, sodokan pendek saja, kembalikan lagi ke sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang. Berbahaya sudah jutuh di sana, masih terjadi duel kop di sana, perebutan coba dikuasai oleh pemain Bosnia, coba melakukan serangan balik cepat ke sebelah kanan. Ini pertahanan dari atau lini serang dari Kanada, bagaimana pemain Bosnia tadi, namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap, dan juga sempat membentur wasit, bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. Bola kembali dilanjutkan. Permainan mundur ke belakang kepada Nikola Vazic. Pemain Nikola Katic angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya yang beri bebas di sektor sebelah kanan, dapat direbut. Namun lebih dekat lagi pemain Kanada di sana mencoba melakukan serangan di sektor tengah lapangan pertandingan, mendiri cepat melewati garis tengah. Oh, berbahaya sedang nomor punggung 12 dari Kanada di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan lagi di sektor sebelah kiri. Lini pertahanan dari Bosnia, nomor punggung 17 di sana, bagaimana juga ada Tajon ke kanan, berhasil disapu saja langsung. Bagaimana jatuh di daerah pertahanan dari Kanada sendiri. Was coba kembali membangun di sektor sebelah kanan, lini serang dari Kanada dengan tenang. Main Kanada masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Bosnia. Nomor punggung 22 Richie tadi alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Miller. Masih Miller, bagaimana mencoba mengkotak-katik dia di sektor sebelah kanan. Ada Richie lagi, mencoba ke tengah, umpan 1-2 balikan lagi kepada Miller di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, mencoba lagi Miller, lepaskan umpan di daerah kotak penalti, mencoba di sudut. Ah, hampir saja. Bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada. Kirimkan lagi, umpan lagi, berbahaya, tendangan serangan. Ah, dapat ditangkap oleh penjaga gawang dari Bosnia tadi, Nikola Vazic. Dan dengan tenang langsung mengantisipasi tendangan dari nomor 2 Alistair Johnston dari Kanada tadi. Dan juga bagaimana upaya pemain nomor punggung 10 nampaknya, Jonathan David.
1: Ya, peluang pertama ini Bung Tama nih terhadap gawang yang dijaga oleh Bosnia sendiri seperti apa? Mungkin tadi agak sedikit peluangnya hampir menjadi gol juga.
2: Iya, saya lihat Kanada dengan kesabaran dia terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri. Sampai tadi kita lihat ada Jonathan David, sang top skor sepanjang masa timnas Kanada, punya peluang bersih yang sayangnya masih bisa digagalkan dengan sangat baik oleh kiper Bosnia Nikola Vazic.
1: Memasuki menit ke-17, kali ini skor masih 0-0 untuk Kanada dan juga Bosnia. Lemparan ke dalam kali ini untuk Bosnia akan diambil oleh pemain nomor punggung 7 nampaknya kali ini. Memasuki sekali lagi menit ke-17, masih 0-0. Lemparan ke dalam, pemain nomor 7 dari Bosnia, Ahmad Dedik, ke depan yang 7. Tapi masih ada sundulan lagi dari pemain Kanada, diusir saja keluar tadi. Bola masih berada di pertahanan dari Bosnia. Kali ini kita melihat beberapa memang catatan juga, kalau melihat ini pertemuan pertama atau udah beberapa kali pertemuan?
2: Ini pertemuan pertama untuk kedua tim di sepanjang sejarah, karena Bosnia kita tahu sendiri negara yang belum lama terbentuk. Jadi wajar rasanya kalau mereka berdua masih saling meraba satu sama lain.
1: Iya, masih saling meraba hingga menit 18 ini. Tapi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh para pemain Bosnia. Kali ini dari sebelah kanan, coba lagi menusuk menuju ke jantung pertahanan dari Kanada, tetapi masih diusir tadi setelah pemain nomor punggung 15 dari Bosnia ini coba, Amar Memik. Tetapi sekali ini Kanada terus menguasai bola. Oh, diambil kali ini, berlari dengan cepat, sodorkan lagi ke depan, tetapi terbentur lagi. Lagi-lagi pemain, oh bukan sebuah pelanggaran, meskipun satu pemain terguling-guling tadi. Tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia, dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
0: Kembali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, namun kerap kali membentur dan juga berhasil dipotong. Bagaimana upaya atau umpan terobosan dan sejumlah pelanggaran pun terjadi di daerah pertahanan Bosnia. Mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, coba dikuasai oleh nomor punggung 25 di sana. Bagaimana Joko Lukic tadi berhasil direbut lagi pemain Kanada. Oh, kembali dikuasai oleh nomor punggung 7 dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, sodorkan lagi, umpan terobosan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Oh, jatuh tadi, apakah sebuah pelanggaran atau memang jadi tendangan penjuru saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi. Upaya nomor punggung 20 tadi, Esmir Bajra Tarefik yang berhasil dihentikan atau dihentikan tadi oleh Ricci Larea. Tendangan penjuru kini bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Ambil ancang-ancang, nomor punggung 13 sudah dilakukan kaki kiri, mungkin di sudut, lepaskan lagi. Dampaknya nomor punggung 25, Jovo Lukic, yang berhasil menyambut sebuah umpan sundulan dan memanfaatkan tendangan penjuru di menit ke-20 babak yang pertama ini, memecah kebuntuan babak yang pertama, merubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bosnia Herzegovina melalui tendangan penjuru yang di depan mulut gawang tadi. Bagaimana sundulan yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Kanada. Bagaimana melihat ini Bung Rovan?
2: Ya, akhirnya pertahanan Kanada yang sejak awal dibangun begitu solid, menerima gempuran-gempuran sporadis dari Bosnia, akhirnya bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator, yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak mendapatkan panggilan dari pelatih di setelah lama absen, sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya untuk timnas Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic, yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di Liga Romania.
1: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi, hasilnya pelanggaran. Meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada dijatuhkan tadi, Lutz Ford Geroles, yang nampaknya pergerakan ilegal, dan Henderson Brick yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya, begitu ya Bung Tovani ya?
2: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa. Walaupun di negara kita 25 derajat tidak terlalu panas, tapi dia tim-tim Eropa tentu membutuhkan waktu istirahat, jadi diberlakukan water break dalam beberapa pertandingan.
1: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor, karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
2: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang, terutama karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar dalam membongkar pertahanan Bosnia, lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
1: Itu dia kuncinya yang akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya. Masih 1-0 untuk skor dari Bosnia kali ini, dan kita melihat juga bagaimana supporter dari tuan rumah ini memenuhi Toronto ya, padahal Toronto identiknya dengan American football biasanya ya. Ini berbeda kali ini karena ada ajang Piala Dunia yang memang sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Meksiko pastinya. Kita nantikan bagaimana strategi, karena biasanya di Henderson Brick ini para pelatih juga ini akan memberikan instruksi lebih nih. Kalau kita melihat dengan situasinya saat ini, Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia.
0: Ya, para pemain sudah mulai kembali ke tengah lapangan setelah Henderson Brick langsung sekitar 1 menit lebih. Pertandingan dan juga lapangan juga nampaknya juga dilakukan penyiraman. Cuaca yang cukup panas di kawasan Amerika Utara ini memang juga membutuhkan perlakuan khusus baik dari segi lapangan dan juga pertandingan. Saat lagi kita akan melihat bagaimana kembali berlangsungnya menit ke-25 babak yang pertama ini, pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim Krepu, yang mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru. Dilancang-lancang melihat ke depan, Maxim mencari kawan yang lebih bebas, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, mencoba lagi perebutan lagi, masih mencoba diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Bagaimana juga nomor punggung 2 dari Kanada, terjadi duel di udara bola, masih bagaimana Ricci tadi, ada lagi pemain Kanada di sektor sebelah kiri, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan Kanada, terjadi perebutan di sana, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam nampaknya diberikan bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah dilakukan, langsung ke depan mencari pemain dari Lukic, mencetak gol bagi Bosnia di babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan, coba dikejar lagi nomor punggung 2 dari Kanada, Alistair Johnston, melebar di sektor sebelah kanan, dibayangi ketat tadi oleh salah satu pemain dari Bosnia. Masih Alistair Johnston menguasai bola di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Bosnia dikuasai dan juga terjadi pengawalannya ketat tadi nomor punggung 17 Jonathan John Buchanan tadi, nampaknya harus dilanggar oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac hingga menghasilkan tendangan bebas. Terlampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada, kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di hampir saja tapi berhasil diselamatkan lagi, datang lagi serangan di sektor sebelah kiri, lepaskan tendangan, membentur pemain dari Bosnia, diselamatkan lagi nomor punggung 7, terjadi duel udara. Bola dibuang saja oleh set tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam kini bagi Kanada. Namun kita harus nantikan nampaknya akan tadi sebuah pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia menyusul serangan-serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina. Angkat langsung jauh ke depan, bagaimana Kanada mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, datang lagi tadi kanan, Ejen Bukanan mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Ada Stephen Eustachiou yang akan melakukan tendangan penjuru, apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada. Stephen Eustachiou sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati, ada lagi bagaimana Miller lepaskan tendangan di sektor sebelah kiri, ada Jonathan David lepaskan tendangan, namun membentur salah satu pemain dari Bosnia. Tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi, Tarik Muravkovic, yang mendorong Jonathan David di sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dan Bosnia, sehingga menghasilkan tendangan bebas ini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari set piece di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya. Sejumlah pemain Kanada, tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia, bersiap-siap, konsentrasi, mengambil ancang-ancang dia untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan mendatar, coba lagi berikan lagi ke tengah, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Ricci, melebar ke sektor sebelah kanan, Miller, masih Miller, berputar-putar dia, Miller, masih mencari kawannya, Miller dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia, Miller mencoba lagi ke tengah, mundur sedikit ke belakang tadi dia, alirkan lagi ke depan, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya atau jenderal berdepit di sana, namun lebih lagi bagaimana Bosnia dapat mempertahankan daerahnya, jadi serangan balik dapat dilebut lagi oleh pemain dari Kanada, mencoba lagi Jonathan David yang menguasai bola, memundur ke belakang, ada nomor punggung 4 di sana dari Kanada, memainkan bola, nomor punggung 8 di sana bagaimana Ismail Kone, Tapi melebar lagi kepada Miller di sektor sebelah kiri, ini serang dari Kanada. Lalu mencoba ke tengah, lepaskan lagi umpan. Oh, namun kembali membentur barisan pertahanan Bosnia yang cukup rapat dan juga begitu solid untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Kanada.
1: Memasuki menit 30, saat ini skor masih 1-0 untuk sang lawan, yakni Bosnia dan juga Kanada yang terus mencoba bangkit karena sekali lagi bertubi-tubi tadi beberapa serangan dilakukan oleh sang tuan rumah Kanada. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini masih bergulir dari tengah. Para pemain dari Kanada mencoba menggiring bola ke sektor ke sebelah kanan. Masih ada beberapa pemain yang mencoba menutup dari Bosnia, tetapi disebarkan lagi ke sebelah belakangnya kali ini. Mencoba kali ini kapten kesebelasan tadi, Stephen Estako, balik lagi kali ini. Masih terus berkutak-kutik dia. Back kali ini dari Kanada, alirkan ke pemain nomor 8, Ismail Kone. Ismail Kone mencari celah ke umpan ke depan yang masuk dalam satu pemain dari Kanada. Tapi tadi masih ada sapuan yang baik dari pemain nomor 4, yang ditarik Mohamed Removic. Dan hasilkan lagi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 11, Liam Miller. Angkat sudah melewati satu pemain, kan Liam Miller. Sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh. Tetapi bola balik lagi ke pemain nomor 22 dari Kanada. Coba lagi ke belakang lagi kepada Kone. Kone umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan, tapi masih ada dari pemain Kanada. Kali ini bola terus bergulir di mulut gawang, tapi diusir lagi-lagi oleh pemain nomor 4, Tarik Mohamed Rovic. Jatuh kali ini kepada kaki dari dari Maxim Krepo, pemain dari Kanada. Umpan lagi ke depan, dorong lagi para pemain Kanada, kali ini melewati di dalam kotak penalti dengan tendangan kaki. Hampir saja tadi penendangan dari pemain nomor 12 dengan kaki kirinya, Tani Oluwasei, di dalam kotak penalti, dan sama sekali tidak ada penjagaan. Tetapi sayang, tendangan kaki kirinya masih melambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Taufan, ini mulai mengebrak nih Kanada ternyata.
2: Iya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata. Setelah mengocek satu back, Tarik Mohamed Removic, tapi tendangannya masih melebar ke atas. Sangat disayangkan, kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
1: Iya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja, dekat kepada kapten kesebelasan Estakwe. Coba lagi ke depan lagi, menyusur tanah tadi, tetapi masih ada pergerakannya yang ditahan oleh para pemain dari Bosnia. Berkelit-kelit kan ini, coba lagi diusir oleh pemain nomor 15, Amar Memik, tetapi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim tuan rumah.
0: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33. Umpan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnson. Sudah dilakukan jauh ke kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi bagaimana nomor punggung 22 Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Mevic dari Bosnia Herzegovina. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya, sebelah kanan dari pertahanan Kanada. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada. Masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam. Bola dikuasai oleh Alistair Johnston. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan dari Jonathan David nampaknya. Ya, masih terjadi duel di udara, kembali lagi mencoba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Bola dihadapi oleh Sinat. Lemparan ke dalam sudah lekang pendek saja, mundur ke belakang dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Kanada. Di sektor sebelah kanan, lini serang dari Kanada sudah dilakukan. Ya, nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
1: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miller, masih terus berkutik dari belakang nomor 4 kali ini masih Kanada. Fogrevos coba lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius, nampaknya umpan lagi, apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Liar ancang-ancang kali ini para pemain Kanada mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David, menghasilkan lemparan ke dalam tempat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estekoy sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir, bermain 1-2 Kone kali ini, masih Kone, coba lagi mengirim bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia, sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali melewati, hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Miller, hasilkan nampaknya tendangan sudut atau tidak, karena bola sudah keluar. Ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilik akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan, sang eksekutor tendangan bebas Stephen Estakwe, coba ancang-ancang kali ini memberikan kode kanan-kanan, siapa yang ingin tuju kali ini. Estakwe umpan lambung, tundulan tadi maksudnya bagi para pemain Kanada, apakah handball karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia Sed Kolasinac. Tetapi apakah akan ada on review VAR, karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak. Tidak, nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia, ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada, umpan lambung kali ini, siapa yang tuju sundulannya, tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
0: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim, review langsung sodorkan saja ke depan Derek Cornelius, masih pemain Kanada berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Vogelis, mencoba menggiring bola perlahan ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Untuk bahaya satu sudah dari sektor sebelah kiri, lepaskan umpan, namun bagaimana upaya tadi dari Dejan Buchanan nampaknya yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh kapten Stephen Mislakiu dari Kanada. Sudah pemain Kanada berada kotak penalti, sudah dilakukan oleh Stephen, mencoba disundul lagi oleh Cornelius, lagi datang lagi pemain Miller di sana, masih Miller, lepaskan lagi umpan berada kotak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti, lepaskan lagi tendangan, namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina, pemain upaya dari Ismail Kone tadi, membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya kembali lakukan oleh Stephen, pendek saja kepada ke kanan tadi, kembali ke Stephen, mencoba ke tengah kini. Dan Cornelis sodorkan bola ke depan, namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disodor, terjadi lagi problem bahaya. Oh, disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia. Tadi bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, mencoba kejar oleh Jonathan. Namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia, hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
1: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Tovani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat nih, terutama untuk Kanada ya.
2: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia. Akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti yang menyulitkan Kanada untuk mencari target mainnya.
1: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, pemain nomor 8 Ismail Kone coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius, coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya pelan-pelan tapi pasti. Seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia, bermain 1-2 kali ini, coba tapi dia usir lagi oleh Tarik Mohamed Rofik. Kali ini satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, terjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada kali ini. Cornelius lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya Kanada kali ini, lewati garis tengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia sehingga tadi pergerakannya terhenti, dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam, menit 42 kali ini, masih para pemain Kanada menguasai bola kali ini, cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi dari Bosnia, umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam, berduel kali ini para pemain, coba lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia, bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri, kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson, hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
0: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada di menit ke-43 babak yang pertama ini. Menit-menit akhir, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac yang akan melakukan lemparan di sektor sebelah kanan. Siapa yang diberikan sudah dilakukan, namun coba disudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 6 tadi Benjamin Tahirovic, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Maxim Kripiu sodorkan ke sebelah kiri, terjadi sebuah pelanggaran tadi berdasarkan sentuhan yang dilakukan oleh pemain Kanada kepada Derek Cornelius di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, dan wasit tampaknya akan memberikan kartu kuning kepada nomor punggung 10 Ermedin Demirovic tadi yang melakukan tackle sentuhan kepada Derek Cornelius dari Kanada. Hasilkan tendangan bebas saja di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Bosnia masih unggul atas Kanada 0-1. Masih Kanada menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Alistair Johnson angkat langsung jauh ke depan mencari Tani tadi, namun lebih dekat kepada Sehat. Angkat langsung jauh depan Sehat. Jatuh lagi di pemain Bosnia, masih menguasai bola. Dapat tekanan namun ya dapat lagi kembali oleh Alistair Johnson. Sodorkan bola ke depan, kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia. Alirkan ke sebelah kanan, mencoba dikejar. Nomor punggung 20 oleh Bosnia tadi, namun lebih dekat juga pada pemain. Bagaimana Ricci tadi, Ricci Larea berhasil mengamankan pergerakan dari pemain Bosnia nomor punggung 20 tadi. Bagaimana Esmir Gajra Tarefik yang mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada.
1: Masuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama. Kedua kesebelasan sekali lagi masih terus mencoba menambah keunggulan bagi Bosnia, tetapi juga Kanada ingin mengejar ketertinggalan. Kali ini bola berduel di atas udara, tapi dimenangkan oleh para pemain Bosnia dari sebelah kiri. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, masih melewati satu pemain dari Kanada tadi. Umpan lagi ke depan, masuk ke kotak penalti para pemain Bosnia, tetapi diusir dengan baik tadi oleh para pemain dari Kanada. Pelanggaran kah? Ya, pelanggaran. Ternyata pemain nomor 17 terhadap pergerakan yang dilakukan tadi. Look kick namanya. Pemain nomor 25 dari Bosnia, Jovo Lukic. Karena sekali lagi agak jail ini dilakukan sledingannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa peluang tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada kali ini dari belakang coba lagi kepada Cornelius angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para pemain dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic, ke belakang lagi jauh. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini anak-anak dari Bosnia ini. Dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia, dorong terlalu jauh nampaknya umpan terupas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
0: Ya, sudah berlangsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius sodorkan dari kepada Stephen, kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius, alirkan ke sektor sebelah kanan ada Kone, melebar sektor sebelah kiri adalah Lester Johnston, mencoba kepada Bukanan, masih Bukanan, mencoba lagi kejar berpemain Kanada, namun nampaknya membentur tadi pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Berlangsung 2,5 menit kurang lebih waktu tambahan dari babak yang pertama ini. Lemparan dilakukan oleh Johnston, sudah dilakukan, namun membentur tadi atau dihalau saja, datang lagi dalam bahaya di area kotak penalti, datang lagi Alistair Johnston, melepaskan tendangan tadi kembali. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini, bagaimana upaya tendangan, umpan dan juga yang selalu membentur barisan pertahanan, kerap membuat frustasi pemain-pemain Kanada untuk menciptakan peluang berbuah gol bagi Kanada di babak yang pertama ini. Kembali tendangan penjuru dilakukan oleh Stephen, sudah dilakukan, mencoba disundul oleh Derek Cornelius nampaknya, yang coba maju ke depan, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Bosnia Herzegovina yang dikelola oleh Nikola Vasic.
1: Detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini, kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan, tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit-peluit, sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang lagi, coba lagi ke depan, coba diusir saja, dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari Bosnia terhadap Kanada.
0: Ya, usai sudah babak pertama antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina dengan skor akhir 0-1. Kemenangan bagi Bosnia Herzegovina di babak pertama ini, keunggulan dicetak oleh Jovo Lukic ya. Dan kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama komentator kita.
2: Bung Tovan.
0: Bung Tovan. Lupa. Bung Tovan, ternyata 3 kartu kuning, 1 gol, 2 tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antar kedua tim, tapi nampaknya dua-duanya sudah mulai ngegas nih. Gimana nih dari analisisnya?
2: Iya, sesuai perkiraan pertandingan berjalan menarik, Kanada yang sebenarnya mengambil inisiatif lebih dulu langsung menyerang secara sporadis, lalu direspon Bosnia dengan cukup baik juga, cukup menghibur dengan memberikan serangan-serangan langsung yang sebenarnya barisan pertahanan Kanada itu sudah cukup rapat dalam menahan gempuran yang dilakukan para pemain Bosnia, cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia, dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergej Barberis tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
0: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Herzegovina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shoot on goal mungkin beda tipis, 1-2 lah. Untuk Kanada 1 shoot on goal, Bosnia 2 shoot on goal, 1 membuahkan hasil. Tapi ball position, pas akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa kita lihat statistik untuk ball possession 54% untuk Kanada, 27% untuk Bosnia Herzegovina. Attempt on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2, 1 berbuah gol. Pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada, cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung Topan?
2: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola. Cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap, sementara di kiri pertahanan Bosnia Kolasinac tampil sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, top skor mereka Jonathan David pun sering terisolasi yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
0: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-temannya atau bahkan ketika mendapatkan bola agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas gitu ya.
2: Ya, dengan nama besar yang dimilikinya sebagai pemain Juventus, lalu status dia sebagai top skor sepanjang masa Timnas Kanada dengan catatan 39 gol dari 77 permainan tentu membuat lawan menaruh perhatian khusus kepada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
0: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat. Dari kedua belah tim itu hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati jarang sekali untuk didapat juga dari Kanada. Bagaimana nih potensinya nih, Bu? Untuk memanfaatkan bola mati ya.
2: Ya, terutama Kanada karena dengan sulitnya membongkar pertahanan

0: lari ke tengah begitu, Bung. Bung.
1: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa, karena bukan tanpa peluang juga dari peluang dari serangan sayap yang dilancarkan.
0: Nah, iya, itu, ada. Iya. Itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya Kanada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada, atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
1: Iya. Sebenarnya masih kurang peluang aja, karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti, yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing
0: dan ternyata bukan hasil ya.
1: Memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
0: Oke, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Taufan. Kita kembali sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang mengusahakan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan.

0: loh. Karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
1: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan gudang bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan dan Mindai ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
1: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Mindai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan tim aset pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
2: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Mindai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
1: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
3: Terkait dengan proses balik nama lahan bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan pemda dan kita hibahkan ke bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
1: Pembangunan kompleks pergudangan bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, untuk babak kedua antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina sudah dimulai kurang lebih 1 menit. Dan kita langsung saja menuju ke Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
2: Ya, baik Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sebuah serangan kembali mencoba dilancarkan oleh Kanada di babak awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Bagaimana upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain-pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung Koyo ke depan. Gimana Tani tadi, Steven, oh lebih dekat kepada penjaga gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan, sebuah serangan lagi ke kanan, mencoba lepaskan umpan tadi, namun membentur pemain dari Bosnia, Luka Jovolukic tadi. Membuang bola namun lebih dekat lagi kembali pemain Kanada memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Luke de Forlor Gerolis angkat langsung di depan Alistair Johnston tadi. Terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tejon Buchanan mencoba tadi merebut bola dan juga berduel dengan penjaga gawang dari Bosnia, Nikola Vasic. Dan keduanya kini terletak di atas rumput hijau, mendapat perawatan. Bagaimana penjaga gawang dari Bosnia masih tergeletak dan mendapatkan perawatan medis di menit ke-48 babak yang kedua ini. Sebuah serangan yang bertubi-tubi mencoba dilakukan Kanada menyusul ketertinggalannya dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Tovan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjuan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari main Kanada, Tejon Buchanan, hingga dan lihat apa pelanggaran yang ya nampaknya memang dianggap sebagai duel yang terjadi.
3: Belum ada perubahan
2: nampaknya dari kedua kesebelasan ya, Bung Tovani.
4: Ya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh kedua tim. Seperti yang diprediksi, kedua pelatih masih akan melihat perkembangan dari permainan yang sudah diterapkan sejak awal. Seperti yang terjadi di babak pertama, Kanada juga langsung mengambil inisiatif serangan. Apalagi saat ini di babak kedua mereka dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk melihat respon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
2: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagi Milar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangi ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Ya, masih terjadi begini, Milar tadi, namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia sehingga bola keluar tadi. Amar Dedic parang ke dalam kini bagi Kanada, sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh barisan pertahanan dari Bosnia, dapat kuasai lagi oleh Milar, penjaga pemain dari Kanada, mundur sedikit ke belakang kepada kapten kesebelasan Steven. Mainkan bola, sodorkan lagi kepada Cornelis. Jadi Cornelis angkat langsung ke kotak penalti. Oh, berhasil tepat di pelukan penjaga gawang Nikola Vasic. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Pemain Buchanan, Tejon Buchanan tadi tidak mampu melewati satu pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat ke jembu kanan, namun lebih dekat kepada Syed Kolasinac tadi. Hasil diamankan. Bagaimana Tejan Bukanan mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia Herzegovina.
0: Memasuki menit ke-52, skor masih 1-0 untuk Bosnia, sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi, nomor 4 Tarik Muhammad Rofik arahkan ke sebelah kanan, lambung lagi ke depan yang dituju satu pemain dari Bosnia, tetapi lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Bosnia, nomor 13 tadi Ivan Basic. Maksudnya tadi quick free kick, tetapi wasit memberikan tanda untuk mengulang terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri Kanada sodorkan ke depan. Satu pemain kali ini masih para pemain dari Kanada dengan coba menusuk dari sebelah kiri. Arahkan lagi ke belakang. Bermain 1-2 bersama Kapten Kesuasan. Lalu satu pemain tendangan kaki kanan. Masih membentur tiang. Tendangan kaki kanan dari satu pemain dari Kanada. Sayang sekali memang peluang di mulut gawang, dan tadi pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Bosnia, tetapi satu pelanggaran yang menyebabkan kartu kuning untuk para pemain dari Kanada. Satu peluang tadi 1-2 bahkan di dalam kotak penalti. Siapakah gerangan? Memang tadi nomor 22 dari Kanada mampu menerobos tadi Rich Laria yang menyebabkan satu peluang dari Kanada. Seperti apa Bung? Tadi agak sedikit lepas Laria di dalam kotak penalti.
4: Ya, Bung Senpi, lagi-lagi serangan dari lini dari serangan kiri yang diinisiasi oleh Liam Miller bisa menjadi ancaman ke Bosnia. Kita lihat pertahanan Bosnia sudah mulai renggang, menjadi sinyal alarm kalau mereka masih bermain menunggu. Bisa
0: satu peluang tadi dari Bosnia di mulut gawang, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran karena lolos tadi begitu saja. Tetapi kesigapan dari kiper Kanada yang Maxim Grepau mampu mengamankan serangan yang hanya tinggal dicocor saja. Tapi ini semakin ramai Bung Tovani, jadi jual beli serangannya langsung di awal-awal di babak kedua ya Bung.
4: Ya, akhirnya Bosnia merespon dengan baik setelah tadi terus menunggu di tengah gempuran dari Kanada. Akhirnya mereka tampil lebih keluar dan akhirnya mendapatkan peluang yang sangat matang, cuman sayang sekali gagal dimaksimalkan karena ada kesigapan juga dari kiper timnas Kanada.
2: Sebuah serangan balik mencoba dibangun Kanada di sektor sebelah kiri ini serangnya, namun kembali dapat direbut oleh pemain Bosnia. Angkat ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Mencoba menyisir ke sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Adam Bilar di sana lepaskan umpan langsung jauh tadi, namun tendangannya tidak jelas mengarah kemana. Milar tadi hanya keluar lapangan di sisi kanan gawang dari Bosnia. Upaya dari pemain Kanada Liam Milar tidak membahayakan gawang dari Bosnia Herzegovina. Dengan gawang kini bola dikuasai oleh Nikola Vasic. Sudah dilakukan mencari sektor sebelah kiri, namun terlalu deras tadi lebar. Berbahaya serangan dari Kanada, lepaskan umpan namun membentur kembali salah satu pemain Bosnia sehingga mudah ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Nikola Vasic. Gagal lagi serangan dari Kanada. Tendangan gawang dari Nikola Vasic, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kanada nomor punggung 4 tadi, Lugbana Luc de Vogarius mengawal barisan pertahanan dari Kanada, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Bosnia kini di sektor sebelah kiri. Ini serangnya di sebelah kanan pertahanan dari Kanada, bola dihadapi oleh Syed Kolasinac. Namun kita nantikan apakah pelanggaran yang terjadi sehingga ya sudah dilakukan lemparan ternyata bagi Kanada tadi. Mundur ke belakang kepada Maxim Grepau, angkat langsung jauh ke depan dengan kaki kirinya, melebar tadi mencoba mencari nomor punggung 11 tadi di sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini kembali bagi Bosnia di sektor sebelah kanan, jauh ke depan. Halo lagi, bagaimana Cornelis tadi mencoba menghalau bola. De Stepan mencoba, pemain Kanada, terjadi pelanggaran kembali di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada terhadap pemain Bosnia. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Bosnia, kapten kesebelasan, bagaimana Stephen Ustekiu melakukan pelanggaran tadi. Hasilkan tendangan bebas. Sejumlah pemain Bosnia juga mulai maju ke depan. Dan nomor punggung 15 di sana. Terlihat Amar Memik sudah dilakukan, terjadi dua kebesaran, mencoba lagi. Sehat angkat dari kotak penalti, mencoba dihalau saja oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya. Penjaga gawang Maxim Crepieu dari Kanada. Minju si kulit bundar tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Kanada. Memasuki menit ke-58 babak yang kedua ini. Tendangan penjuru kini diperoleh Bosnia Herzegovina. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali, bola melambung tinggi tadi. Bagaimana tarik Muram Movic, sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kanada.
0: Terangan gawang saja akan dilakukan oleh kiper dari Kanada, Maxim Crepieu, dengan jersinya berwarna biru. Sudah dilakukan kali ini cepat, tapi berduel tadi para pemain dari Kanada dan juga Bosnia, pemain nomor 17 dari Kanada. Lemparan ke dalam ternyata untuk tim dari Bosnia akan diambil oleh kapten kesebelasan Sid Kolasinac. Kita nantikan siapa yang 7. Nampaknya perubahan juga akan dilakukan oleh Kanada. Mengingat menit 58 saat ini Kanada masih tertinggal. Sudah dilakukan kali ini para pemain Bosnia coba merebut bola, baik sekali arahkan ke tengah, bermain 1-2 kali ini Bosnia, dorongan ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh pemain-pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri Liam Miller. Liam Miller coba lagi ke tengah kepada kapten kesebelasan dari tim Kanada. Bekerja sama kali ini masih sektor sebelah kiri, terus menggiring bola. Cornelius coba ancang-ancang lagi siapa yang akan tuju, masih kebingungan, namun ke Miller. Nampaknya Miller kali ini coba lagi menusuk tadi, tapi lagi-lagi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih berada di sektor pertahanan dari Bosnia, hanya lemparan ke dalam lagi-lagi oleh para pemain dari Bosnia. Pemain nomor 20 tadi, Esmir Bajak Tarif, yang mencoba menusuk dari sebelah kanan. Dan kita nantikan akan ada perubahan karena tadi ada 3 pemain ataupun yang akan di masukan di babak kedua ini oleh kedua ataupun pelatih dari Kanada, yang akan menjadi perubahan tentunya bagi Kanada untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini berada di sebelah kiri pertahanan dari Kanada, keluar terlebih dahulu berada di sebelah timur lapangan. Pergantian kali ini pemain nomor 11 dari Kanada, Liam Miller, justru diganti oleh pemain nomor 14, ini Jakob Savelberg, yang justru penampilannya ciamik nih, Bung Tovani, justru diganti, dikeluar nih.
4: Ya, cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse, karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jakob Savelberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri. Mungkin ini menjadi sebuah penyegaran yang dilakukan oleh timnas Kanada.
0: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar.
4: Seperti apa lihat? Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar dari areanya. Akhirnya dia diganti, kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man. Karena sejak tadi Jonathan David dengan ketatnya pertahanan yang digalang oleh timnas Bosnia, dia seringkali keluar dari posisinya, Bung Senpi.
0: Betul, duo. Kontra strategi langsung dilakukan juga oleh Bosnia dengan memasukkan dua pemain hingga menit 61 ini. Ini akan menjadi semakin seru, pendengar, bagi Anda yang mendengarkan di seluruh Indonesia. Pertandingan Piala Dunia kali ini ada Kanada menghadapi Bosnia. Skor masih 1-0 untuk tim dari Bosnia. Gol dicetak oleh Jovo Lukic di menit 21. Kali ini pelanggaran berada di sektor pertahanan dari tim Kanada. Coba dilakukan ke depan oleh kiper dari Kanada tadi, Krepau. Arahkan ke sebelah kiri maksudnya, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam cepat kali ini akan dilakukan. Oh, dialihkan lagi ke belakang ternyata. Angkat kedua tangan pemain dari Kanada ke depan. Maksudnya tadi yang tuju satu pemain masih dalam kotak penalti. Melambung kali ini bola. Satu pemain terjatuh dan wasit nampaknya memberikan call pelanggaran karena terlihat tangannya agak bermain tadi. Melihat posisi pemain dari Bosnia, yaitu nomor punggung 8 tadi, terjatuh. Agak sedikit ditarik sehingga wasit langsung meniupkan peluit saat tadi pemain yang baru masuk di babak kedua nomor 24 Promise David melakukan pelanggaran di kotak terlalang dari Bosnia.
2: Ya, tendangan bebas kini bagi Bosnia. Bola dihadapi oleh Nikola, angkat langsung jauh ke depan, cari pemain Bosnia lainnya, sodorkan namun di Bali bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Kanada. Mencoba membangun serangan, terjadi duel di sana di lingkaran tengah, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, namun punggung 20 dari Kanada mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan dari Bosnia, kembali mencoba digagalkan oleh nomor punggung 6 tadi dari Bosnia. Nomor punggung 20 ini dari Kanada mencoba menggiring masuk dari kotak penalti, berbahaya. Ada lagi pemain yang baru masuk, melepaskan tendangan namun lemah. Tadi sempat juga membentur nomor punggung 24 tadi, Promise, yang melepaskan tendangan, Promise David. Upaya dari Kanada untuk memecah kebuntuan memang begitu sulit menembus rapatnya barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini. Siat mundur ke belakang, Bosnia kini masih menguasai bola, angkat ke depan mencoba cari kawannya, namun mencoba dikejar lebih dekat kepada pemain dari Kanada, Lister tadi, Lister Johnston, berikan kepada penjaga gawang Maxim Krepiu. Coba lagi Kanada membangun serangan di sektor sebelah kanan, ada Stephen lagi melebar ke sektor sebelah kiri, ada Derek Cornelius coba bangunan Kone, kini masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, menyusul sektor sebelah kiri lini serangnya. Kanada membangun serangan mendekati daerah pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Supaya upaya dari main Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, sodorkan lagi kepada Stepan, masih Stepan, lepaskan tendangan. Oh, jauh sekali tadi bagaimana upaya dari Stepan, kapten kesebelasan Stephen Estakiu tadi dengan kaki kanannya mencoba mencari sudut atau pojok gawang dari Bosnia Herzegovina, namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasic.
0: Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kanada, Bung Tovani, tapi belum menemukan hasil juga nih, meskipun sudah dimasukkan juga David yang lainnya, Promise David ya.
4: Ya, Bung Senpi, setelah tiga pergantian terlihat timnas Kanada mulai mendapatkan ruang dari tengah, tidak hanya mengandalkan serangan dari sisi sayap, walaupun tadi kesempatan yang dimiliki oleh sang kapten belum bisa dimaksimalkan, tapi itu menjadi sinyal positif karena timnas Kanada sudah mulai mendapatkan celah untuk menebar serangan dari tengah.
0: Satu peluang kali ini dari Kanada, coba sundulannya, oh, masih bisa diusir meskipun tadi sudah lolos dari kiper, tapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh tim dari Bosnia. Tapi satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh satu pemain dari Bosnia sehingga wasit memberikan tendangan bebas nomor 4 tadi, pemain dari Kanada, The Four Groles, yang memang dijegal dengan cukup keras tadi pemain yang baru masuk di babak kedua, Samet Bazdar, hasilkan tendangan bebas kali ini cepat dilakukan, pendek kepada nomor 20 Ali Ahmed dari sebelah kanan. Ali Ahmed coba menggiring bola, mengelabui satu pemain, umpan ke depan, satu lolos kali ini, coba ke tengah lagi, tetapi masih terus bergulir, diusir tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri, namun bola tidak bisa dijangkau oleh pemain dari Kanada lainnya. Setelah tadi yang dilakukan oleh Richard Lair juga, bagaimana penyelamatan yang baik tadi nomor 18 dari tim Bosnia, Nikola Katic, lagi-lagi bisa menyelamatkan gawang dari Bosnia untuk kebobolan hingga menit ke-67, skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0. Kali ini Kanada dari sebelah kanan justru diambil alih oleh para pemain Bosnia. Oh, lolos kali ini dari sebelah kanan, coba pemain Bosnia, coba terus mendorong, siapa akan tuju, apakah masih terus, masih digiring dalam kotak penalti, tetapi penjagaan yang baik tadi dari salah satu pemain Kanada mampu menetralkan serangan yang menusuk langsung dari sebelah kanan.
2: Ya, upaya dari Bosnia tadi menemui lagi kegagalan, namun kembali ke Kanada. Ali Ahmed mencoba mengungkap serangan ke depan, dia menemui pemain Kanada lainnya, namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi. Musuh sentuhan salah satu pemain dari Kanada, kapten kesebelasan tadi nampaknya Syed Kolasinac, pada salah satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Menit ke-68 babak yang kedua ini, masih tertinggal 0-1. Sebuah tendangan bebas, mencoba lagi disundul. Barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi. Masih bola dikuasai kebobolan sehat tadi, namun pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4, bagaimana Luke De Vorgelis tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini, dan terjadi hydration break kembali di babak yang kedua ini. Sejauh ini bagaimana penampilan dari Bosnia menahan gempuran terus-menerus dari Kanada nih, Bung?
4: Iya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya, Bosnia dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac benar-benar diuji ketahanan fisiknya, karena digempur dari sisi kiri, kanan, dan sudah mulai mendapatkan celah dari tengah juga. Dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi, namun masih bermasalah dalam penyelesaian akhir timnas Kanada.
2: Ya, masih berlangsung hydration break, berlangsung sekitar lebih kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026. Kali ini menjadi kesempatan juga bagi kedua tim masing-masing, pelatih juga memberi arahan kepada pemain yang masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang saat ini tertinggal 0-1. Sebagai tuan rumah tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke-70 babak yang kedua ini.
0: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini. Biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada, dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo. Namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya, Bung Tovani ya.
4: Ya, Bung Senti, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke-70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan celah-celah. Jadi secara tidak langsung timnas Bosnia pun harus merespon tekanan dari Kanada dengan serangan-serangan baliknya Bung Senpi.
0: Bahkan kita menunggu satu nama Edin Dzeko apakah masuk atau tidak nih Bung.
4: Ya. Ya untuk Edin Dzeko kemungkinan kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang Timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Serge Barberes akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
0: Ya, setelah Hydron Break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan ataupun pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4 ya ini Gerolos. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi, tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan kali ini. Ale Hamed dari sebelah kanan Kanada kali ini. Kanada coba melewati dua pemain, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tahfi Rofik mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh kali ini. Satu pemain kali ini yang baru masuk dari Kanada sebelah kiri, bermain 1-2 tadi back heel saja, tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia, dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ini. Satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan, netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 dari tim Bosnia. Ya, hasilkan lemparan ke dalam saja Benjamin Tahirovic. Sementara dua pemain lagi-lagi disiapkan oleh pelatih dari Bosnia ini, Barbares. Kita nantikan siapa yang diganti. Pemain nomor 15 ternyata Amer Memik langsung dikeluarkan dan digantikan tadi. Satu pemain lagi akan masuk, ini Bajabrak dan juga Sunjik ala Begovic yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki menit ke-74. Kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, coba lagi menusuk. Kali ini masih satu pemainnya ini dari Kanada. Satu pelanggaran kah? Tidak, nampaknya karena sedikit kesakitan tadi dan intrik dilakukan agak sedikit menabrakan diri tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia yakni Amar Dedik, hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
2: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Severberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali, lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan, mencoba terjadi duel udara tadi, coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada, namun dipatahkan kembali. Barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina mencoba menggiring cepat, mundur sedikit ke belakang, siap sodorkan ke depan. Kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali. Pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri, bersama 1-2 tadi Syed dan juga pemain Bosnia Herzegovina, dan nomor punggung 4 kini menguasai bola tarik. Muharovic melebar ke sektor sebelah kanan, kini memainkan bola dari kaki-kaki, sedikit perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Kembali patahkan, dapat lagi direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed, kapten sebelah sehat Kolasinac tadi. Lemparan ke dalam nampaknya. Kembali nampaknya juga akan ada perubahan dilakukan oleh Kanada, nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Oluwasevi digantikan oleh Larin. Masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak yang kedua ini memasuki menit ke 76. Ya, kita lihat salah satu bagaimana Alistair Johnstone nampaknya sempat tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain dari Bosnia. Tangan bebas sudah dilakukan oleh Kanada ke depan tadi. Kembali mencoba dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Bosnia ke Ali Ahmed. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya. Namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Nikola tadi yang cepat keluar dari sarang yang menentuk penangkap si kulit bundar tadi. Bosnia menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kiri. Oh, namun sudah keluar tadi. Alistair Johnstone lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali harus diulang nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Ada Kone tadi, mundur sedikit ke belakang Kone. Ada Cornelius di sektor sebelah kiri. Balikan pada Kone lagi, masih Kone mencoba menggiring perlahan memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Cukup juga kesulitan bagaimana Kanada mencari celah. Arahkan kepada Jacob di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Kanada mundur kembali kepada Cornelius. Dari Cornelius perlahan Verstappen kembalikan lagi. Ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya jauh ini meski mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, shot lagi ke depan, lepaskan tendangan, gol! Nampaknya pemain baru masuk Larin, nomor punggung 9, akhirnya memecah kebutuhan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Taufan melihat akhirnya Kanada memecah kebuntuan itu?
4: Ya Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap. Akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain, Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti, dan kali ini dia meningkatkan asa bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
2: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi sehingga berbuah gol bagi Kanada di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
0: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang sedari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vasilin dengan jersey berwarna kuningnya kiper dari Bosnia ini, arahkan ke sebelah kanan. Kali ini dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan, umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi dengan langsung lagi coba tadi, agak sedikit protes para pemain dari Bosnia mengharapkan handball karena tadi pemain dari Kanada sedikit juga terguling-guling nampaknya karena terjegal juga pergerakannya dari para pemain yang dilakukan oleh Bosnia. 1-0 Bosnia, maksud kami 1-1. Kali ini skor semakin menambah bumbu-bumbu yang terjadi di babak kedua ini ya. bagi tuan rumah. Sekali lagi kita akan nantikan dengan banyaknya perubahan tadi yang dilakukan, apakah bisa menciptakan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Kali ini bola selalu bergulir, masih para pemain Bosnia diusir tadi oleh para pemain dari Kanada di sebelah kiri, berduel lagi di udara tadi, tetapi lagi-lagi satu pemain yang dilakukan tadi kontrolnya kurang baik dari Jacob. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk para pemain dari Bosnia dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, siapa yang akan tuju? Lempar dekat saja tadi, coba melewati satu pemain dari Kanada, tetapi masih menyisir dari sebelah kanan para pemain Bosnia. Baik sekali kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Bosnia, di sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran, diusir lagi atau diambil kali ini oleh para pemain dari Kanada. Coba lagi serangan balik, tetapi masih bisa dinetralkan back pass terhadap kiper dari Bosnia tadi, Vasilik, tetapi bolanya masih bisa dikontrol dengan baik oleh para pemain Kanada di sebelah kiri. Oh, baik sekali kali ini Bosnia, umpan lambung yang tuju adalah ke depan, tetapi dinetralkan tadi oleh Alistair Johnstone dengan santai. Dia juga lagi mengusir bola, jatuh kali ini kepada kaki dari Ahmed. Ali Ahmed ke sebelah Larin, kali ini Larin coba mengejar, tetapi terlebih dahulu keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi tim dari Bosnia.
2: Menit ke-82, serangan-serangan yang terus dilakukan oleh Kanada. Usul juga berhasilnya menyamakan skor menjadi 1-1 di babak yang kedua ini. Menjadikan publik, supporter, tuan rumah juga semakin bergemuruh di Stadion Toronto pada siang hari atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nantikan akankah berakhir imbang atau akan ada salah satu pemenang dari kedua tim dalam pertandingan perdana di Piala Dunia kali ini. Ya, nampaknya kapten kesebelasan Syahat Kolasinac yang tadi mengalami cedera sudah mulai bangkit kembali meski sempat mendapatkan perawatan tim medis di menit-menit akhir babak yang kedua ini, yang semakin menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasic. Nikola sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jadi duel udara tadi masih lagi perebutan, namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed tadi, angkat ke depan namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana Karim tadi terjatuh, mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada. Upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada. Ya, lemparan ke dalam namun kembali dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone. Berbahaya saudara-saudara, bisa ke sebelah kiri pertahanan dari Kanada, mencoba tadi pemain Bosnia merpunggung 9 nampaknya, yang juga baru masuk di babak yang pertama ini, Samet Basdar, mengancam sisi kiri pertahanan dari Kanada hingga menghasilkan tendangan penjuru kini di sisi kiri gawang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, mencoba sundul, dihalau lagi, datang lagi pemain Kanada, lepas ke tendangan, membentur lagi pemain, lagi masih dikuasai pemain Bosnia, lebih dekat lagi kepada pencoba dugem di sektor sebelah kiri Bosnia, kotak-katik di kotak penalti, berbahaya dibayangi oleh tiga pemain, berhasil direbut oleh Stephen, angkat ke depan Stephen mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri, dan diserang dari Bosnia namun kembali dipatahkan tadi oleh Jacob Sapelberg yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
0: 5 menit waktu normal, tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya, Pak Bung
4: Tovani. Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan. Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul.
0: Ya, menit ke-86 kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tendangan sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18 Nikola Katic nampaknya, terhadap bola yang akan keluar tadi, hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada. Akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston kali ini dari sebelah kiri, penyerangan dari Kanada, long throw nampaknya, memberikan kode sebelah kiri tangannya, jauh dilakukan tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston, umpan ke dalam kotak penalti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari tim Kanada. Oh, umpan lambung kali ini Bosnia mencoba, kali ini lolos satu pemain, akankah bisa mengoper, ada sebelah kiri kosong, tetapi masih diamankan tadi, dijaga pergerakannya sehingga tidak sampai ke mulut gawang. Masih kali ini Bosnia mencoba kali ini membongkar serangan dari tim Kanada, tapi kembali dicuri oleh para pemain dari Kanada. Pemain yang baru masuk tadi ada pemain nomor 24 dari tim Kanada, yaitu Promise David. Pelanggaran menit 87 ini, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan nomor 7 dari Kanada, Stephen Estekui. Cepat dilakukan ke belakang saja kepada Cornelius Pone kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri. Coba lagi menggiring, hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan, Ali Ahmed bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada. Mencoba lagi kali ini nomor 4, Lucas De Forgales. Ali Ahmed mencoba bermain satu di dalam kolam penalti, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Muhammad Refik, sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
1: Ya, kembali nampak terjatuh tadi salah satu pemain Kanada di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan bola bergulir, masih kini Kanada mencoba menggiring dari Cornelius pada Stephen kembali ke Derek lagi, Cornelius melebar kepada sisi kanan, ada Pone bersama dengan Alistair Johnston tadi, umpan 1-2 namun dipatahkan kembali. Bagaimana pergerakan, ada Karim, pemain yang baru masuk di babak yang kedua tadi, pemain dari Bosnia membentur salah satu pemain dari Kanada tadi, upaya dari pemain Bosnia kembali patah lagi. Ya, terjadi pelanggaran, bagaimana Ali Ahmed nampaknya turun tadi dengan pemain Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada di menit-menit akhir babak yang kedua ini, memasuki menit ke-89. Sisa kurang dari 1 menit waktu normal, kita akan menantikan bagaimana waktu tambahan yang akan diberikan nanti, bagaimana peluang Kanada yang diciptakan di pertandingan babak kedua ini juga cukup banyak, di mana percobaan 12 kali dan 4 kali target on goal. Ya, Stephen sudah dilakukan tendangan bebas dari kotak penalti, namun dengan mudah jaga gawang Nikola Vasic tadi mengamankan si kulit bundar. Tidak ada peluang berbahaya tadi dihasilkan oleh Kanada. 6 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan, jadi waktu yang cukup menegangkan bagi kedua tim, karena gol di menit-menit akhir ini sangat berbahaya dan juga tentu memupus bagaimana poin yang telah didapat. Jauh ini kedua tim imbang 1-1. Nomor punggung 17 dari Bosnia sodorkan lagi bola ke depan, mencoba membangun serangan berbahaya, ada Kerim tadi mencoba mengisi di sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 9 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Samet Basdar, lemparan ke dalam kini bagi Kanada, Alistair Johnston mencoba melepar pada siapa akan diberikan. Gigo melihat pemain lainnya lariin di sana, namun
3: Dan ada pergantian pemain nampaknya dari kubu Kanada, nomor punggung 21 sudah masuk menggantikan Stephen nampaknya. Stephen Osorio menggantikan Osorio. Osorio masuk di babak yang kedua ini, menit-menit akhir. Upaya lagi Kanada. Bosnia dipatahkan kembali, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih lagi datang lagi Basdar. Masih Basdar memutar Kerim ke sebelah kiri. Meliuk-liuk dapat dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Kanada. Bukan pelanggaran, sodorkan lagi bola ke depan, mencoba dikejar. Namun pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Upaya dari nomor punggung 4 tadi, pemain Bosnia Herzegovina yang mencoba menghentikan, namun dapat pelanggaran. Itu tarik Muharemovic sehingga berbuah tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina tadi. Upaya dari 24 dari Kanada tadi, bagaimana Thomas David melakukan pelanggaran untuk mencoba mengejar Skudik Bundar. Tendangan kini bola dikuasai oleh pemain Bosnia Herzegovina, tendangan bebas. Jumlah pemain Bosnia pun mulai maju ke depan, di depan kotak penalti dari Kanada, nomor punggung 8 dari Bosnia. Sodorkan lagi, angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada dihalau lagi, namun terjadi duel di udara. Berbahaya saudara-saudara, dapat dipatahkan lagi. Larin mencoba menggiring bola, Larin masih Larin namun dapat tarikan tadi dari nomor punggung 18 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Hatik, yang juga masuk di babak yang kedua ini. Hingga berlangsung sekitar 3 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini.
0: Ya, waktu-waktu sangat kritis ataupun bisa disebut menit-menit setan ini, karena di menit-menit ini konsentrasi penuh, kelelahan juga sudah menerpa kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan keluar atau memang hanya berbagi poin pada pertandingan kali ini. Memasuki menit ketiga di waktu tambahan ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh tim dari Bosnia. Pendek kali ini ataupun lambung, lewati garis tengah, coba berduel tadi kedua pemain dari Bosnia dan juga Kanada. Jatuh kali ini di penguasaan para pemain Kanada. Di sebelah kiri tadi Kone, coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Basdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri. Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan. Sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, Kene Kone. Umpan lagi ke tengah. Masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk. Coba lagi umpan terupas, tidak jadi. Umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan. Jatuh kali ini kepada Ali Ahmed. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic, sehingga aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi, maksudnya striker yang berada di depan, nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan alihkan lagi kepada Volker Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya mencari kawan. Umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri. Memasuki satu menit terakhir, masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan. Jacob kali ini dari sebelah kiri, umpan ke depan, menusuk kali ini sebenarnya bahaya. Para pemain Kanada masih dalam kotak penalti. Coba lagi ke tengah, masih ada tangan kaki kiri. Coba lagi, tetapi lagi-lagi ada 1000 pemain nampaknya dari Serbia, maksud kami dari Bosnia tadi, yang mencoba untuk menutup dari pergerakan dari pemain dari Kanada. Hasilkan lagi dari belakang para pemain dari tim Kanada. Coba kepada nomor 4 dari Kanada, bermain lagi ke sebelah Cornelius. Masih Cornelius bermain dengan nomor 4 Alistair ataupun look out for progres ke sebelah kanan Ali Ahmed, mencoba melewati satu pemain dari Bosnia detik-detik terakhir, tetapi sayang sekali umpan 1-2 dengan Alistair Johnston. Maksudnya tadi kepada Ali Ahmed tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir. Pertandingan yang seru dan memang hasilnya imbang untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia, yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima satu poin pada pertandingan ini. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini dan hasilnya satu poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufan?
4: Ya, hasil yang kurang mengenakan untuk timnas Kanada tentunya, karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari

0: tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya Bung Tovani di grup. Bagaimana Kanada dan juga Bosnia tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
1: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka. Seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dibuktikan dengan hasil imbang ini, jadi belum ada yang bisa mendominasi. Dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar. Sehingga persaingan masih sangat terbuka walaupun sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas Bosnia.
0: Ya, nampaknya dua pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya Bung ya.
1: Ya, dua laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan. Kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Dipancarlaskan melalui FM 97,9 dan 99,9 MHz. Dari Studio Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi mendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan pagi hari ini. Saya Rigita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan pengajian Al-Quran Surah Ar-Rum yang akan dibacakan oleh Misari Al-Fasi, dan juga Berita Kaltara pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 8, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Dan juga pada pukul 9, siaran langsung pertandingan Piala Dunia Grup D antara Amerika Serikat melawan Paraguay. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, mendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran Surah Ar-Rum yang akan dibacakan oleh Misari Al-Fasi. Selamat mendengarkan.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih." Maka penduduk menjawabnya, "Dia adalah Abu Hanifah." Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro'. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz. Dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Ungu dengan surga sejatimu pendengar, baru saja meninggalkan ruang dengar Anda, sekaligus juga menjadi lagu penutup dalam rangkaian nuansa musik islami kita pada pagi hari ini. Dan kembali kami menyapa Anda, bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi pada pagi hari ini. Dan juga kami ingatkan kepada Anda untuk sarapan, karena memang untuk mengawali hari di hari Sabtu di weekend ini ya adalah dengan sarapan, agar aktivitas-aktivitas yang ingin kita lakukan atau yang telah kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya untuk melakukan aktivitas tersebut kita juga harus melihat kondisi cuaca seperti yang akan kami sampaikan, yaitu untuk prediksi ataupun juga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada hari ini mengenai cuaca dari laman BMKG, yaitu untuk wilayah Tarakan Barat diprediksi akan hujan ringan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius dan dengan kelembapan 75 hingga 95%. Kemudian Tarakan Tengah juga diprediksi hujan ringan dengan suhu yang sama 25 hingga 29 derajat Celcius dan dengan kelembapan 76 hingga 95%. Tarakan Timur juga hujan ringan dengan suhu yang sama dengan kelembapan 75 hingga 94% dan Tarakan Utara diprediksi juga akan hujan ringan dengan cuaca ataupun suhu 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan 77 hingga 96%. Yang artinya pendengar, untuk seluruh wilayah Kota Tarakan diprediksi akan mengalami hujan ringan pada hari ini. Dan kami juga menghimbau kepada Anda untuk selalu sedia payung ya, ataupun juga jas hujan bagi Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan untuk mengantisipasi terjadinya hujan tersebut ketika Anda melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan untuk selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari Soulful Cop dengan Ketika Kau Menyapa. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Peringkat Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Perindustrian terus memperkuat kualitas sumber daya manusia vokasi industri untuk menghadapi transformasi digital. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kompetensi tenaga pendidik sekaligus menyiapkan talenta menuju World Skill ASEAN 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pembangunan SDM industri menjadi kunci daya saing manufaktur. Sektor industri pengolahan non-migas berkontribusi 19,07% terhadap PDB nasional pada triwulan pertama. Industri pengolahan non-migas juga menyerap tenaga kerja hingga mencapai 20,26 juta orang. Menurutnya capaian tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kompetensi SDM industri secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut komitmen tersebut, BPSDMI, Kemenperin, menjalin kolaborasi strategis bersama PT Vesto. Kerjasama diwujudkan melalui workshop industri 4.0 skills yang digelar secara daring. Kegiatan tersebut berlangsung pada 20 hingga 21 Mei 2006 bagi tenaga pendidik. Workshop menjadi bagian peningkatan kapasitas guru dan dosen di lingkungan pendidikan vokasi industri. Kepala BPSDMI Kemenperin Dodi Rahadi mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah landscape industri global, karena itu pendidikan vokasi harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri masa depan. Menurut Dodi, workshop tersebut memperkuat pemahaman peserta terhadap teknologi manufaktur modern yang berkembang. Kegiatan itu juga menjadi proses penjaringan talenta menuju World Skill ASEAN 2027. Kerjasama tersebut mendapat dukungan penuh dari PT Vesto sebagai mitra industri. Perusahaan berkomitmen mendukung percepatan transformasi industri melalui penguatan kapasitas tenaga pendidik vokasi. Kepala PPPVI BPSDMI Kemenperin Wulan Aprilianti berharap peserta memperluas pemahaman teknologi industri. Pemahaman tersebut mencakup otomasi industri, digitalisasi manufaktur, dan pembelajaran berbasis kebutuhan industri. Wulan juga berharap guru dan dosen melakukan seleksi peserta kompetensi secara berkelanjutan. Mereka dipersiapkan untuk mewakili Indonesia pada ajang World Skill ASEAN tahun 2027. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya. Just the guitar, okay, cool.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar Pro 1 Tarakan, pemerintah memastikan bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia di Istana Negara Jakarta, dikutip pada Jumat 12 Juni 2026. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen mempertahankan harga Pertalite di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Terutama, kata Bahlil, mereka kelompok yang berpenghasilan rendah sehingga tidak terdampak gejolak ekonomi dan kenaikan harga energi. Makanya BBM subsidi sama sekali tidak akan dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Bahlil kemudian menegaskan bahwa hanya BBM non-subsidi yang harganya disesuaikan dengan pergerakan harga pasar. Kendati demikian, ia menyebut bahwa PT Pertamina Persero dan pelaku usaha hilir migas lainnya telah memperhitungkan penyesuaian harga tersebut secara bijak. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga menegaskan bahwa harga Pertalite dan biosolar tidak mengalami penyesuaian. Namun, Pertamina perlu melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi berdasarkan dinamika geopolitik global dan harga minyak di pasar internasional, sembari tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Dia melanjutkan, di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah tetap berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban, keselamatan bersama, dan kualitas ruang digital. Terlebih lagi hal ini diungkapkannya dalam penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah kalangan mahasiswa. Ia mengatakan pemerintah menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya, kritik, masukan, dan aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan bagian penting dalam demokrasi. Menkomdigi mengatakan penyampaian aspirasi yang damai membuat pesan yang disampaikan akan lebih jelas dan mudah diterima publik. Karena itu Menkomdigi mengingatkan agar aksi demonstrasi tidak disertai tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitas umum. Selain itu juga Mutia juga mengajak masyarakat untuk menjaga ruang digital selama aksi berlangsung. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mengunggah dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Ia mengatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoax, hasutan, kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Dan juga kami ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan berita Kaltara pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Berikan Pro 1 Tarakan kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti Berita Kaltara edisi Sabtu 13 Juni 2026. Selamat mengikuti.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Urusan tersebut diduga dilakukan oleh sebuah kendaraan Toyota Avanza nomor polisi
1: plat speed umum Malinau. Itu tanggal 3 Juni kemarin. Informasi
2: ini, Apple ini menjadi wadah berhimpunnya masyarakat Kabupaten Bulungan melalui olahraga.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Sabtu 13 Juni 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita Bayu dan operator Kudriadi, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Kelurahan Gunung Lingkas menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026 untuk 2.400 KPM. Penyaluran dibagi dua tahap karena keterbatasan karung beras.
4: Ini sudah kedua kali karena keterbatasan ruangan tabung. Jadi dua kali setelah selesai yang 500 kemarin kan 1.200 kali dua itu.
5: Kelurahan Gunung Lingkas menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 untuk 2.400 keluarga penerima manfaat. Penyaluran dibagi dua tahap karena keterbatasan karung beras. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelurahan Gunung Lingkas, Nila Safitri, menjelaskan setiap penerima mendapatkan paket 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Penyaluran tahap 2 ini untuk 1.200 keluarga penerima manfaat. Dari jumlah itu sebanyak 680 keluarga penerima manfaat hasil penggantian karena tidak ditemukan KPM sebelumnya karena berbagai faktor, diantaranya meninggal dan pindah domisili. Meski demikian, Nila memastikan mekanisme penggantian sangat ketat. Pihaknya melakukan verifikasi data untuk memastikan keluarga penerima manfaat pengganti layak menerima. Prosesnya, data dari Bulog diverifikasi RT, kemudian dicek ulang di aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, selanjutnya dikembalikan lagi ke RT untuk finalisasi. Sistem ini dimaksudkan untuk mencegah penerima ganda karena hanya bisa dipakai satu kali. Jika sudah pernah menerima, tidak bisa lagi dipakai.
4: Ini sudah kedua kali karena keterbatasan ruangan tabung. Jadi dua kali setelah selesai yang 500 kemarin kan 1.200 kali dua itu. Jadi banyak 2.400 semuanya.
6: Kan penyaluran 2 bulan.
4: Ini yang kedua.
6: Ini yang 1.200.
4: Ini yang terima itu di bawah desili. Nah, itu kami cek. Kami jelas berhubungan berkolaborasi sama RT untuk menentukan nanti kalau memang tidak ada di tempat atau meninggal, misalnya kita jadi kan pengganti lagi warga yang di bawah desil tadi.
5: Adapun untuk mengambil bantuan pangan, keluarga penerima manfaat tinggal mendatangi kantor kelurahan dengan membawa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Keluarga penerima manfaat juga harus difoto menggunakan aplikasi yang disiapkan. Agar penyaluran tepat waktu, pihaknya merekap keluarga penerima manfaat yang belum menerima. Pihaknya juga berkoordinasi dengan RT untuk mendatangi keluarga penerima manfaat yang belum menerima. Nila menambahkan ada kenaikan terhadap jumlah keluarga penerima manfaat dibandingkan periode sebelumnya. Pada penyaluran November dan Desember 2025 lalu, Kelurahan Gunung Lingkas hanya mendapatkan kuota 230 keluarga penerima manfaat. Namun periode Februari dan Maret 2026 naik menjadi 2.400 keluarga penerima manfaat karena update data DTKS dari pusat. Dengan sistem verifikasi berlapis dan penggantian keluarga penerima manfaat yang ketat, Kelurahan Gunung Lingkas memastikan bantuan tepat sasaran meski jadwal mepet dari Ditlen Bulog pada 20 Juni mendatang. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satlantas Polres Tarakan lakukan olah TKP dan amankan sejumlah barang bukti dari

0: kejadian tabrak lari mobil minibus putih yang dikejar oleh masyarakat.
1: Kecelakaan beruntun tersebut diduga dilakukan oleh sebuah kendaraan Toyota Avanza nomor polisi KU1224GD.
2: Kecelakaan lalu lintas beruntun disertai dugaan tabrak lari terjadi di sejumlah ruas jalan Kota Tarakan pada Kamis malam kemarin. Satu mobil Toyota Avanza diduga menjadi pelaku dalam insiden yang melibatkan 4 kendaraan tersebut. Polres Tarakan mengungkap kronologi kecelakaan itu yang terjadi di beberapa titik berbeda dan menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor mengalami luka ringan. Kasih Humas Polres Tarakan, Ibtu Rusli mengatakan, peristiwa bermula sekitar pukul 20 WITA di Jalan Gajah Mada, tepatnya depan Hotel Segiri, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kendaraan Toyota Avanza tersebut diduga terlibat kecelakaan dengan kendaraan lain yang hingga saat ini identitas pengemudi maupun korbannya masih dalam pencarian. Setelah kejadian tersebut, pengemudi tidak berhenti dan terus melaju di Jalan Diponegoro. Mobil itu kembali diduga menabrak sepeda motor Honda Vario yang dikendari seorang pria berinisial K. Korban mengalami luka lecet pada tangan dan memar di bagian pinggang. Rangkaian kecelakaan berlanjut di kawasan Gunung Belah. Lokasi ini mobil yang sama kembali menabrak sepeda motor Honda Beat yang dikendarai pria berinisial MA. Korban mengalami luka lecet pada tangan kanan. Selanjutnya kecelakaan kembali terjadi di depan Geprebeng Sutarakan, tepat di Jalan Diponegoro. Toyota Avanza tersebut menabrak sepeda motor Honda Vario yang dikendarai seorang anggota TNI Angkatan Laut berinisial K berpangkat kolonel. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka pada lengan kanan dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit Angkatan Laut sebelum kembali ke kediamannya. Polisi mencatat sedikitnya 4 kendaraan terlibat dalam rangkaian kecelakaan tersebut, yakni satu kendaraan identitasnya masih dalam pencarian di kawasan Hotel Segiri, satu unit Honda Vario yang dikendari K, satu unit Honda Beat yang dikendari MA, serta satu unit Honda Vario yang dikendari anggota TNI AL. Rusli menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait mengingat salah satu korban merupakan personil TNI AL, di mana proses penanganan dilakukan secara profesional dan transparan.
1: Kecelakaan beruntun tersebut diduga dilakukan oleh sebuah kendaraan Toyota Avanza nomor polisi KU1224GD yang dikemudikan oleh seorang pria berinisial A. Peristiwa bermula sekitar pukul 20.05 WITA di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Karanganyar Pantai. Berdasarkan dari hasil penyelidikan awal, kendaraan Toyota Avanza tersebut diduga menabrak sebuah kendaraan lain yang hingga saat ini identitas pengemudi maupun korbannya masih dalam pencarian. Aksi kendaraan tersebut kemudian berlanjut ke Jalan Diponegoro, di mana diduga menabrak sebuah kendaraan lain, sepeda motor Honda Vario yang dikendari seorang pria berinisial K. Dari kejadian tersebut, korban mengalami luka lecet pada tangan serta memar pada bagian pinggang. Kemudian berlanjut di titik ketiga, yaitu di kawasan Gunung Belah, kendaraan yang sama kembali menabrak sepeda motor Honda Beat yang dikendarai seorang pria berinisial MA. Kemudian korban mengalami luka lecet pada tangan kanan. Dari rangkaian kecelakaan tersebut, berlanjut pada pukul 20.42 di depan Kepektel Tarakan di Jalan Pangeran Diponegoro. Pada lokasi tersebut, kendaraan Toyota Avanza kembali menabrak sepeda motor Honda Vario yang dikendarai seorang oknum TNI Angkatan Laut berinisial KLS IS. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka pada lengan kanan dan sempat mengalami perawatan di rumah sakit Angkatan Laut sebelum di. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan beberapa barang bukti berupa satu unit kendaraan Toyota Avanza, kemudian satu sepeda motor milik korban, beserta dengan dokumen-dokumen kendaraan.
2: Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polres Tarakan, Ibda Edi Saputra mengatakan, pengemudi diduga panik setelah kecelakaan pertama di depan Hotel Segiri. Kondisi itu membuat pelaku berusaha melarikan diri hingga menyebabkan rangkaian tabrakan di sejumlah titik berikutnya. Perjalanan mobil tersebut berakhir di kawasan Sebengkok setelah menabrak tiang penyangga kanopi sebuah toko. Benturan itu diduga menyebabkan pengemudi mengalami luka di bagian kepala. Polisi memastikan tidak ditemukan indikasi penggunaan narkotika oleh pengemudi. Selain itu, kendaraan yang digunakan diketahui merupakan mobil rental yang baru disewa sehari sebelum kejadian.
3: Pelaku yang melakukan tabrak lari saat ini sedang di UGD, masih dilakukan pemeriksaan lanjut karena mengalami luka atas kejadian laka. Jadi saat jadi kecelakaan yang pertama di Hotel Segiri, kemudian pelaku panik dan mencoba melarikan diri karena dia dikejar gitu. oleh kendaraan motor yang sambil meneriaki. Saat ini sudah kami dapat informasi bahwa pemilik kendaraan tersebut ada di depan buser. Itu rental ya. Dia baru coba rental satu hari. Dia mengendarai sendiri.
2: Berarti dari 4 yang kendaraan dia tabrak, berapa yang melaporkan diri?
3: Yang sudah melaporkan diri baru satu. Yang itu yang
2: dari TNI tentara tadi.
3: Itu. Untuk kendaraan sudah kita amankan ada 2, mobil Avanza itu dan motor Vario.
2: Lanjut tadi, selain mengamankan satu unit Toyota Avanza, polisi juga telah menyita sepeda motor milik korban beserta dokumen kendaraan terkait. Penyidik masih berupaya mencari korban pertama yang diduga terlibat di depan Hotel Segiri karena hingga kini belum melaporkan diri. Saat ini Satlantas Polres Tarakan masih mendalami penyebab kecelakaan serta dugaan unsur kelalaian yang menyebabkan terjadinya rangkaian tabrak lari tersebut. Pengemudi juga masih menjalani perawatan medis sehingga belum dapat dimintai keterangan secara mendalam. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejari Tarakan dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltara siap melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha untuk memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja.
4: Tidak diberikannya kewajiban berupa pendaftaran BPJS ya terhadap pekerjanya berarti itu potensi maladministrasinya ada.
5: Kejaksaan Negeri Tarakan menegaskan perannya sebagai mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dalam mendukung peningkatan kepatuhan kepesertaan jaminan kesehatan melalui fungsi pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kasih DATUN Kejari Tarakan, Rian Asprimagama menjelaskan, keterlibatan kejaksaan dalam kegiatan tersebut adalah implementasi tugas dan fungsi bidang DATUN yang memberikan pendampingan hukum terhadap persoalan yang berkaitan dengan ranah perdata maupun tata usaha negara.
6: Kejaksaan hadir di sini sebagai partner dari BPJS Kesehatan yang melakukan salah satu fungsi bidang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara yang melakukan pendampingan hukum ataupun tindakan-tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan ranah bidang perdata dan tata usaha negara. Ya, demi juga mewujudkan ya itu tadi tingkat keberhasilan kepatuhan kepesertaan BPJS Kesehatan maupun nanti BPJS
5: Ketenaga Kerjaan. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara Maria Ulfa menilai pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban BPJS Kesehatan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah hingga level paling dekat dengan masyarakat yaitu RT.
4: Dan juga kalau kita perhatikan pelaku usaha ini juga harusnya betul-betul memperhatikan bahwa mereka berusaha berarti mereka memiliki kewajiban. Pembiaran terhadap tidak diberikannya kewajiban berupa BPJS, pendaftaran BPJS ya terhadap pekerjanya berarti itu potensi maladministrasinya ada, yaitu dalam bentuk kelalaian, pembiaran. Jadi pelaku usaha ini pun seharusnya menyadari bahwasanya mereka adalah bagian dari penyelenggara layanan publik gitu, khususnya terhadap pekerja mereka, mereka memiliki kewajiban.
5: Maria pun menegaskan ada kewajiban para pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut. Di sisi lain, pelaku usaha juga harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap pekerjanya. Esti Murdiasuti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Beralih ke Kabupaten Malinau, PLN membantah adanya defisit energi sebagai penyebab pemadaman listrik yang belakangan terjadi di Malinau. Gangguan yang terjadi lebih banyak dipicu faktor eksternal dan bersifat tidak terduga.
7: Beberapa kes gangguan kemarin terjadi karena sifatnya tidak terprediksi. Jadi ada gangguan memang dari pihak ketiga.
8: PT PLN Persero ULP Malinau memastikan pemadaman listrik yang beberapa kali terjadi belakangan ini bukan disebabkan kekurangan pasokan daya. Gangguan yang memicu padamnya aliran listrik lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal dan kerusakan mendadak yang sulit diprediksi. Manajer PLN ULP Malinau I Gusti Putu Putranegara saat ditemui di kantor PLN ULP Malinau pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan sejumlah gangguan yang terjadi bersifat insidental sehingga tidak direncanakan sebelumnya. Menurutnya pemadaman yang terjadi tidak berkaitan dengan defisit energi. PLN memastikan kondisi pasokan listrik di wilayah Malinau masih mencukupi.
7: Beberapa kes gangguan kemarin terjadi karena sifatnya tidak terprediksi. Jadi ada gangguan memang dari pihak ketiga maupun material yang memang breakdown seperti itu. Untuk dari sisi kami juga selalu berupaya untuk percepatan penormalannya. Jadi ketika terjadi gangguan, tim kami sudah menyebar untuk percepatan penormalan. Kegiatan baik inspeksi, pemeliharaan, maupun koreksi tetap kita upayakan. Jadi kita sudah siapkan tim untuk meminimalisir terjadinya gangguan-gangguan yang berdampak padam seperti itu. Saat ini pemadaman karena defisit itu tidak ada.
8: Ia menambahkan, sistem kelistrikan Malinau saat ini juga diperkuat melalui interkoneksi Gardu Induk KTT, dukungan PLTD Kuala Lapang, serta tambahan pasokan dari PLTU Kelapis. Skema tersebut memungkinkan PLN melakukan manuver beban apabila terjadi gangguan mendadak pada pembangkit. Ia berharap penguatan sistem melalui pembangunan Gardu Induk Malinau dapat segera beroperasi, sehingga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat semakin meningkat. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: OJK gelar kegiatan sosialisasi Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan. Edukasi ini diharapkan cegah jeratan pinjaman ilegal dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
9: Akhirnya saya mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat dengan masyarakat yang semakin cerdas dalam pengelolaan keuangan.
10: Bupati Malinau, WMP Wemawa, SEMH secara resmi membuka kegiatan sosialisasi Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, Gencarkan, di Kabupaten Malinau tahun 2026 di Ruang Tebengang Kantor Bupati Malinau, Jumat 12 Juni 2026 dengan sasaran para petani Malinau dan dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan, OJK Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Misran Pasaribu, dan pimpinan bank di Kabupaten Malinau. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak dan bertanggung jawab. Bupati Malinau menyampaikan melalui literasi keuangan menjadi salah satu aspek penting agar masyarakat dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan.
9: Akhirnya saya mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat dengan masyarakat yang semakin cerdas dalam pengelolaan keuangan. Saya yakin Kabupaten Malinau akan memiliki fondasi yang semakin kuat untuk mewujudkan pembangunan Malinau yang mandiri, maju, sejahtera, dengan didukung oleh pemerintahan yang profesional, dengan 5 program inovasi untuk terwujudnya Kabupaten Malinau yang damai dan bahagia.
10: Usai kegiatan tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kaltim Kaltara, Misran Pasaribu, kepada media mengatakan, melalui kegiatan edukasi pengelolaan keuangan, diharapkan masyarakat Malinau cerdas dalam mengelola keuangannya.
11: Mengawasi dan melindungi. Di tugas yang ketiga tadi, melindungi, OJK itu mengadakan tindakan edukasi, sosialisasi. Jadi ada dua hal, untuk melindungi itu secara preventif maupun secara tindakan. Secara preventif inilah kita lakukan dengan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Nah, hari ini kita di Kabupaten Malinau mengundang komunitas petani yang ada di Kabupaten Malinau supaya mereka cerdas keuangan, supaya memahami apa itu, bagaimana mengelola keuangan yang baik, bagaimana manfaat dan risikonya apa. Itu nanti akan diberikan pemahaman sehingga nanti masyarakat Malinau khususnya petani hari ini ataupun pekebun dan peternak itu tidak mudah tertipu ataupun tergiur dengan tawaran misalnya pinjaman online ilegal, misalnya judi online, misalnya tawaran investasi bodoh. Mereka akan tidak mudah tergiur. Artinya mereka sudah sangat paham apa manfaat dan risiko dari produk jasa keuangan yang dari lembaga jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Cabang BNI Malinau, Jainal Abidin mengungkapkan, kegiatan ini lebih ditujukan kepada para petani dalam upaya memperkuat literasi dan cerdas dalam pengelolaan keuangan keluarga.
12: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan melalui program Gencarkan Malinau. Kita ingin mendorong para pelaku usaha di sektor real, khususnya para petani, agar tidak hanya produktif dalam menghasilkan komoditas, tetapi juga cerdas dalam pengelolaan keuangan. Di era yang saat ini yang penuh dengan tantangan bersama, yaitu tekanan terhadap nilai rupiah yang begitu sangat terasa dampaknya, tetapi dapur kita harus tetap berasap, siapa lagi kalau bukan kita yang berusaha. Oleh karena itu, tema petani cerdas keuangan menjadi sangat relevan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Malinau.
10: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang pria asal Tarakan ditangkap polisi di Pelabuhan Speed Malinau dengan barang bukti sabu seberat 16,29 gram yang diduga akan diedarkan di wilayah setempat.
13: Untuk sementara ini, ya dia jual sih, Pak. Dia positif juga kemarin, Pak, dia makan.
14: Seorang pria berinisial RAW, 30 tahun, warga Tarakan, diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau karena diduga membawa sabu seberat 16,29 gram. RAW ditangkap sesaat setelah tiba di Pelabuhan Speedboat Malinau. Polisi menduga sabu tersebut akan diedarkan di wilayah Malinau. Kasat Res Narkoba Polres Malinau, Ibtu Weli, saat dikonfirmasi RRI pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan petugas telah melakukan pengawasan di pelabuhan sebelum akhirnya mengamankan RAW. Ibtu Weli mengungkapkan RAW diketahui berasal dari Tarakan dan mengaku baru masuk ke Malinau saat ditangkap. Hasil pemeriksaan awal juga menunjukkan RAW diduga positif menggunakan narkotika. Meski demikian, penyidik masih melengkapi proses penyidikan guna mengungkap seluruh fakta dalam kasus tersebut.
13: Itu anggota kita melakukan penangkapan di Pelabuhan Speed, Mbak. Pelabuhan Speed Umum Malinau. Itu tanggal 3 Juni kemarin. Informasinya dia sih baru, Mbak. Cuman kita kan belum tahu pengakuannya untuk saat ini baru masuk Malinau gitu, Pak. Untuk sementara ini, ya dia menjual sih, Pak. Dia positif juga kemarin, Pak, dia makan.
14: Saat ini RAW bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Malinau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Ibtu Weli menegaskan Polres Malinau akan terus bertindak tegas terhadap peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Malinau. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar. Adin Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Kabupaten Bulungan, sebanyak 22 klub getball dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur ambil bagian dalam turnamen Pra-Porprov 2026 yang digelar di Kabupaten Bulungan.
15: Kita jadikan kegiatan federasi ini, getball ini menjadi wadah berhimpunnya masyarakat Kabupaten Bulungan melalui olahraga getball di Kabupaten Bulungan.
16: Turnamen Getball Pra-Porprov 2026 se-Kalimantan Utara resmi digelar di Kabupaten Bulungan pada Jumat 12 Juni 2026. Ajang yang berlangsung hingga 14 Juni ini menjadi arena penting bagi atlet untuk membuktikan kemampuan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kali Utara 2026 di Malinau. Sebanyak 22 klub dengan lebih dari 70 atlet dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan nomor triple campuran dan bergu campuran. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan turnamen tersebut bukan sekadar pertandingan biasa. Menurutnya, ajang ini menjadi bagian dari proses pemetaan kekuatan atlet sekaligus seleksi untuk menentukan kesiapan Kabupaten Bulungan menghadapi Porprov Kaltara pada September mendatang.
15: Itu turnamen ini menjadi ajang di samping seleksi sekaligus untuk kesiapan Kabupaten Bulungan menghadapi kegiatan di tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Selamat kepada seluruh para peserta dan terima kasih kepada Ketua Federasi Kabupaten Bulungan atas inisiatif dan penyelenggaraan kegiatan ini, dan mudah-mudahan kita jadikan kegiatan federasi ini, netball ini, menjadi wadah berhimpunnya masyarakat Kabupaten Bulungan melalui olahraga netball di Kabupaten Bulungan.
16: Untuk itu, Bupati menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya turnamen yang dinilai mampu memperkuat pembinaan olahraga getball di Bulungan. Sementara itu, Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menilai getball memiliki nilai lebih karena tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga membangun kebersamaan dan kekeluargaan antar atlet. Menurutnya, suasana yang tercipta dalam olahraga ini menjadi modal penting untuk memperkuat pembinaan olahraga daerah.
17: Jadi olahraga ini saya kira tidak kayak olahraga-olahraga lainnya seperti tinju harus menjatuhkan lawan, tetapi ini persaudaraannya ada di sini, silaturahminya terjalin.
16: Heru juga memberikan apresiasi kepada pengurus Getball Bulungan yang dinilai berhasil mengembangkan sarana olahraga secara mandiri. Lapangan Getball yang saat ini digunakan, kata dia, sebelumnya merupakan area parkir milik pemerintah Kabupaten Bulungan yang kemudian disulap menjadi fasilitas olahraga melalui swadaya para pegiat Getball. Ia menegaskan keberadaan fasilitas tersebut menjadi bukti nyata komitmen komunitas Getball dalam mengembangkan olahraga di daerah. Dukungan pemerintah daerah yang konsisten terhadap pembinaan olahraga juga dinilai menjadi Bulungan sebagai salah satu pusat perkembangan olahraga di Kalimantan Utara. Dari Tanjung Seor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Satlantas Polres Tarakan lakukan olah TKP dan amankan sejumlah barang bukti dan dari kejadian tabrak lari mobil minibus putih yang dikejar oleh masyarakat. PLN membantah adanya defisit energi sebagai penyebab pemadaman listrik yang belakangan terjadi di Malinau. Kejari Tarakan dan Ombudsman Kaltara siap melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha untuk memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Rigita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
18: Sekian berita Kaltara.

Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final. Salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Miki Randikia Sutavi dengan Inikah Cinta menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan juga di belakangnya telah kita dengarkan atau telah kita ikuti bersama Warta Berita Kaltara di edisi Sabtu 13 Juni 2026. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan. Untuk selanjutnya kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda satu lagu dari Tequila dengan Gak Pusing, Gak Mikirin. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 1930. Final pertama dalam sejarah. Menit ke-89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol. Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Manco, Sang Dewa Tangan Satu. Di usia 13 tahun, ia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya, ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal, informasi dan inspirasi. Untuk informasi selanjutnya pendengar mengenai gelaran Piala Dunia 2026 di mana Amerika Serikat akan memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 menghadapi Paraguay. Pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta pemain siap sejak awal. Pochettino memahami Paraguay merupakan lawan yang tangguh dan berbahaya. Pengalamannya sebagai pelatih asal Argentina menjadi bekal saat pasukannya tampil di Stadion Los Angeles pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemudian sebelum tampil di Piala Dunia 2026, Amerika Serikat telah menjalani dua laga pemanasan. Mereka menang 3-2 atas Senegal dan kalah 1-2 dari Jerman. Hasil tersebut meningkatkan kepercayaan diri skuad Amerika Serikat. Tim berkembang bukan hanya secara taktik, tapi juga mental. Ke-26 pemain tim Amerika Serikat dalam kondisi fit dan siap dimainkan, termasuk back Chris Richards yang terus berjuang pulih dari cedera ankle-nya saat ini. Penyerang Christian Pulisic, meski belum bisa dibandingkan dengan seniornya London Donovan, cukup bisa diandalkan terutama dukungan Tyler Adams serta Weston McKennie. Dan tentunya mendengar, jangan lewatkan juga untuk pertandingan antara Amerika Serikat melawan Paraguay yang akan disiarkan langsung melalui Pro 3 Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk selanjutnya, kembali kami hadirkan lagu dari The Corrs dengan Bring Out the Night.

The Course dengan Bring Out The Night pendengar menemani ruang dengar Anda, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung sama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.